0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk warta berita Pro 3 RRI, kami tidak bisa untuk menghadirkan. Dan pada kesempatan ini kami akan terus menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya, dengan sejumlah informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda seperti itu. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi yang mana juga yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di akhir pekan ini, dengan cuaca juga yang cukup mendukung begitu. Sehingga untuk saat ini berbagai kegiatan dan rutinitas yang akan Anda hadapi terlaksana dengan seperti biasa ya, dan sesuai dengan agenda yang Anda lakukan pada kesempatan saat ini. Informasi pertama yang berikutnya ini adalah terkait dengan biaya angkut pupuk bersubsidi masih menjadi salah satu beban yang dihadapi petani di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan perbedaan harga pupuk di lapangan sebagian besar dipengaruhi biaya pengangkutan dari kios menuju lokasi petani. Ia menjelaskan biaya distribusi dari kios ke lokasi petani masih menjadi tanggung jawab masing-masing pembeli. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak yang berbeda-beda menyebabkan biaya angkut yang dibebankan kepada petani juga tidak sama. Kubin berharap ke depan terdapat perbaikan dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk kemungkinan memasukkan komponen biaya distribusi agar tidak semakin membebani petani. Namun, menurutnya hal tersebut masih memerlukan kajian karena perbedaan jarak dan kondisi wilayah. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id. Dan kita akan kembali pendengar setelah lagu berikutnya ini dengan sejumlah informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda semua.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
6: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat paripurna ke-8 hari ke-3 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 tentang tanggapan Bupati Sanggau atas pandangan umum praksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Ia juga menilaikan penguatan PAD menjadi strategi penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Karena itu, seluruh potensi pendapatan yang telah diatur dalam ketentuan akan terus dioptimalkan. Ia juga menambahkan, pemerintah daerah akan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan, optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, termasuk pajak bumi dan bangunan PBB juga menjadi perhatian. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Dialog Pagi RRI Antikong.
2: Itip-itip prestasi Tenis Meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan Tenis Meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan Tenis Meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Hentikom. Masih kami akan menyajikan berbagai informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selain dari informasi juga kami juga akan menyiapkan tip dan trik yang sudah kami siapkan untuk Anda berkenaan dengan untuk cuaca untuk hari ini juga di akhir pekan, cerah berawan di wilayah perbatasan dan sekitarnya.

Dan mungkin untuk Anda yang sudah punya program, agenda yang sudah direncanakan untuk hari ini, untuk berpergi ke tempat tujuan Anda untuk menikmati suasana akhir pekan bersama orang tercinta, mudah-mudahan terlaksana dengan sebaik mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita punya niat dan kemauan untuk melakukan kegiatan-kegiatan Anda untuk hari ini. Namun perlu diingatkan juga, kebersamaan itu sangat penting untuk melakukan hal-hal yang tentu tidak semudah itu untuk dilakukan seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu Tani juga yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas di luar sana, berkutat dengan kegiatan rutinitas, nebas ladang, kemudian ngerumput dan sebagainya, mudah-mudahan terlaksana juga. Dan bagi Anda yang melaksanakan kegiatan Anda atau mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia Antikong sambil melakukan perjalanan, semoga konsentrasi untuk mengemudi. Dan bagi Anda yang baru saja stay bersama kami, kami juga ucapkan terima kasih selamat bergabung di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Kita akan kembali pendengar dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda nanti.

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
3: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
4: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
5: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
0: Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang berikutnya. Inflasi terus menjadi sorotan karena dampaknya langsung terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga barang, ya, barang dan jasa tidak hanya menekan daya beli tetapi juga memengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Parah Juniati Miotianingrum, inflasi secara umum dapat disebabkan oleh tiga hal utama, di mana faktor dari hasil kajian penyebabnya yaitu meningkatnya permintaan, terbatasnya penawaran, serta serta gangguan pada sisi supply atau pasokan barang di pasar. Penyebab pertama adalah inflasi yang dipicu oleh pemerintah ataupun oleh permintaan ataupun demand pull inflation. Kondisi ini terjadi ketika masyarakat memiliki daya beli tinggi sehingga permintaan terhadap berbagai produk meningkat. Ketiga, produsen tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan tersebut dengan cepat, harga barang akan naik. Dan selain itu, inflasi juga dapat terjadi akibat faktor penawaran atau cost false inflation. Hal ini biasanya dipicu oleh kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, energi ataupun upah tenaga kerja. Ketika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga jual untuk menjaga keuntungan. Informasi ini juga pernah dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya terkait dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sangkau, Paulus, terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia juga menjelaskan hasil kunjungan kerja DPRD Sangkau ke sejumlah fasilitas kesehatan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang membutuhkan perhatian. Beberapa puskesmas, pustu, dan poskesdes dinilai memerlukan renovasi serta penambahan fasilitas penunjang pelayanan. Ia juga menilai perbaikan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan secara bertahap. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari portal berita kami atau situs resmi kami rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius, Kikman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak, Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
6: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ia menilai optimalisasi PAD menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki dan menggali seluruh potensi pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik! Tahukah Anda?

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Opini Publik RRI MTKOM.
5: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
4: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak, nak bergoyang.

0: Setiap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuh pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Ini terkait masih dengan adanya ini ya, apa namanya, pemerintah Kabupaten Sanggau yang mana berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Dan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena juga mengungkapkan langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan data objek pajak dan optimalisasi potensi penerimaan dari berbagai sektor.

Nah, selain pajak bumi dan bangunan, PBB pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor. Ia menambahkan kendaraan operasional perusahaan yang masih terdaftar di luar Kabupaten Sanggau menjadi salah satu perhatian. Pihaknya juga akan mengkaji potensi pajak dari bangunan yang berubah fungsi menjadi rumah kos maupun usaha jasa lainnya. Potensi penerimaan dari sektor kafe dan tempat usaha juga akan dimaksimalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni hingga Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
5: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
4: Kak, bilnya dong.
6: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
6: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong dengan informasi yang berikutnya sudah kami siapkan untuk Anda. Ini yang terkait dengan adanya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin mengungkapkan ketersediaan pupuk bersubsidi masih menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produksi pangan di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus menyediakan pupuk subsidi bagi petani tanaman pangan. Dan ia juga menjelaskan pupuk bersubsidi diperuntukkan khusus bagi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Menurutnya, penggunaan pupuk pupuk tersebut harus sesuai peruntukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan mampu mendukung peningkatan produksi pangan. Kubin juga mengatakan harga pupuk bersubsidi masih mengikuti ketetapan pemerintah, namun di lapangan masih terdapat perbedaan harga yang dipengaruhi biaya angkut dan kios menuju lokasi petani yang menjadi tanggung jawab masing-masing pembeli. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Albi.
1: Sepertinya

0: kami di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sejahtera bagi kita semua.
8: Om Swastiastu.
9: Namo Buddhaya.
10: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

yang berikutnya juga sudah kami siapkan untuk Anda. Ini terkait dengan adanya pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasi dana bagi hasil DBH sebesar 5 miliar untuk pembangunan 5 miliar rupiah pembangunan ruas jalan Sungai Mawang Embaung pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau Aris Sudarsono menyampaikan anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan infrastruktur jalan. Dan selain itu, ia menambahkan saat ini proses perencanaan proyek telah rampung dan segera memasuki tahapan pengadaan. Dokumen pekerjaan dijadwalkan mulai diproses melalui tender dalam waktu dekat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini. Nanti Anda akan masih akan dengarkan sejumlah informasi-informasi nanti pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 1 Sanggau. Namun sebelumnya pendengar, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda semua.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Keramas. Wah. Sikat gigi.

0: Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Nampaknya sudah menyukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi. Nanti sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dari pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Demikian kebersamaan kami untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Saya Jackie, ada Rizky di meja operator, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dan tetap stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM dan juga di 99,9 MHz RRI Antikong. Pendengar, selamat bergabung. Pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Cuaca juga masih cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau saat ini. Ya, mudah-mudahan bisa mendukung kegiatan Anda di akhir pekan ini. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang mungkin bisa dilakukan. Atau untuk Anda yang mungkin saat ini sedang ada di rumah, sedang menikmati suasana akhir pekannya, ya, selamat menikmati di akhir pekan Anda. Dan pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti program acara kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, kami sudah terhubung bersama narasumber kami, seorang psikolog, Ibu Kanti Wahyuning Suci, MPSI. Nah, pagi ini sudah bersama kami via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Kanti Wahyuning Suci. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi, Kak Prin.
2: Siap. Saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrabnya nih?
3: Bebas, kau keren. Boleh ibu, boleh kak. Senyamannya kakak.
2: Iya. Kak Suci, Kak Kanti, atau Kak Wahyuning?
3: Kak Kanti aja sih, Pak. Saya lebih dikenal dengan nama Kanti.
2: Okay. Baik, baiklah kalau begitu. Kak Kanti ini seorang psikolog, benar ya?
3: Betul.
2: Baik, nah ini menarik topiknya, kesehatan mental penyandang disabilitas. Tantangan dan dukungan yang memang sebenarnya mereka butuhkan itu seperti apa gitu ya. Kalau sekilas mata kita melihat mereka dari sisi fisik ya, memang macam-macam ya. Kalau jenis atau kategori disabilitasnya macam-macam. Tapi dari fisik mungkin ya mereka agak susah dalam ruang gerak mereka untuk melakukan banyak hal, tidak seperti masyarakat normal lainnya gitu ya. Namun di sisi lain ada yang namanya mental gitu ya, depresi, kemudian mungkin terbawa suasana lain sebagainya, ini kan sedikit mengganggu. Tapi Kak Kanti, banyak orang menganggap penyandang disabilitas ini hanya menghadapi tantangan fisik. Dari sudut pandang psikolog sendiri, tantangan kesehatan mental apa yang sebenarnya justru paling sering muncul gitu ya pada diri seorang penyandang disabilitas ini?
3: Pertanyaannya menarik ya, Kak Kren. Sebelumnya terima kasih untuk RRI Sanggau yang hari ini memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber. Ya, dan benar kata Kak Kren bahwa penyandang disabilitas itu sekarang sebenarnya kita lagi mencoba menciptakan ruang aman atau ruang inklusi. Dan benar, mereka pasti punya tantangan baik secara lingkungan ataupun dari diri sendiri, self, terutama mental. Jelas yang pertama, teman-teman pasti punya ketakutan untuk penerimaan dari lingkungan sekitar, penerimaan dari baik dari keluarga terdekat ataupun dari orang-orang terdekat di sekitar lainnya, sahabat, atau akses-akses pendidikan dan lain-lain. Itu jelas akan menimbulkan kecemasan pertama pada teman-teman disabilitas kayak gitu. Mereka pasti memiliki ketakutan-ketakutan, apakah mereka akan bisa diterima baik secara sosial dari teman-teman di lingkungan sekitar, seperti itu. Dan hal ini juga berkesinambungan dengan yang lainnya, seperti bagaimana penerimaan identitas, terus ada perasaan low self-esteem, penerimaan diri, terus merasa dirinya tidak mampu, tidak sanggup, yang nantinya juga yang paling berat mungkin bisa sampai ke depresi, seperti itu.
2: Baik, penerimaan terhadap diri mereka, terutama lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita berpikir itu tidak ada yang pengen seperti itu, termasuk sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas itu tidak pengen juga kondisinya seperti itu. Namun mereka terakhir memang seperti itu ya, sebagai penyandang disabilitas, dan seharusnya mereka tidak perlu berkecil hati begitu ya, tidak perlu harus memikirkan apakah kami diterima di lingkungan ini. Tapi faktanya seperti yang Kak Kanti sampaikan tadi, memang mereka akan terasa, mereka akan berpikir, wah ini lingkungan keluarga saja, mungkin ada pembedaan lain sebagainya. Kegiatan misalnya mengambilkan satu barang, biasa orang tua identik memerintahkan anaknya yang mungkin bukan sebagai penyandang disabilitas untuk lebih bergerak sering, padahal mereka juga sebenarnya bisa melakukan itu. Dan kebanyakan mental mereka, Kak Kanti, mereka sebenarnya tidak ingin dibeda-bedakan. Nah, ruang yang mereka pingin untuk mungkin meluahkan, menyampaikan seperti apa kepada masyarakat alam, kemudian nanti di dunia pekerjaan juga. Nah, kadang-kadang mereka, wah kami diterima gak sih di tempat ini, perusahaan ini, atau tempat kerja ini. Nah, sebenarnya faktor yang paling sering memicu stres mereka ini apa sebenarnya, Kak Kanti, atau tekanan psikologis pada penyandang disabilitas? Apakah dari unsur orang-orang di sekitarnya, atau memang dari diri mereka sendiri?
3: Sebenarnya saling berkesinambungan nih, kalau kira, dari diri sendiri ataupun dari lingkungan di sekitarnya. Nah, tapi tetap pertama sebenarnya kan penyandang disabilitas itu sebenarnya ada yang bawaan dari lahir, ada juga yang terjadi karena suatu kejadian, ya, Pak, ya kan, Kak. Nah, yang dari sebenarnya kalau dari saya yang paling utama adalah penerimaan dari keluarga terlebih dahulu. Jadi memang penerimaan dari orang-orang terdekat dari keluarga inti seperti ayah, ibu, kakak itu tuh sangat mempengaruhi kondisi mental atau kondisi psikologis dari penyandang, teman-teman kita penyandang disabilitas seperti itu, Pak. Nah, kebanyakan teman-teman yang mereka mempunyai self-esteem yang bagus, yang bisa mengembangkan kemampuan yang dia punya, itu tuh adalah pertama diterima oleh lingkungan-lingkungan keluarganya. Seperti itu, lingkungan-lingkungan keluarganya ini memberikan kepercayaan bahwa sebenarnya dia mampu. Seperti itu. Jadi yang pertama dari dirinya, dari lingkungan terluar terlebih dahulu, penerimaan dari lingkungan terluar terlebih dahulu. Dan kedua adalah kita dari dalam diri sendiri juga pasti ada kan, Pak, bahwa untuk kita saja manusia normal, kadang ketika kita memiliki kekurangan, kita juga kadang sulit ya untuk menerima ke sisi-sisi kelamnya kita. Apalagi mereka yang mungkin belum lagi stigma-stigma masyarakat yang melihat secara negatif, pasti untuk membentuk dari diri dalam diri sendiri itu agak sulit. Nah, tapi juga perlu teman-teman penyandang disabilitas sadari bahwa kekurangan itu yang kalian punya tidak menghambat apa yang kalian punya. Dalam arti kalian pasti punya sisi positif yang bisa dikembangkan seperti itu. Dan ini juga pentingnya tadi keluarga-keluarga terdekat, saya selalu mengingatkan bukan simpati tapi lebih ke empati. Seperti itu. Jadi yang pertama paling penting adalah penerimaan dari lingkungan sekitar dulu, dari keluarga terdekat, untuk menguatkan dari dalam diri teman-teman penyandang disabilitas.
2: Dikasih semangat dulu gitu ya.
3: Betul.
2: Jangan sampai
3: dulu perasaannya, ya. Betul, Pak.
2: Jangan sampai mereka down ketika di lingkungan keluarga. Tapi kalau mereka down di lingkungan keluarga, bagaimana ketika mereka di luar nanti? Nah,
3: betul.
2: Ini yang menjadi apa perhatian untuk keluarga khususnya, ya, baik itu penyandang fisik yang memang sejak lahir, penyandang disabilitas sejak lahir, ataupun memang yang ketika sudah gede atau sudah besar tertimpa musibah dan sebagainya sehingga terbatas berbagai aktivitas. Nah, ini menjadi penting karena nanti akan mempengaruhi psikologis mereka gitu ya, Kak Kanti ya. Nah, tapi kalau Kak Kanti melihat di lingkungan sekitar ya, khususnya penyandang disabilitas ini, seberapa besar Kak Kanti melihat pengaruh stigma, atau mungkin ada bullying perlakuan diskriminatif ya terhadap kondisi psikologisnya dan disabilitas. Apakah ini memang masih sering terjadi? Atau masyarakat sudah paham nih gitu?
3: Sebenarnya kalau kita lihat, saya mungkin tidak ada data angka secara tepat ya Pak, tapi kebetulan saya kemarin baru jadi salah satu pembicara di salah satu kampus yang sudah menerapkan inklusi, itu kampus IAIN Pontianak. Mereka sangat punya salah satu ide atau gagasan bahwa teman-teman di sana, teman-teman disabilitas itu punya kesempatan untuk kuliah yang sama. Nah, saya sempat sharing sama salah satu dosen, Ibu Novita waktu itu. Jadi Ibu Novita cerita bahwa ternyata di masyarakat itu, di lingkungan teman-teman itu ternyata memang masih butuh, teman-teman mahasiswa pertama itu masih butuh untuk kita kasih edukasi tentang disabilitas dan inklusi. Nah, terus saya juga sempat cerita dan sharing sama salah satu teman di situ bahwa untuk bullying ini ternyata di sekolah itu masih sering terjadi. Bahkan pelakunya itu adalah orang-orang yang harusnya menjadi tiang utama ketika di sekolah, yaitu guru ya, yang harusnya menjadi tiang utama menerima bagaimana kondisi anak, malah dia yang tanpa sadar, mungkin sebenarnya maksud ibu atau bapaknya tidak seperti itu, tapi malah jatuhnya malah menjadi bullying kepada anak ini. Nah, sebenarnya di situ jadi PR kita yang memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa teman-teman disabilitas ini sebenarnya harus seperti apa sih diresponnya, harus seperti apa sih di kalangan masyarakat kita tuh harus seperti apa. Nah, dan inklusi itu kan sebenarnya hak keberagaman untuk semua orang ya, kita sebenarnya posisinya sama, walaupun mungkin dari sisi-sisi fisik ataupun dari sisi kognitif itu ada yang berbeda, tapi kan kita sama-sama punya hak untuk punya kenyamanan di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, bahkan di tempat umum sekalipun, seperti itu Pak. Dan memang bullying ini masih sering terjadi, dan salah satu penyebab munculnya permasalahan psikologis pada teman-teman disabilitas seperti itu.
2: Ini termasuk masalah yang besar mempengaruhi psikologis penyandang disabilitas ya?
3: Iya, jelas Pak. Karena ini sifatnya sangat secara tidak langsung destruktif ya, atau menghancurkan diri seseorang dari dalam ya. Apalagi bullying itu kan, apalagi bullying itu bisa sampai menyebabkan trauma yang mendalam. Nah, itu akhirnya juga mempengaruhi dalam diri individu. Terutama yang tadi saya sebutkan, self-esteem atau penerimaan dari diri individu teman-teman disabilitas Pak.
2: Tapi tujuan dari ruang inklusi ini apa? Memberikan pemahaman kepada penyandang tersebut bahwasannya harus menerima keadaan tersebut. Kadang-kadang di lingkungan sekitar, mungkin ya, mungkin di antara kalangan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, misalnya teman-teman di sekolah dan sebagainya, mungkin maksudnya bergurau ya, maksudnya bercanda, tapi jatuhnya ya pada bullying tersebut gitu ya. Tapi padahal teman-teman itu mungkin tidak ingin membullying ya, tapi jatuhnya membullying gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan kepada sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini sehingga juga ruang inklusi ini benar-benar bisa memberikan pemahaman kepada mereka, mereka enggak baper, enggak minder, enggak lain sebagainya.
3: Kak Yanti. Itu sih Pak, sebenarnya sebelum kita menuntut teman-teman untuk penyandang disabilitas memahami tentang candaan ataupun jokes dari teman-teman yang di sekitarnya, kita juga harus memberi pemahaman untuk orang-orang di sekitar batasan-batasan bercandaan yang mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman. Nah, kadang pun mungkin kita aja ke orang yang mungkin biasa ya Pak, kadang bercandaan orang aja untuk masuk ke kita yang menyakiti atau enggak, itu kan sebenarnya ada batasan ya. Nah, balik lagi, itu kita harus tahu batasan-batasan seperti apa sih yang bisa kita, kalau mungkin kita niatnya bercanda, kita harus tahu batasan-batasan seperti apa. Nah, kayak gitu. Untuk teman-teman disabilitas, nah itu tadi menurut saya perlindungan utama adalah kita coba pelan-pelan dan menganalisis sebenarnya apa sih maksud orang-orang di sekitar kita yang mau disampaikan, apalagi dalam konteks bercanda ya Pak ya. Dan sebenarnya tidak masalah siapapun, baik kita penyandang disabilitas ataupun yang bukan, itu juga boleh menegur jika bercandaan itu menyakiti, seperti itu. Itu sih, kita boleh menyampaikan ke lingkungan sekitar. Jadi, menurut saya sebenarnya nggak apa-apa kalau kita tersinggung akan sesuatu, dan kita punya hak untuk menyampaikan. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan ke orang-orang atau di lingkungan sekitar kita, yang itu yang kita harus belajar, bahwa mungkin itu juga jadi pembelajaran kan dari lingkungan sekitar, oh bahwa ternyata bercandaan seperti ini tuh menyakiti teman-teman kita, seperti itu. Itu sih Pak, memang batasan-batasan yang jelas, dan bagaimana ketika kita tersinggung, kita pun juga harus tahu bagaimana menyampaikan hal itu terhadap lingkungan teman-teman kita, seperti itu.
2: Baik, artinya memang ada batasan tersendiri ya. Tapi alangkah baiknya kalau bisa jangan dicandain gitu ya. Betul, karena memang bukan membedakan, tapi jangankan teman-teman atau sahabat penyandang disabilitas ya, yang teman kita yang biasa gitu ya, bukan termasuk penyandang disabilitas, kadang-kadang dipecandain juga kadang-kadang masuk ke hati gitu ya. Nah ini kan perlu dijaga, ada batasan-batasan tersendiri. Kalau memang mau bercanda, mungkin dipikir lagi apakah candaan saya ini akan menyakiti perasaan teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian ketika mau melakukan tindakan apa gitu ya, mungkin maksudnya baik, tapi dipikirkan lagi nih caranya seperti apa nih biar enggak menyebabkan ketersinggungan lah gitu ya, kalau bahasanya di. Tapi Kak Kanti kalau tanda-tanda awal ya, yang Kak Kanti mungkin pernah menangani beberapa teman-teman penyandang disabilitas yang perlu pemahaman, minta pendapat terkait dengan psikologis mereka, ya mungkin karena memang rentan di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, seperti yang Kak Kandi sampaikan tadi, mereka kena perundungan, bullying lain sebagainya, rentan sekali karena terkait dengan fisik ini biasanya mudah, siapa saja ya, mungkin Anda, saya, pendengar-pendengar lainnya tuh kalau udah kena fisik itu kadang-kadang udah ngena gitu ya, bawaannya pengen lari aja, gak mau dekat-dekat di lingkungan situ, biasanya begitu. Tapi tanda-tanda awal yang menunjukkan mereka ini sedang mengalami cemas, stres, atau depresi, yang memang perlu mendapatkan perhatian. Apa tanda-tandanya, Kak Kanti?
3: Yang pertama pasti terlihat itu adalah penarikan diri dari lingkungan, Pak. Ya. Itu sangat sering terlihat, jadi biasanya teman-teman disabilitas itu endingnya tidak mau masuk ke sosial, lingkungan sosial, society, dan lebih memilih untuk mengunci diri sendiri gitu, di tempat ternyamannya lah, atau di rumah gitu, lebih menarik dari lingkungan sosial, seperti itu. Itu yang pertama terlihat. Terus biasanya dari perilaku lain, kayak kehilangan nafsu makan, terus kehilangan minat akan sesuatu, terus mungkin ada juga seperti psikosomatis, kayak pusing, terus sakit kepala atau ada kelelahan ekstrim, seperti itu biasanya muncul ke di teman-teman yang mungkin mengalami indikasi ke stres, depresi atau kecemasan, seperti itu Pak. Jadi awal-awal simptom-simptom yang muncul mulai dari seperti itu, yang terlihat seperti itu Pak. Itu sih. Nah, di sini juga makanya penting juga kadang ada juga yang ketika menarik diri itu tidak mau cerita, seperti itu. Akhirnya juga tidak mau menjalankan fungsi diri dalam keseharian gitu, yang awalnya mungkin sempat mau keluar rumah jadi nggak mau keluar, awalnya juga sempat mau bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya juga akhirnya nggak mau bersosialisasi, mau awalnya mau cerita sama teman sama orang tua atau orang terdekat malah juga nggak mau cerita, seperti itu tuh biasanya tanda-tanda awal.
2: Itu tanda-tanda awalnya mereka menutup diri lah gitu ya.
3: Iya, jadi betul, menarik diri Pak.
2: Lalu apa yang akan dilakukan kalau seandainya ruang inklusi ini dilakukan untuk mereka? Nah, apa yang harus kita yang harus diberikan gitu ya kepada mereka sehingga mereka ini seandainya mereka dapat semacam perundungan, bullying dan sebagainya, tapi mereka bisa tetap tegar. Ngapain sih saya harus menutup diri? Ngapain sih harus takut keluar rumah? Agar dia juga bebas untuk explore, bebas untuk melakukan banyak hal yang bisa dia lakukan gitu dengan keterbatasannya.
3: Oke, untuk saya, saran saya untuk teman-teman penyandang disabilitas adalah Ketika mengalami perundungan dari lingkungan sekitar, hal pertama tetap cari pertolongan ataupun orang-orang terdekat. Mulai dari mungkin orang yang paling terpercaya atau terdekat, orang tua, keluarga, sampaikan apa yang kalian alami dan sampaikan juga ke pihak-pihak yang di lingkungan sosial, seperti lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, seperti itu. Saya yakin bahwa di setiap lingkungan tetap pasti akan menyediakan bantuan untuk teman-teman disabilitas. Jangan dipendam sendiri, jangan dikit itu sendiri gitu. Pasti ada banyak orang yang mau membantu teman-teman yang mengalami hal itu. Jadi kita juga bisa memberi sanksi tegas kepada teman-teman yang mungkin melakukan bullying seperti itu kepada teman-teman penyandang disabilitas kita seperti itu. Itu sih Pak, pertama kita cari pertolongan terlebih dahulu, jangan dipendam, karena ketika dipendam itu takutnya nanti seperti itu. Karena kita terlalu banyak dipendam, ketakutan, kita tidak tiba-tiba kita jadi tidak punya daya untuk melawan atau menghadapi seperti itu. Nah, kita butuh untuk cari teman-teman atau tim-tim yang mau membantu kita seperti itu, Pak. Jadi baik, kita harus cari bantuan terlebih dahulu, Kak.
2: Cari bantuan gitu ya, cari tempat yang aman, siapapun. Masih banyak yang mungkin tidak ikut-ikutan gitu ya, melakukan perundungan, bullying dan sebagainya yang bisa menyebabkan down mentalnya gitu ya. Karena saya pikir bukan saja teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin bisa down mentalnya dengan cepat gitu ya. Banyak sekali di antara kita yang mungkin dari sisi fisik itu sempurna ya. Tapi dari sisi mental juga banyak yang lemah gitu ya. Begitu sensitif sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang depresinya malah melebihi teman-teman yang sahabat penyandang disabilitas. Tapi itu tadi, cepat cari pertolongan, karena orang-orang di sekitar itu ada, pasti ada yang akan memberikan bantuan ya, seperti penguatan semangat, menyemangati lain sebagainya. Tadi Kak Kanti sempat singgung dunia sekolah dan dunia pekerjaan. Nah, kalau di sekolah ini tantangannya apa saja nih? Kita ke sekolah dulu, Kak Ganti.
3: Ini benar-benar tantangan di sekolah ini sangat banyak sekali sih, Pak. Saya selama bergerak di bidang, kebetulan saya juga merupakan terapi anak berkebutuhan khusus ya, Pak ya. Jadi saya bergerak di bidang teman-teman disabilitas juga seperti itu. Jadi ini juga jadi keresahan orang tua. Jadi terkadang ada anak-anak yang sebenarnya kalau kita masukkan ke SLB itu, dia sebenarnya bisa untuk mengikuti kelas-kelas sekolah inklusi, Pak. Jadi sekolah yang mungkin secara kognitif dia bisa mengikuti, tapi dia memang butuh pendampingan khusus. Jadi kita butuh guru pendamping khusus gitu, agar dia bisa mengikuti aturan-aturan di sekolah, pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Tapi untuk di Pontianak sendiri memang masih jarang, bukan di Kalimantan sendiri, memang masih jarang menyediakan sekolah inklusi. Nah, tantangan terbesar sekolah adalah mengedukasi setiap aspek peran di sekolah, bahkan dari yang paling atas, dari kepala sekolah, guru, bahkan teman-teman satpam, TU, penjaga kantin, semuanya itu memahami tentang apa sih itu disabilitas dan apa sih sebenarnya ruang inklusi sekolah seperti itu. Jadi ini sebagai tantangan terbesar, karena kalau mereka sudah punya pemahaman, sebenarnya sekolah inklusi itu akan mudah untuk jalan. Tapi untuk sekarang, kalau misalnya dari lingkungan terdasar saja itu nggak punya pemahaman tentang disabilitas, itu akan sulit. Bahwa, ya tadi, mungkin yang harusnya jadi garda terdepan malah jadi orang yang pertama menjatuhkan mental anak, seperti itu. Nah, dan ketika teman-teman di sekolah sudah, rekan-rekan di sekolah sudah punya pemahaman, belum lagi biasanya dari segi fasilitas atau aksesibilitas sekolah itu juga terkadang masih belum siap, Pak. Jadi kayak nggak semua sekolah itu punya tenaga profesional seperti psikolog gitu, atau teman-teman guru pendamping khusus gitu. Belum lagi dari segi gedung, tangga seperti itu, kelas kayak gitu. Dan itu sih, ketika dari segi semuanya itu masih belum bisa dijadikan satu, belum bisa kita bentuk dari awal, nah itu masih jadi tantangan sekolah sih, Pak. Tapi sebenarnya memang yang kita perlukan itu adalah pemahaman dari teman-teman pendidik di sekolah gitu, dari semua aspek ya, dari semua aspek pendidik yang butuh pemahaman tentang disabilitas dan inklusi seperti itu. Uh-huh. Nah, untuk aksesibilitas gedung itu kan sebenarnya bisa kita pelan-pelan ya Pak ya.
2: Betul.
3: Kayak gitu. Nah, tapi dari dasarnya dulu, karena ketika dasarnya sudah bagus, ketika pola pemahaman guru tentang disabilitas guru dan teman-teman rekan-rekan semuanya, stakeholder-nya itu sudah bagus, sebenarnya sekolah bisa jalan dengan inklusi tersebut di sekolah, kayak gitu. Jadi ini juga menarik, Pak. Yeah. Saya pernah magang di Solo, ada satu sekolah yang mereka ini bahkan ketika teman-teman, jadi anak-anak ini bermain dengan anak-anak teman-teman disabilitas gitu ya. Saya kagetnya, mereka ini punya empati yang bagus gitu. Jadi mereka ini tahu bagaimana cara mengalah tanpa harus terlihat mereka tuh mengalah.
2: Padahal masih anak-anak gitu ya.
3: Iya, padahal masih anak-anak dan saya salut banget. Dan ternyata itu yang disampaikan kepala sekolah yang paling utama itu adalah pemahaman dari tenaga pendidik dan stakeholder sehingga kita bisa memberi contoh kepada siswa-siswa di sekolah.
2: Betul, betul. Saya setuju Kak Kanti. Soalnya pondasinya dulu ini harus dibenah dulu gitu ya. Kalau memang dalam satu sekolah guru-gurunya harus memberikan teladan dulu, contoh dulu pada anak-anaknya. Apalagi tingkat sekolah dasar atau tingkat sekolah PAUD misalnya ya. Nah, ini kan anak-anak masih apa? Masih kecil ya, masih apa ya? Belum begitu memahami mana teman-teman sahabat penyandang disabilitas. Kadang-kadang ya semaunya aja, namanya anak-anak kan mau bermain lain sebagainya, pada akhirnya yang membuat sahabat penyandang disabilitas lainnya merasa aku gak mau sekolah lagi deh, teman-teman aku jahat misalnya begitu kan. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang memang menjadi tugas yang cukup berat bagi para guru-guru sekolah inklusi tentunya untuk memberikan pemahaman itu. Dan kalau sedikit kita flashback, mungkin Kak Kanti dan juga pendengar lainnya pada saat sekolah dasar dulu mungkin dijumpai beberapa sosok guru yang memang seorang penyandang disabilitas, mohon maaf, mungkin keterbatasan fisik lah, mau kaki atau tangan atau dari sisi apapun, tapi ada kita jumpai. Dulu kayaknya pemerintah udah ngatur itu tuh udah apa ya, udah komplit sampai ke tempat sekolah gitu ya. Namun yang memang menjadi harapan seperti yang Kak Kanti sampaikan tadi adalah apakah memang harapan untuk guru BP, guru BK yang mungkin mindsetnya arahnya ke psikolog ini, apakah memang sebaiknya segera untuk masuk ke jenjang sekolah, terutama tingkat pendidikan bawah, karena saat ini kita belum dapat nih, tingkat SD aja kita nggak ada guru BP, nggak ada guru BK di sana gitu ya. Kalau menurut Kak Kanti seperti apa?
3: Sebenarnya untuk bimbingan konseling, kita memang psikolog sama bimbingan konseling beda Pak sebenarnya. Kita beda fokus, tapi kita sama-sama bergerak di bidang konseling juga. Nah, sedangkan kalau guru konseling itu kan sebenarnya ada problem-problem di sekolah, mereka juga yang konseling. Sedangkan kalau psikolog sekolah itu, psikolog sekolah dan psikolog pendidikan itu, kita menganalisis dari segi sistem, apa yang terjadi di sekolah, terus dari sisi perilaku anak yang mungkin ada permasalahan terkait psikologis anak ketika di sekolah, hambatan-hambatan belajar seperti itu. Nah, memang saya merasa segala aspek memang butuh teman-teman yang memiliki pemahaman dari sisi guru BK atau ya Pak, butuh untuk teman-teman yang punya pemahaman terkait disabilitas. Nah, kalau guru BP udah ada, mungkin saya juga berharapnya di setiap sekolah ada psikolog sebenarnya Pak. Karena memang ini butuh banget sebenarnya di era sekarang ya, kita untuk lebih melek dengan kondisi-kondisi kemampuan-kemampuan anak gitu. Nah, sebenarnya disabilitas sendiri itu tidak hanya dari hambatan fisik juga Pak, tapi juga ada hambatan psikologis dan hambatan mental. Jadi sebenarnya teman-teman yang ada permasalahan depresi ataupun skizofrenia itu sepahamannya saya juga termasuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu Pak. Karena dia punya hambatan secara emosional seperti itu. Nah, jadi di sekolah itu saya lihat kita butuh rekan-rekan yang sebenarnya gini, ada dalam istilah psikologi itu kita agak melenceng dikit dari pertanyaan
2: Kak
3: Afir ini. Ada teman-teman hambatan belajar. Jadi ada teman-teman yang mungkin kesulitan untuk teman-teman kecil kita yang mungkin kesulitan untuk membaca, namanya dyskalkulia. Terus ada kesulitan ada teman-teman kesulitan untuk mengenal huruf dyskalkulia, dan ada jenis-jenis lainnya seperti itu. Nah, teman-teman seperti teman-teman seperti itu butuh gaya belajar sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga yang fungsinya kita tahu bahwa setiap gaya belajar anak itu beda-beda, baik teman-teman disabilitas atau teman-teman normal itu ternyata punya potensi dan gaya dan bagaimana belajarnya itu berbeda. Nah, disitulah pentingnya kita punya tim-tim yang paham tentang kebutuhan psikologis anak, baik dari pendidikan maupun dari segi non pendidikan seperti itu.
2: Baik. Kayaknya bukan hanya guru BP atau guru BK yang masuk di jenjang tingkat sekolah paling bawah sekalipun, tapi psikolog juga sangat penting. Di sekolah tersebut untuk memberikan pemahaman, edukasi. Tapi tadi saya salut yang Kak Kanti sampaikan, di Solo itu anak-anak kok pada paham gitu ya, pada ngerti gitu, padahal masih anak-anak tapi mengalah ya demi teman-teman. Biasanya anak-anak gak mau loh, ya apa yang dia pengen main, dia main aja, gak mau ngalah dengan teman-teman lainnya meskipun penyandang disabilitas atau sahabat penyandang disabilitas lainnya, dia gak mau. Namanya anak-anak. Kalau mungkin usia dewasa, remaja dewasa mungkin bisa paham, tapi ini anak-anak sudah bisa paham. Artinya guru-guru yang ada di situ ini luar biasa, kerjanya keras sekali gitu ya, sampai-sampai mindset si anak aja bisa mereka bawa gitu ke arah yang positif, untuk bagaimana berempati, bagaimana memahami situasi yang ada di sekolah tersebut, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, itu kalau di sekolah, Kak Kanti. Kalau dunia pekerjaan, Kak Kanti, seperti apa Kak Kanti melihatnya?
3: Nah, untuk di lingkungan bekerja harusnya sebenarnya kita yang dewasa itu bisa cenderung lebih punya pemahaman dan punya pemahaman yang lebih mudah lah. Kita belajar karena kita kan orang dewasa, kita lebih mudah untuk menerima informasi, lebih mudah untuk belajar. Tapi faktanya memang di lapangan, balik lagi ya Pak, kepribadian orang kan beda-beda ya, seperti itu. Nah, kadang kita juga bertemu orang-orang yang mungkin sebelumnya belum punya pemahaman terkait tentang disabilitas ini, seperti itu. Nah, makanya ketika di lingkungan kerja, pertama pun ketika lingkungan kerja mau menerima teman-teman kita yang disabilitas, hal pertama ya balik lagi, kita harus memberikan edukasi ke lingkungan sekitar, baik ke rekan kerja, atasan, bahkan pun ke stakeholder-stakeholder yang berhubungan dengan kerjaan tersebut lah. Satu perusahaan itu juga, satu perusahaan atau satu tempat kerja itu harus punya edukasi tentang apa sih sebenarnya disabilitas itu gitu. Terus bagaimana kita memperlakukan teman-teman yang baik. Dan itu tadi, kita itu bukan bersimpati tapi lebih ke empati gitu. Jadi kita memberikan ruang aman dan kenyamanan seperti itu, untuk menghindari tadi, bullying itu kan tidak terjadi hanya di sekolah ya, bahkan di tempat kerja pun tetap pasti ada kayak gitu. Terus belum lagi kadang kalau di tempat kerja itu lebih kerasa kok kerjanya cuma kayak gini nih teman kita yang ini gitu, ada rasa kok cuma gini nih gitu. Jadi kadang ada perasaan-perasaan kayak apa ya Pak ya, mungkin kurang terima atau iri lah ya, kita kan kayak gitu ya, bahkan kita yang normal aja ada kan papa.
2: Benar.
3: Apalagi teman-teman yang mungkin maaf sedikit penyandang disabilitas seperti itu kan. Jadi pertama tetap yang harus kita lakukan adalah kita memberikan pemahaman dulu, mengedukasi ke lingkungan-lingkungan yang mau kita buat inklusi seperti itu. Nah, berarti kita butuh sosialisasi ya ke teman-teman seperti itu. Nah, tadi selain itu juga kita juga harus menyiapkan, selain penerimaan itu juga aksesibilitas yang ramah untuk teman-teman inklusi itu sih Pak, baik dari bagaimana tangga, bagaimana respon kita ke respon kita ke teman-teman inklusi, terus bagaimana Selain itu kayak kebutuhan lift dan lain-lain seperti itu.
2: Mungkin ada ruangan sendiri bagi mereka gitu ya, disiapkan dari dunia kerjanya atau tempat dia bekerja gitu ya. Nah ini menjadi penting juga pemahamannya ketika satu perusahaan atau lembaga mungkin memikirkan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Mereka ada pekerja seorang penyandang disabilitas gitu ya, mungkin dari segi fisik dia susah untuk apa namanya melakukan gerak. Nah ini yang perlu dibantu gitu ya. Jadi, tapi dari sisi psikomotorik mereka itu atau afektif mereka ini sebenarnya agak susah gitu ya. Tapi kecerdasan mereka bisa diandalkan. Nah ini tempat wadah yang mereka perlukan dalam dunia kerja ini penting. Jadi tim juga, teamwork biasanya, teamwork gitu ya. Nah tim juga pilih-pilih tadi Kak Kanti sampaikan juga buang jauh-jauh yang namanya ada rasa-rasa iri ya, karena ini kan apa sih namanya ada pembagian tugas juga dalam satu tempat kerja perusahaan gitu ya. Kadang-kadang kan wah di perundungan seperti apa sih kerjaannya cuma gini-gini doang, duduk-duduk doang atau bagaimana gitu ya, sementara gajinya sama aja gini-gini-gini. Nah, ini kan satu apa hal yang dapat memicu gitu ya, memicu bagaimana depresi itu bisa saja terjadi gitu ya. Kalau sudah tanggapan negatifnya seperti itu bukan saja pada sahabat penyandang disabilitas, tapi yang normal saja biasa terasa gitu ya, terasa. Tapi bagaimana menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja seperti itu tidak gampang. Tapi tim bisa mengendalikan itu. Nah ini akan disampaikan tadi, mungkin pemahaman seperti itu, hal-hal seperti itu mungkin bisa diperkuat kembali dengan menyiapkan juga apa namanya fasilitas-fasilitas yang memadai mungkin. Untuk agar mereka bisa lebih mudah bergerak, lebih enjoy, mereka juga sama merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang bukan penyandang disabilitas dalam bekerja. Mereka punya hak yang sama dan mereka punya tempat yang sama untuk bekerja. Kenyamanan, nah ini penting. Dalam dunia kerja itu kenyamanan. Ketika mereka ngerasa gimana gitu ya, wah saya diperundungin terus nih, saya dibullying terus sama teman-teman nih. Nah ini juga menjadi perhatian gitu ya. Nah Kak Kanti saat penyandang disabilitas, sahabat difabel ini mulai menarik diri dari lingkungan, kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah apa langkah pertama yang memang harus dilakukan terutama keluarga ataupun orang terdekat nih yang bisa diberikan untuk mereka?
3: Yang pertama jelas kita harus mendekat tanpa pendekatan dengan tanpa rasa judgement ataupun tekanan memaksa mereka untuk bercerita. Kadang ketika kita mengalami, kita nggak usah jauh-jauh ke teman-teman disabilitas, bahkan kita sendiri ketika menanyak diri kita sebenarnya bukan butuh untuk diinterogasi, ditanyain terus kayak kamu kenapa, apa yang salah, tapi ayo cerita gitu. Tapi sebenarnya kita butuh kehadiran sosok yang meyakini bahwa kita tuh sebenarnya nggak sendiri gitu. Kapanpun kita butuh, kita siap untuk mendengarkan mereka bercerita seperti itu. Jadi kayak kita pertama harus hadir dalam arti ya kapanpun kamu butuh, kapanpun kamu siap untuk cerita, kita di sini. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk bercerita atau memberikan tekanan lah kayak ayo cerita, jadi kayak kesannya menginterogasi gitu. Jadi yang pertama adalah penerimaan dan kehadiran kita di teman-teman yang ketika sedang menarik diri seperti itu. Yang kedua, mungkin kita coba ajak untuk di aktivitas-aktivitas yang ringan kayak gitu, mungkin keluar untuk dengerin lagu atau nonton, atau mungkin di rumah kita ajak nonton seperti itu. Kita ajak tapi bukan bertanya, tapi kita ajak, ayo kita nonton yuk, ayo kita coba keluar sebentar menikmati udara segar di luar seperti itu. Jadi kita ajak dia melakukan suatu aktivitas yang ringan gitu, yang ringan, dan ya itu, jangan ditanya tapi kita ajak kayak gitu, ayo gitu. Nah sekiranya nanti mungkin teman-teman itu sudah mulai kita lihat ada perubahan atau sudah mulai membuka diri, mereka mau cerita, kita dengarkan. kita dengarkan. Kadang ketika kita ada masalah itu, kita hanya butuh didengarkan, bukan untuk diberi solusi. Kadang sebenarnya beberapa orang yang bercerita pun sudah tahu solusinya seperti apa, tapi mereka butuh ruang untuk didengarkan. Jadi ketika mereka sudah mulai membuka diri, ayo kita coba dengarkan. Nah, boleh kita tanya kayak, kamu butuh pendapat saya enggak? Kalau kamu butuh pendapat, saya izin memberikan pendapat ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka untuk kita memberikan pendapat pun, kita tanyakan, sebenarnya mereka butuh enggak ya? Butuh pendapat dari kita enggak ya? Gitu. Nah, yang terakhir, jika memang permasalahannya memang sudah sangat amat berat, kita bisa membawa ini ke profesional, ke baik ke psikolog ataupun ke psikiater.
2: Baik, sebagai pendengar yang baik.
3: Iya,
2: nah, betul. Kalau kita sahabatan kan biasanya begitu tuh. Eh, aku pengen ngobrol nih katanya kan. Ya, oke, ngobrol silakan. Dia cerita aja tuh, enggak terasa dari jam misalnya 10 pagi sampai 10 malam gitu kan. Itu panjang sekali ceritanya. Artinya menjadi pendengar yang baik ya. Dia enggak butuh pendapat, dia enggak butuh masukan, tapi dia butuh tempat untuk dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Tapi Kak Kanti sampaikan tadi, sebenarnya dia punya solusi, tapi dia hanya ingin melepaskan unek-unek yang dia rasakan gitu ya. Mungkin dia bercerita, ya aku loh di tempat kerja begini-begini, si A, si B, si C memperlakukan aku seperti ini, tapi aku istimewa di matanya si D. Misalnya seperti itu kan, artinya tempat dia bercerita. Jadi wadah tempat dia bercerita, kemudian jangan interogasi dia. Jangan tanya-tanya, gak perlu ditanyain gitu ya. Biarin aja, ajak tempat-tempat yang mungkin dia senangi. Mungkin ajak nonton, atau kalau dia suka kopi, ajak ngopi. Cari warung kopi di luar yang memang tempatnya nyaman untuk santai gitu kan. Apalagi ini weekend jadi pas gitu, sambil santai, sambil ngopi, sambil cerita. Nah, disitulah ada ruang untuk mereka untuk menyampaikan. Apabila mereka sudah mulai menarik diri, mungkin udah di dalam rumah gak mau keluar-keluar, atau masuk ke kamar gak mau keluar-keluar ya. Jadi kan keluarga juga menjadi bingung gitu ya. Ini kenapa? Adik ini kenapa? Gitu ya. Jadi ada cara-cara tersendiri. Tapi pendekatan ya, jangan dijauhi juga. Tapi bagaimana keluarga atau orang-orang terdekat ini bisa merangkulnya kembali. Ajak lagi dia. Nah, mungkin dengan dia bercerita ya Kak Kanti ya, dengan setelah bercerita mungkin sudah plong, sudah agak lebih luas gitu ya, dan semangatnya bisa kembali normal. Nah, dari situ dia bisa bangkit lagi dan semangat lagi untuk melakukan kegiatannya atau kerjaannya atau sekolahnya bisa lebih rajin lagi ya Kak Kanti. Baik Kak Kanti, tapi kalau peran serta masyarakat nih Kak Kanti ya, memang perlu dipahami juga nih untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif ya, sehingga sahabat penyandang disabilitas ini merasa dihargai juga, diterima, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan peran serta masyarakat ini?
3: Oke, ini menarik banget nih Calvin. Baru saya bahas kemarin dengan ketika saya jadi pemateri. Jadi saya baru tahu memang kadang kita tumbuh di sudut pandang. Jadi ada sudut pandang kuno sama sudut pandang modern gitu. Jadi sudut pandang kuno itu dilihat dari sudut pandang teman-teman yang kita harus merasa kasihan gitu, belas kasihan kepada

0: kita belas kasihan, tapi kita sekarang menciptakan sudut aman. Nah, dari kita menciptakan sudut nyaman, sudut nyaman untuk teman-teman disabilitas itu, kita juga boleh melibatkan mereka dalam lingkungan-lingkungan atau sosialisasi atau acara-acara dalam lingkungan-lingkungan kita seperti itu. Kayak tadi di sekolah gitu, kita melibatkan mereka untuk dapat pendidikan yang sama seperti itu, aksesibilitas pendidikan yang sama di lingkungan kerja juga seperti itu. Nah, aksesibilitas yang sama dan nyaman ini ya tadi mereka, oh ternyata mereka ini bukan dibelas dikasihan, tapi mereka diberikan kesempatan untuk terlibat dalam peranan-peranan yang ada di lingkungan sosial seperti itu. Nah, yang terakhir edukasi jelas. Nah, ini masih jadi PR juga untuk kita karena tidak semua teman-teman di lingkungan sosial itu punya edukasi yang paham tentang disabilitas dan inklusi seperti itu. Ini juga masih jadi PR sih, bahwa sampai detik ini pun saya juga masih memberikan pemahaman ke terutama ke orang tua gitu. Ketika mereka punya anak disabilitas gitu, apa yang harus mereka lakukan pertama gitu, karena yang tadi paling penting adalah penerimaan. Nah, saya juga memberikan edukasi tentang penerimaan orang tua terhadap anak-anak mereka gitu. Dan itu sebenarnya balik lagi anak-anak atau rekan-rekan penyandang disabilitas itu bukan sesuatu kekurangan ya gitu. Mereka pasti punya, setiap manusia punya kelebihan dan kita bisa mengembangkan potensi yang dia punya seperti itu.
1: Fokus pada kelebihan mereka gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi memang menjadi penting gitu ya, bagaimana peran serta masyarakat ini untuk melihat ya, mendukung mereka gitu ya. Jadi tidak semena-mena, jangan sebelah mata gitu ya. Apalagi wah ini kayaknya keterbatasan nih, kasihan. Kalau cara pandang kuno tadi ya, jadi dia kasihan, tapi tidak melibatkan. Padahal mereka butuh dilibatkan juga. Sama sebenarnya, mereka juga nggak butuh dikasihani. Kebanyakan mindset mereka sekarang kalau kita lihat ya, teman-teman disabilitas itu nggak pengen dikasihani. Mereka nggak pengen dikasihani, tapi mereka pengen ruang. Mereka pengen diajak apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh apa masyarakat pada umumnya itu. Sebenarnya bisa mereka lakukan juga gitu ya. Nah, tinggal di dilengkapi saja. Mereka juga bisa melakukan A, B, C, D sama, nggak ada bedanya dengan yang normal gitu ya. Dari segi fisik aja, dari segi apa sarana prasarana. Kalau memang sarana prasarannya mendukung, tempatnya disediakan dan sebagainya, saya pikir tidak kalah jauh berbeda kalau berbicara mengenai hasil yang mereka bisa buat juga. Karena saat ini juga Kak Kanti kita lihat banyak sekali sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini yang bisa dikatakan mengalahkan yang normal gitu ya. Banyak prestasi baik dari sisi bidang olahraga, banyak karya-karya mereka yang bisa kita lihat di perkembangan media sosial saat ini. Ini kan luar biasa. Cuma mereka butuh ruang gitu ya. Tapi bagaimana peran serta dari masyarakat ini, bagaimana bisa mendukung mereka, bagaimana tidak melihat dari sisi kiri saja atau kanan saja, tidak melihat sebelah mata saja, tapi rangkul mereka, ajak mereka, tapi bisa melakukan apa yang sebenarnya kita lakukan dan mereka juga bisa melakukannya. Nah, Kak Kanti, sebelum menutup ya kebersamaan kita, Kak Kanti sudah pernah menangani, kalau dari sisi psikolog mungkin pernah nggak ketemu penyandang disabilitas yang mengunjungi Kak Kanti ingin meminta semacam rangkuman gitu ya, pengen dirangkul gitu ya oleh dia dan minta masukan-masukan dari Kak Kanti, pernah nggak?
0: Kalau dari penyandang disabilitasnya sendiri, sebelumnya saya belum punya pengalaman sih konkret, tapi saya lebih punya pengalaman ke orang tua. Jadi kebetulan yang tadi saya bekerja di salah satu klinik tumbuh kembang anak di Pontianak, dan teman-teman dan yang konsultasi ke saya itu kebanyakan dari orang tua seperti itu. Nah, kadang tantangan terbesar kita adalah ya tadi. Bahwa kan tidak ada, yang tadi seperti Kak Okrin sampaikan, bahwa tidak ada yang memilih individu itu lahir seperti apa, tapi mereka lahir dengan berkat kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Tapi sebenarnya dari orang tua itu ketika terjadi sesuatu pada anaknya.

0: Yang pertama menyalahkan diri sendiri adalah orang tua. Nah, ini part tersedihnya sebenarnya saya, Pak. Jadi kadang ada orang tua yang mungkin masih belum bisa menerima, yang akhirnya menyebabkan problem di teman-teman penyandang disabilitas kita gitu. Jadi kayak kemarin juga sempat sharing juga ada teman-teman penggiat bahasa isyarat gitu. Jadi mereka sempat punya pengalaman ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk sosialisasi bahasa isyarat gitu teman-teman di sana. Tapi ya gitu, orang tua tuh kadang merasa anaknya yang penyandang disabilitas itu adalah suatu hal yang harus disembunyikan, seperti itu, Pak. Atau enggak kayak, oh enggak kok, kita ngerti kok apa yang mereka sampaikan. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang orang tua, apa yang dimaksud atau yang dipahami oleh orang tua, seperti itu, Pak. Kadang kita aja yang bisa ngomong secara normal aja bisa miskomunikasi, apalagi
1: Betul.
0: teman-teman yang mungkin tidak punya kemampuan untuk punya hambatan untuk berbicara, seperti itu, Pak. Nah, itu yang memang ketika saya bertemu, saya mengedukasi ke orang tua yang terlebih dahulu bahwa apapun kondisi anak tersebut itu bukan salah orang tua, tapi kita coba ubah sudut pandangnya bahwa ini adalah salah satu berkat atau titipan dari Tuhan atau Allah yang percaya bahwa kita bisa menjaga anak ini, kita bisa mengembangkan potensi yang dipunya oleh anak ini, seperti itu. Jadi saya lebih sering menghadapi orang tua sih kebetulan, Kak Ogren.
1: Baik, orang tua si penyandang disabilitasnya ya, orang tua dari anak-anaknya tersebut yang lebih apa mungkin konsultasi lah ya itu ya dengan Kak Kanti, tapi apa mungkin lebih ke saran seperti apa sebenarnya untuk mental si anaknya gitu ya. Nah, ini kebanyakan orang tua. Baik, dari materi-materi juga yang Kak Kanti sampaikan dalam beberapa pertemuan, ini juga bisa sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi sebagai penutup, Kak Kanti, mungkin pesan Kak Kanti sendiri selaku psikolog ya, kepada keluarga, kepada masyarakat, para penyandang disabilitas, memang agar ya kesehatan mental mereka juga dapat dijaga bersama, tidak menjadi isu yang apa semacam diabaikan gitu. Silakan Kak Ganti.
0: Ya, jadi saya mulai sebenarnya untuk era sekarang itu saya mulai lega, kesehatan rekan-rekan atau teman-teman kita ya, itu mulai melek tentang kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu adalah hak dari semua manusia, seperti itu, termasuk penyandang disabilitas. Nah, kepada keluarga dan kepada keluarga dulu ya, untuk lingkungan inti, saya berharap dari keluarga inti bisa menciptakan ruang aman untuk teman-teman penyandang disabilitas. Karena tadi pentingnya keluarga inti untuk teman-teman disabilitas adalah karena mereka penopang utama, dari pendukung utama dari luar, bagaimana kondisi psikologis teman-teman penyandang disabilitas. Nah, untuk kepada masyarakat, inklusi itu bukan opsi untuk berbuat baik, tapi inklusi itu adalah hak dari semua hak semua manusia di bumi ini gitu. Jadi semua manusia berhak merasa nyaman, aman. Nah, inklusi itu adalah kewajiban kita. Jadi ketika kita membantu teman-teman penyandang disabilitas, itu bukan opsi untuk berbuat baik, tapi memang kewajiban kita untuk membantu, baik ke teman-teman penyandang disabilitas ataupun ke teman-teman yang normal juga. Membantu orang itu adalah sebuah kewajiban, seperti itu. Dan tetap percaya bahwa baik teman-teman penyandang disabilitas ataupun teman-teman normal, bahwa kita ini berharga, kita ini punya potensi baik dari sisi kebaikan, dan kita juga pasti setiap manusia punya sisi kelemahan. Jangan takut untuk teman-teman penyandang disabilitas jika ada yang mengalami bullying ataupun ketidaknyamanan secara di lingkungan, jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk mencari bantuan profesional, karena kita siap untuk membantu, seperti itu sih, Kak Okren.
1: Baik, wah ini luar biasa sekali, artinya bukan tugas saja, tapi sudah menjadi tanggung jawab bersama ya, karena memang terkait dengan mental ini salah-salah gitu ya. Teman-teman kita penyandang disabilitas, bahkan ada mungkin di antara yang mentalnya mental baja, saya pikir mentalnya kuat sekali dibandingkan yang mungkin normal, mohon maaf nih ya, Kak Kanti, jadi sering juga kita jumpai. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga bagaimana kondisi psikologis, bagaimana menjaga mental seseorang, jangan di apa jas, jangan di, nah ini kan tugas kita bersama, sama-sama menjaga gitu ya. Siapapun, tidak hanya kepada para penyandang disabilitas, tapi kepada sesama, mungkin kepada sahabat lain sebagainya gitu ya. Candaannya yang agak-agak lebih mungkin bisa dikurangi dikit gitu ya. Takutnya salah kena gitu ya. Takutnya pas 3-4 orang ngobrol gitu, pas ada teman-teman kita penyandang disabilitas ya akan terasa gitu. Nah ini yang perlu dijaga, harus dipikirkan sebelum untuk melakukan sesuatu hal lah. Tapi bagaimana menjaga itu dan bagaimana menjadi garda ya, penguat. Jadi menjadi tameng bagi mereka juga, bagaimana kita siap untuk membantu mereka ketika mereka merasa depresi, merasa dikucilkan, merasa dihindari, dijauhi oleh kalangan masyarakat kelompok mereka. Nah kita bisa menjadi pundak mereka lah, untuk mereka mungkin bisa bercerita, bisa berbagi ya terkait apa yang mereka alami. Nah ini akan bisa membantu mereka dengan tetap menjaga batasan-batasan. Ini menjadi penting. Kak Kanti, tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita. Banyak terima kasih Kak Kanti atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas dan tim pada pagi hari ini. Kak Kanti, nanti next mungkin dengan topik-topik yang berbeda kita bisa berbagi lagi ya, untuk memberikan saran edukasi tentunya kepada masyarakat dan juga teman-teman kita penyandang disabilitas.
0: Ya, terima kasih Kak Oprin dan kesempatannya RRI. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri ya Kak Oprin ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak dan kesempatan.
1: Terima kasih, selamat pagi. Sehat-sehat bersama keluarga Kak Ganti ya.
0: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Kanti Wahyuning Suci, PSI ya, selaku psikolog pagi hari ini bersama kita. Sudah kita perbincangkan mengenai kesehatan mental penyandang disabilitas. Ada tantangan, ada dukungan yang memang dibutuhkan. Apa saja tantangan dan yang dibutuhkan tadi telah disampaikan Kak Kanti ya, selaku psikolog. Kami cukupkan di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, setelah pendengar dimanapun saja Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional. Pendengar, maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, edisi hari ini. Rekan-rekan kami yang bertugas selanjutnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sanggau siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zeh.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, terjadi keakrapan persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense, and it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berbakat foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

Halo siap pendengar, salam jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sanggau Siang ini. Ya, saya Franciscus Albert menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang saat ini akan kami kumandangkan untuk Anda. Kita langsung saja akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: salah satu orang yang gemar minum minuman bersoda. Jika iya, sepertinya Anda harus mulai sedikit berpikir kembali sebelum mengkonsumsinya. Karena minuman ini mempunyai dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Dalam satu kaleng minuman bersoda, terdapat minimal 10 hingga 15 sendok teh gula yang setara dengan 160 sampai dengan 240 kalori. Jumlah gula yang Anda dapatkan dari satu kaleng minuman bersoda merupakan jumlah kebutuhan gula dalam satu hari. Bahkan, jumlah pada minuman tersebut telah melebihi kebutuhan Anda. Telah banyak penelitian menyatakan bahwa kebiasaan minum minuman bersoda mempunyai dampak buruk bagi kesehatan seperti obesitas. Kemudian, orang yang mengalami obesitas berisiko tinggi untuk mengalami berbagai penyakit degeneratif. Misalnya, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, penyakit ginjal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi minuman bersoda agar tubuh kita bisa tetap dalam kondisi sehat dan jauh dari berbagai macam penyakit.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan kita sudah berada di pukul 12.04 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa program Ragam Budaya akan kami hadirkan menemani siang Anda ya. Cocok ini hari weekend kita dengar lagu-lagu daerah sambil melaksanakan kegiatan kita yang biasanya hari weekend agak sedikit santai, tidak menggebu-gebu gitu ya. Dan tidak harus berkejar dengan berbagai deadline atau hal-hal yang membuat kita jadi tergesa-gesa melakukan berbagai tugas pekerjaan karena waktunya mepet gitu ya. Tapi kalau hari libur biasanya agak sedikit santai lah ya. Nah, kita boleh nanti undang Anda bergabung di layanan telepon, SMS, WhatsApp. Siapa tahu ada lagu-lagu daerah yang mau Anda dengarkan di siang hari ini, bisa merequest bersama kami di siang hari ini ya. Namun sebelum ke lagu daerah, saya putarkan satu lagu pembuka dulu ya. Kurang sah kita kalau nggak ada lagu pembuka untuk membangkitkan semangat kita di siang hari ini. Ya, karena memang masih dalam suasana gawai juga di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini saja tadi beberapa tempat yang sedang melaksanakan gawai. Jadi sepertinya cocok lagu gawai akan kami hadirkan gitu ya di siang hari ini.

Oke, saya akan hadirkan satu lagu dulu, lagu Rami Gawai gitu ya. Akan kami hadirkan menemani Anda, dan ini menjadi lagu pembuka kita di siang hari ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar. Ada yang saat ini sedang monitor kami di mana saja. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Semoga perasaan semangat yang ada saat ini menjadi awal yang baik untuk kita melakukan berbagai tugas kegiatan hari ini ya. Tadi pagi sudah Anda lakukan hal itu, kemudian ini sudah siang, saatnya mungkin sudah istirahat siang, tapi perasaan semangatnya tidak hilang-hilang gitu ya. Sampai tadi dengar lagu gawai langsung berjoget gitu ya. Oke, siang hari ini saya terima dulu di layanan telepon, sudah ada yang masuk ya di sesi yang pertama kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Ragam Budaya.
0: Ragam Budaya juga. Dengan siapa ini, Pak?
1: Dengan Dato Uban.
0: Oh, Dato Uban. Dato Uban di Sidas menjadi penelpon pertama kita ya. Apa kabar ini, Dato?
1: Baik, sehat. Panasnya panas kedengkang.
0: Panas berdekang. Baik. Tadi sudah
1: lagunya apa kita nih? Minta lagu Dayak.
0: Apa nih lagunya? Uga. Apa judulnya tadi, Pak?
1: Lagunya lagu Dayak, Matia Uga.
0: Matia. Matia Uga.
1: Au, pembawanya Jono Pampang.
0: Jono Pampang. Oke. Okay. Yeah. Maria Uga ya?
1: Matia Uga.
0: Oh, Matia Uga. Oke, okay, okay, siap. Sudah muncul lagunya ya? Kalau tadi saya salah ketik.
1: Ada lagunya, ada.
0: Ada, siap Bapak.
1: Oke, okay. Pokoknya dirangkul aja lah dari okay. Atap budget.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Ada Dato Uban ya. Sudah bergabung bersama kita di Landak. Saya sampai lupa nanya arti dari Matia Uga tadi apa gitu ya. Karena lagunya lagu orang Landak, jadi Dato pasti sudah paham ya. Nanti kita tanya kalau Dato gabung lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke Bang Lanius. Bang Ganteng kita sudah bergabung juga di layanan WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
2: Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang Bung Ganteng di sana.
2: Kita ketemu lagi Bung, hari malam kita ketemu ya, ketemu lagi
0: kita ya.
2: Itu kalau kita apa namanya semalam yang saya request dengan lagu apa namanya itu semalam, apa judulnya pun lupa namanya,
0: apa lupa. Ya, semalam
2: itu,
0: ya
2: itu kisah kenangan yang dulu Bung waktu saya dengan si dia, jadi lagu tersebut yang semalam tuh di kemana ya Bung, semalam yang saya pas Bung ganteng putar tuh saya renungkan lagu itu, mau nangis saya.
0: Ternyata
2: Wanaya lagu itu memang luar apa ya,
0: berkesan kata
2: kalimatnya itu, mengingat ke dia begitu. Kayak lagu yang Bung Bung Albert putarkan, masalah lagu apa tuh yang tentang Ebit Giade, kayak kata Mbak Elsa bilang tuh, aduh memang
0: ibu itu ya,
2: gimana sih. Iya.
0: Oh, lagu itu.
2: Itu saya terima. Tapi untungnya ya, untungnya bagi yang nggak punya ibu, jangan bersih terus lah. Anggap aja ibu kita sudah pindah tempat gitu aja. Setelah kita akan ketemu beliau kok. Gitu. Yeah. Selagi yang masih punya ibu, kita juga harus menjaga baik-baik. Kita semuanya akan merasakan gitu.
0: Gitu. Betul.
2: Cuman bedanya pindah tempat kok, yang sudah sudah dipanggil Tuhan. Nah, gitu. Nanti lagunya saya kirim link Bung, ini lagu Batak nih Bung.
0: Oh gitu, oke.
2: Nanti, soalnya lagu ini untuk mengingatkan kehidupan itu, hilangkanlah namanya narkoba. Pernah merasakan kehidupan, buanglah narkoba. Jangan sampai, ini lagu ini memang kisah nyata sih, bukan sekedar lagu aja. Nanti saya kirim linknya Bung ya.
0: Oke,
2: ini lagu Batak nih. Ini luar biasa lagunya, nanti saya kirim linknya.
0: Siap.
2: Oke, nanti kita gabung di Produk Dut ya Bung ya.
0: Oke, siap.
2: Bukan nasihat selalu aja.
0: Siap.
2: Ada Dato Uban juga. Yuk, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih, selamat siang juga. Ada Bung Lanius, abang ganteng kita ya. Baik, oke, selanjutnya ada dua penelpon tadi. Ya, sudah masuk di sesi yang pertama. Lagu kita cukup dua saja gitu ya. Tapi masih boleh menelpon kita di layanan telepon 0857-5381-0365. Oke, kita terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo juga.
1: Bersama Abek kan ini?
0: Bukan, dengan orang lain.
1: Oh, orang ganteng ya. Kalah ganteng anu, ulun nyus dengan Abek. Abek ganteng.
0: Oh iya kan.
1: Kalah anu fotopen di kota Jakarta tuh, Ariel fotopen lo kalau Abek ganteng. Ini tubuhnya.
0: Kalau Ariel tuh orang Jakarta gitu ya, ganteng di Jakarta.
1: Kalah dengan Ariel dulu, Abek tuh bodinya.
0: Oh iya kak.
1: Nah kak, gua Abek memang benar lah.
0: Oh iya kak.
1: Tapi lagu tolonglah dengan waktu.
0: Boleh.
1: Lagunya. Lagu itu.
0: Apa
1: lagu
0: nih?
1: Lagu dari daerah Sintang gak?
0: Sintang apa?
1: Pantun di ujung sungai.
0: Pantun di?
1: Hulu sungai judulnya.
0: Oh ada ya lagu di hulu sungai gini ya?
1: Ada kak.
0: Pantun di hulu sungai.
1: Ada.
0: Ada.
1: Lagu itu. Jadi ini apa dari dulu sungai dulu.
0: Oh gitu, ya.
1: Sampai ngerebong tuh, sampai daun subak. Enggak, sampai bikin.
0: Kalau dulu tuh memang orang sering ke sungai cari-cari apa?
1: Cari tengkuyung.
0: Tengkuyung, pakis gitu ya.
1: Tengkuyung, singkong. Si singkong situ, aduh makannya.
0: Aduh enak ya.
1: Kalau sekarang tuh, apa gembong tuh?
0: Oh.
1: Aduh,
0: oh iya, ikan asin itu.
1: Nah, kalau sekarang saya enggak makan gebek. Enggak cocok nama orang tua dah.
0: Enggak cocok lagi ya.
1: Enggak cocok, ini cerita zaman dulu, zaman kita masih bujang.
0: Zaman masih bujang tuh. Zaman masih bujang tuh semuanya bisa masuk gitu ya. Sekarang
1: bisa masuk. Kalau sekarang susah.
0: Sekarang agak mikir-mikir gitu ya, iya.
1: Ah, betul. Tapi lagunya ada nih.
0: Ada, sudah ada ini.
1: Tolong diputar. Teringat kita masa di ulu sungai
0: lah. Nanti kita sama-sama.
1: Dulu cari rebung, cari tengkuyung. Tahu dengan tengkuyung ya?
0: Tahu, saya sering cari ini.
1: Di sambal pun enak.
0: Oh,
1: sapu sama kayak rebung saya enak, mah. Memang enak. Cuk, dulu kan kita punya gigi, sekarang tak ada punya gigi lagi. Jadi begitu, jatuh kita banyak gocen.
0: Oke. Yo, selamat siang, terima kasih. Ada Ai kita ya. Ai di Sompu sudah bergabung bersama kita. Saya nggak mau nyebut Ai susah senang. Saya nyebutnya Ai senang saja gitu ya. Karena kalau bertemu Ai, kita senang, bahagia gitu ya. Oke, di siang hari ini agak menyengat. Semoga semangatnya tidak disengat oleh matahari, tapi semangatnya masih bertahan ya untuk melakukan berbagai tugas, aktivitas. Kalau hari libur seperti ini, ada yang mungkin libur, ada yang masih harus tetap bekerja, ya nikmati saja semua hal yang ada dalam hidup kita, kita nikmati saja gitu ya. Semoga apa namanya, karena kalau kita menikmati itu kan rasa bahagianya itu muncul di dalam diri kita ya, tanpa melihat situasi di luar kita. Tidak terpengaruh, baik sulit, baik susah, kalau hati kita sudah ada rasa bahagia, mensyukuri kan tidak terpengaruh oleh situasi luar gitu ya. Semoga ini yang bisa kita bawa dalam pekerjaan hari ini ya. Sambil makan tengkuyung barangkali atau makan rebung seperti yang Ai bilang tadi, kita langsung saja akan dengarkan lagu-lagu dulu gitu ya di sesi yang pertama.

0: Aduh, kok badan aku biru-biru gini ya? Kenapa nih? Duh.
1: Nah lo, habis ngapain? Itu biasanya kalau nggak kebentur, apa ya?
0: Atau jangan-jangan aku dijilat setan lagi?
2: Oh no.
1: Nah, beneran tuh. Apa betul dijilat setan? Atau kamu main kejar-kejaran, gak terasa tuh kebentur? Nah, reaksi yang muncul seperti tadi, ketika memar tanpa sebab pada tubuh biasanya mengingat-ingat adakah terbentur sebelumnya atau menghubungkannya dengan mitos dijilat setan. Kemungkinan yang kedua bisa jadi tidak valid. Kondisi dan penyebab memar tanpa sebab atau bahasa ilmiahnya ekimosis itu bisa dijelaskan secara medis. Merujuk Scientific American, memar atau ekimosis merupakan kondisi mengumpalnya darah dan cairan di bawah kulit, tepatnya di pembuluh darah. Dan pembuluh darah bocor dan melepaskan darah ke lapisan kulit dan menjadi mudah terlihat yang memunculkan memar biru atau ungu kehitaman. Memar bisa terjadi pada siapa saja, tak terbatas umur. Menurut ahli hematologi asal Amerika, Dana Angelin, penyebab memar yang paling umum adalah cedera ringan seperti jatuh, terbentur, atau menabrak benda keras. Beberapa obat bebas juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk memar. Begitu juga resep obat-obatan tertentu, bahkan suplemen makanan seperti bawang putih, ginseng, dan minyak ikan juga bisa menghambat fungsi trombosit dan menyebabkan memar. Memar pada umumnya bukanlah kondisi yang membahayakan dan dapat hilang sendiri tanpa diobati.
0: Oh, begitu ya? Aku baru tahu. Ternyata selama ini aku salah. Aku baru ingat, kemarin ternyata aku kejedot meja.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Satu lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, lagunya Pantun Ulu Sungai ya. Pantas ini lagunya disukai sama Ai. Ternyata lagunya enak gitu ya. Enak dibawa joget juga ya. Oke, terima kasih. Di sesi satu kita cukupkan, kita ke sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua saya bacakan dulu pendengar yang sudah masuk di WhatsApp kita. Oke, di WhatsApp belum ada yang masuk. Di layanan telepon boleh kami persilakan di 0857-5381-0365 ya, baik di layanan telepon biasa atau di layanan telepon apa namanya, di layanan telepon call gitu ya, WhatsApp call ya.

Karena setelah ini kita akan memutarkan lagunya Bung Lanius ya, lagu Karo ya, yang sudah saya siapkan juga di sesi selanjutnya. Oke, ada yang gabung lagi nampaknya orang yang semalam gitu ya, karena tidak menyebutkan namanya ini. Bang, saya mau gabung lagi, putarkan lagunya Sanggau saja bang katanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kalau bergabung lagi boleh nanti disebutkan namanya, asalnya dari mana ya, supaya lebih akrab lah kita menyapa gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya cari dulu lagu Sanggau. Lagu Sanggau apa ya? Betutur Bekudung mungkin ya, lagu itu ya yang pas ya, lagu Sanggau ya. Nanti kita putarkan sama-sama ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Bung Lanius yang sudah di request tadi, kemudian lagunya satu pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp kita.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program oni nyin. Mak leko ngopi-ngopi.

0: Itulah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
1: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
2: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
3: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
4: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
5: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
6: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Eh, pasti seru.
7: Jadi gua bak lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan Entiko.
8: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
9: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
10: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Bagaimana cara minum yang baik? Memang sulit untuk mengubah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, seperti halnya minum sambil berdiri. Namun hal tersebut patut dilakukan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Pasalnya, setiap orang harus menjaga tubuhnya agar tetap terhidrasi untuk kelangsungan hidup, dan setiap hari kita harus mengkonsumsi paling tidak 8 gelas perharinya. Dengan begitu sering melakukan hal tersebut, dampak buruk dapat terjadi dengan cepat karena seseorang yang kerap minum dalam posisi berdiri sangat mempengaruhi kesehatan. Melansir dari halodoc.com, beberapa dampak buruk minum sambil berdiri adalah terganggunya kesehatan ginjal, gangguan pada sendi, dan salah satu gangguan yang dapat terjadi karena kebiasaan tersebut adalah arthritis, gangguan pengenceran kadar asam karena saat minum, tubuh kita dapat mengencerkan kadar asam dalam tubuh agar tetap sehat. Ketika minum sambil berdiri, proses pengenceran kadar asam tersebut menjadi terganggu. Maka dari itu, penting untuk mengubah kebiasaan itu agar kadar asam pada tubuh kita dapat diredam sehingga hanya semua hal baik saja yang dapat berdampak bagi tubuh kita. Dengan minum sambil duduk, diharapkan tubuh kita menjadi lebih sehat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama kami di 97 MHz atau di Pro 1 RRI Antikong ya, yang sedang menyimak siaran kami di mana saja berada. Kalau tadi sudah kita berdendang dengan lagunya Pak Paulus Hadi buat tutor ya. Lagunya memang asik untuk dibawa goyang-goyang tipis gitu ya di siang hari ini. Dan tidak terasa waktu kita juga sudah hampir jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi saya cukupkan program ragam budaya edisi hari ini karena jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan warta siang, di mana warta siang ini informasi-informasi berita-berita siang sudah disiapkan oleh tim pemberitaan kami gitu ya. Dan saya ajak Anda juga tetap setia menyimak Pro 1 RRI Sanggau, Pro 1 RRI Antikong, dan tetap bersama kami juga untuk Anda yang sedang mendengarkan di streaming juga ya, baik di RRI Digital atau di rri.co.id. Baik, saya cukupkan. Kita akan kembali setelah nanti kita bertemu lagi di program Pro Dangdut ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: CKG tahun 2026 ini adalah 46%. Sementara tahun lalu itu kita hanya 25% sekian. Dan untuk capaian saat ini kita sudah mencapai.
1: Dan nanti open turnamen tahun 2026 ini adalah tahun keempatnya. Yang dimana untuk antusias pesertanya, kegiatan pemanahnya ini.
2: Warta siang selengkapnya pendengar dan pemirsa, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama pendengar, bahwa pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyatakan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau LAKKESMAS di Kabupaten Sanggau telah mencapai sekitar 95%. Ia mengatakan bahwa operasional yang penuh ini masih menunggu penyelesaian kebutuhan sarana, prasarana serta regulasi dari organisasi. Menurut Najori, Kementerian Kesehatan menargetkan LAKKESMAS sudah dapat beroperasi pada Juli 2026 mendatang. Karena itu juga pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan kebutuhan operasional termasuk sarana dan prasarana penunjang layanan laboratorium, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga dikatakan telah menyelenggarakan pengadaan perabotan dan sarana pendukung lainnya pada tahun 2026 ini. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menargetkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 46% pada 2026 ini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengatakan realisasi program tersebut hingga saat ini baru mencapai sekitar 5%.
3: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyatakan target capaian program cek kesehatan gratis atau CKG pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 46%. Ia menjelaskan bahwa capaian CKG pada tahun 2025 hanya berada di kisaran 25%. Menurut Najori, hingga saat ini realisasi CKG di Kabupaten Sanggau telah mencapai sekitar 5% dari target yang ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan CKG saat ini masih difokuskan kepada pasien umum yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mengikuti program tersebut, masyarakat diarahkan mengisi data melalui aplikasi ASIK agar peserta dapat terdaftar dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem.
0: Untuk target CKG tahun 2026 ini adalah 46%. Sementara tahun lalu itu kita hanya 25% sekian, dan untuk capaian saat ini kita sudah mencapai kurang lebih daripada 5%. Sudah pelaksanaannya itu hanya pada pasien umum. Nah, seharusnya masyarakat itu kalau ingin melakukan CKG harus mengisi daripada aplikasi di ASIK supaya nanti data itu terdaftar, terdata. Nah, selama ini kita memang melakukan konsep kesehatan gratis, memang masyarakat dari petugas tidak mengarahkan untuk mengisi daripada data daripada ASIK dulu.
3: Najori berharap partisipasi masyarakat dalam program CKG terus meningkat sehingga target 46% pada 2026 dapat tercapai. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan pendaftaran melalui aplikasi ASIK guna mendukung peningkatan cakupan program. Tri Putri melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Dara Nanti Open Turnamen 2026 kembali digelar mulai hari ini bagi para pemanah tradisional di Kalimantan Barat. Ajang tahunan tersebut menjadi momentum menjaring atlet berbakat sekaligus memperkuat silaturahmi antar daerah.
4: Kompetisi panahan tradisional Kalimantan Barat Dara Nanti Open Turnamen 2026 memasuki tahun keempat pelaksanaannya dengan antusias peserta yang terus meningkat. Ketua Panitia Dara Nanti Open Turnamen 2026, Bahariawan Muslim, menyebut sebanyak 265 pemanah dari 9 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat ambil bagian dalam ajang yang digelar di Gor Bujang Malaka, Kabupaten Sanggau ini. Ia mengungkapkan peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut berasal dari Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Bengkayang, yang Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Melawi. Dikatakan pada hari pertama, pertandingan mempertandingkan kategori pelajar mulai dari U9, U12, hingga U15. Selain menjadi ajang kompetisi, ia menyampaikan turnamen ini juga bertujuan mencari bibit-bibit atlet panahan tradisional di Kalimantan Barat. Ia berharap kehadiran kejuaraan tersebut dapat mendorong para atlet untuk lebih giat berlatih dan meningkatkan kemampuan.
1: Untuk Dara Nanti Open Turnamen tahun 2026 ini adalah tahun keempatnya. Yang dimana untuk antusias pesertanya, kegiatan pemanahnya ini, itu Dari kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini sebanyak 9 kota atau kabupaten. Yang diantaranya ada dari kota Pontianak, dari kota Singkawang, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Nah, adapun jumlah total keseluruhan pesertanya yaitu antar kelas pelajar maupun dewasa itu sebanyak 265 orang.
4: Bari menambahkan, turnamen ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pemanah dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Ia berharap pelaksanaan kejuaraan selama 2 hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan menjunjung tinggi sportivitas. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sementara itu Ketua Kormi Sanggau, Evi Faniarati Kumala Dewi menilai, minat masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren yang positif. Hal ini juga terlihat dari tingginya antusias peserta yang mengikuti Dara Nanti Open Turnamen 2026 di Kabupaten Sanggau.
4: Minat masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif. Ketua Kormi Kabupaten Sanggau, Epifaniarati Kumaladewi, menilai tingginya jumlah peserta dalam Dara Nanti Open Turnamen 2026 menjadi bukti bahwa olahraga panahan semakin diminati dan berkembang di daerah. Menurutnya, jumlah peserta yang mencapai lebih dari 200 orang menunjukkan antusias masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional masih sangat tinggi. Bahkan, ia memperkirakan jumlah peserta dapat lebih banyak apabila tidak bertepatan dengan agenda olahraga lainnya di Kalimantan Barat. Ratih pun mengapresiasi konsistensi Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Kabupaten Sanggau atau FESPATI yang telah 4 tahun berturut-turut menyelenggarakan Dara Nanti Open Tournament. Ia menilai keberlanjutan kegiatan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perkembangan panahan tradisional di daerah.
5: Kalau dilihat, karena ini adalah season keempat, artinya tahun keempat pelaksanaan Dara Nanti Open Turnamen untuk panahan se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh rekan-rekan FESPATI Kabupaten Sanggau. Ini cukup bisa dibilang banyak yang meminati, dan pastinya dengan kegiatan ini bisa dilihat bahwa banyak yang meminati panahan, dan pastinya ini semakin berkembang. Karena kalau dilihat pesertanya ini cukup banyak ya.
4: Berarti berharap semakin banyak organisasi olahraga masyarakat yang menggelar kegiatan serupa guna memberikan ruang bagi generasi muda untuk berolahraga. Menurutnya, kehadiran Dara Nanti Open dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk aktif dan mencintai olahraga sejak dini. Oktav Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dinkes Sanggau targetkan cek kesehatan gratis mencapai 46% tahun ini. Daerah Nante Open Turnamen 2026 menjaring ratusan pemanah di Kalimantan Barat. Saya pendengar dan pemirsa Franciscus Albert mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu dari tiga anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun berpotensi menderita zat besi. Info yang dilansir dari Santai bersama Dr. Ardi Santoso mengatakan, kekurangan zat besi menyebabkan anak menjadi kurang konsentrasi dan fokus, serta sulit bersosialisasi, dengan dampak lain termasuk prestasi akademik rendah, mudah terserang penyakit, gangguan permanen pada sistem motorik dan sensorik, serta pertumbuhan fisik terhambat. Cegah kekurangan gizi pada anak dengan memberikan makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, bayam dan susu, dan jangan lupa memberikan makanan yang mengandung vitamin C untuk mendukung penyerapan zat besi seperti jeruk, mangga, dan brokoli. Yuk bersama kita pastikan si kecil tidak kekurangan zat besi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
9: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita ajum nyinga program tuh. Pasti seru.
17: Ah, jadi gak balapangan. Yuk kenomot, tekidot go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Sanggau dan kita masih temani siang Anda di mana apa namanya cuaca ini wah sangat apa ya panas gitu ya di siang hari ini ya. Dan semoga pekerjaan aktivitas yang Anda lakukan bisa tetap aman lancar ya. Jangan lupa untuk minum air putih lebih banyak ya kalau cuaca panas seperti ini. Nampaknya memang akhir-akhir ini cuaca agak panas gitu ya, beda dari beberapa bulan sebelumnya ya. Baik, kita akan hadirkan program Pro Dangdut karena sudah pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan hingga pukul 15 nanti. Sesi pertama layanan telepon, sesi kedua SMS WhatsApp. Kemudian selanjutnya gantian sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kurang sah kalau kita tidak membuka lagu dangdut pertama kita sebagai lagu pembuka di Pro Dangdut hari ini gitu ya. Kita akan putarkan lagunya Bawalah Aku Kasih ya dari Imam S. Arifin featuring dengan Nana Mardiana ya. Oke, kita nanti akan ketemu di sesi yang pertama.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu pembuka sudah saya hadirkan dan saya undang Anda kembali bisa bergabung di sesi yang pertama ya. Kita berdendang-dendang dengan lagu dangdut di siang yang agak panas ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Oke, layanan telepon pertama kita sambut dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng okay. Dunia.
1: Ketemu lagi.
2: Ya, kemarin tadi Bung lagu Ragam Budaya tadi yang saya request, Bung.
1: Wah, mantap ya lagunya.
2: Itu gara-gara putus cinta semuanya hilang, gara-gara narkoba gitu ya. Memang harus kita hilangkan yang namanya narkoba gitu. Jadi juga saya suka juga dengan Paulus Adi tadi yang terakhir, Bung. Apa judulnya dia, Bung? Apa yang minta itu?
1: Beku dong tadi.
2: Bukan yang Paulus Adi tadi yang mengisahkan lagu daerah yang beri itu, ah. Nah, itu saya suka juga. Ada judul yang terakhir yang Bung permintaan siapa tadi itu yang Paulus Adi tadi itu.
1: Paulus Adi judulnya Bekudong kalau enggak salah tadi. Betul, oh, Terbekudong.
2: Nah, itu mengisahkan khususnya ya harus maju ya.
1: Benar. Ya.
2: Kita namanya kita kemauannya seperti itu, yang seperti lagu tersebut. Karena lagu itu banyak maknanya, Bung. Tergantung kita menilainya seperti apa.
1: Iya, betul.
2: Cuaca gimana, Bung, di sana, Bung?
1: Masih panas berengkang di sini, Bung Lanius.
2: Oh, begitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ini lagu apa nih? Lupa nih.
2: Coba, Bung, cari lagunya Gara-gara Narkoba. Sebenarnya saya lupa nih, ada
1: nggak? Gara-gara narkoba.
2: Nah, yang versi dangdutnya ya, saya lupa itu. Ada mungkin saya lupa penyanyinya itu.
1: Kalau di sini gara-gara narkoba Agus Supriyatna.
2: Itu ada anak nggak? Ada anak kecil nggak di situ?
1: Ada anak kecil, ya betul.
2: Nah itu ya. Berarti betul. Nah, mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kembali tadi kita, pokoknya saya selama gabung Pro Dangdut ini Sanggau ada narkoba yang saya bahas, Bung.
1: Oke.
2: Okay. Karena narkoba ini jahat, Bung.
1: Iya.
2: Hindari hal yang seperti itu.
1: Siap.
2: Okay. Salamnya kita rangkul aja sama pekerja yang sudah gabung, yang belum gabung kita rangkul aja, ya, Bung ya.
1: Oke, siap.
2: Bung Ganteng seseluyo, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Baik, selamat siang, terima kasih ada Bung Lanius ya. Jadi memang pesan yang disampaikan ini supaya kita waspada terhadap narkoba gitu ya, Bung Lanius ya. Oke, selanjutnya layanan telepon yang kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Dengan siapa ini?
3: Halo. Oh, ini Agah banget
1: ya. Oh, apa Ibu kita baik, Agah baik.
3: Aku kurang baik-baik.
1: Kurang baik. Ini orang Meliau ya. Orang Bonti, Putra Mayau ini ya.
3: Cuaca panas tadi.
1: Cuaca panas,
3: Dengan demam tapi dingin.
1: Oh.
3: Banyak orang dengan demam dingin juga.
1: Demam dingin di sana banyaknya.
3: Banyak panas.
1: Iya.
3: Nafsu makan pun kurang sekali.
1: Iya.
3: Mau tidur ya.
1: Tapi semoga cepat sembuh gitu ya. Karena memang cuaca sepertinya agak kurang mendukung gitu ya. Cuacanya terlalu panas itu, Bung. Halo? Ya. Suaranya hilang ini, halo? Tidak terdengar suaranya di sini. Mungkin kehilangan sinyal mungkin. Halo? Ya, baik. Semoga tetap sehat Putra Mayau yang baru saja bergabung tadi gitu ya. Apalagi cuaca ini kan lagi panas-panasnya gitu ya. Baik, yang mau bergabung lagi boleh kami persilakan. Tadi ada yang masuk di WhatsApp kita juga, silakan dihubungi kembali.

0: Minta lagunya.
1: Apa nih lagunya?
0: Cintaku.
1: Cintaku
0: dari Asmadi.
1: Cintaku Asmadi ya.
0: Ya, Awara.
1: Oke, lagunya sudah siap?
0: Sudah. Akin salamnya dulu dengan Ai Patah Hati.
1: Ya.
0: Mak Indah, Mak Elsa, Kakek Ririn, Bang Jali.
1: Ya.
0: Yang lain dirangkul aja lah dari A sampai J. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Baik.
0: Ya.
1: Oke, ada Dato Uban di Landak. Sepertinya ada acara gitu ya. Oke, lanjutkan. Semoga apa namanya happy hari ini ya. Lagunya sudah saya siapkan dan kita masih menantikan pendengar yang mau bergabung. Tadi ada yang masuk lagi di WhatsApp, tapi karena saya sudah menerima layanan telepon, jadi belum sempat saya angkat. Oke, kita terima di WhatsApp kita ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Arde.
1: Iya, dengan siapa nih, Bang?
2: Bang Iman Nabela di Sambas.
1: Oh, rupanya seperti ini ya wajahnya ya. Saya baru lihat di WhatsApp ini. Bagaimana kabarnya ini, Bang?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Cuacanya kayak mau hujan di sini, Bang Albert.
1: Oh, ya ya ya. Tadi kata Bung Lanis agak panas, sekarang mau ke hujan gitu ya. Oke.
2: Iya iya.
1: Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu gak?
1: Masih.
2: Lagu dari Yulia Citra, Menyulam Kain Yang Rapuh.
1: Yulia Citra ya?
2: Heeh.
1: Menyulam Kain Yang Rapuh. Oke. Salamnya silakan.
2: Dirangkul aja dari A sampai Z, Bang Albert.
1: Oke, siap.
2: Buat Bang Albert, terima kasih. Dah Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wana Bella di Sambas sudah bergabung juga bersama kita ya. Ternyata cuaca agak sedikit mendung di daerahnya Wana Bella gitu ya. Kalau di dekatnya Bung Lanis mungkin masih cerah ya. Ini biasa antara Bodok, Sanggau, habis itu Simpang Ampar, beda-beda juga gitu ya. Oke, selanjutnya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro
1: Dangdut. Iya, halo juga, Mama Indah di sana ya?
3: Iya, Mama Indah nih, Bang Albert.
1: Jumpa lagi kita, Mama Indah, apa kabar?
3: Kabar sehat, puji Tuhan. Cuacanya panas mendengkang nih, Bang Albert.
1: Dilandak panas mendengkang ya.
3: Iya. Kalau kata Uban tadi, bagaimana di Sidas katanya tadi?
1: Di Sidas panas juga katanya tadi.
3: Iya, kena nggak jauh dengan Mama Indah. Sidas dengan 420 kan nggak jauh, Bang Albert.
1: Berdekat ya.
3: Nggak sekitar 20 menit kah?
1: Oh, 20
3: dari
1: menit.
3: Dari Pal 20, Sidas,
1: Pal 20.
3: Bang Albert. Nggak jauh.
1: Siap. Semalam itu ada Mama Boboy, katanya suara saya tidak seperti Mama Indah, katanya Mama Indah halus, kalau saya ini agak garang katanya.
3: Biasa Bang Albert, sama apa?
1: Itulah semalam pas gabung
3: karena,
1: di Prodang.
3: Karena gimana ya Bang Albert, karena kan beda orang tuh beda suara.
1: Beda suara ya.
3: Nggak sama.
1: Ya betul-betul, saya jadi ingat kata-kata Mama Boboy semalam gitu ya.
3: Iya. Emang ada sih semalam dia gabung ya, lewat Mama Indah kan WA semalam.
1: Iya.
3: Ini pun Mama Indah pakai telepon biasa nih, enggak pakai WA, Bang Albert.
1: Oh iya ya. Baik. Ngomong-ngomong, mau dengar lagu apa nih?
3: Apa nih lagu ini, Bang apa Albert? Karena enggak ada siap lagu nih kita. Ini apa nih?
1: Lagu ngojek pun boleh, lagu mau request pun boleh.
3: Sih, Mama Indah request lagunya dari Indonesia. Mawar Putih ya, Bang Albert.
1: Mawar Putih dari siapa tadi?
3: Dari Inul.
1: Inul, oh Inul Lartista. Oke. Salamnya silakan.
3: Salamnya yang baru terus turun tadi, yang dari sama saja ya, Bang Abed ya?
1: Wana Bella ya.
3: Iya, salam kembali ya, salam kena dari Mama Indah di Ngabang. Buat teman kita juga di Dato Uban juga tadi di Sidas ya.
1: Iya.
3: Ya, enggak lupa juga nih sama Kak Long, lagi sibuk nih Kak Long nih ya. Ya semoga lancar ya Kak Long ya, kesibukannya ya Kak Long ya.
1: Semoga tetap sehat aman gitu ya.
3: Iya.

0: Buat Ayu susah senang juga ya. Buat Biyul juga, buat Mbak Yuli juga, buat J2RJ juga, Bang Pael. Buat Bu Sunia juga nih, biasanya lewat WA nih Bu Sunia nih ya.
1: Oh iya, Bu Sunia.
0: Mudah-mudahan kabarnya selalu ya, Bu Sunia ya. Dulu kan Mama Ida tuh sering telepon sama sama dia, tapi sekarang nggak ada lagi.
1: Iya.
0: Nggak ada nomornya juga nih Mama Ida.
1: Ganti nomor mungkin ya.
0: Ya nggak tahu juga sih. Buat nih mudah-mudahan juga nih kabarnya Mbak Ling juga nih ya, semoga selalu di Pontianak ya.
1: Amin.
0: Buat Mbak Sisil juga ya. Buat Kakek Andin, kalau nih kalau tekong nih anu aja nih, gabung nggak sama Sanggau nih Bang Abed?
1: Kalau hari ini belum ada suara dari Entikong ini gabung.
0: Nah itulah biasa kan Mbak Elsa ada kan gabung. Buat Mbak Elsa juga, buat Bu Esti juga. Yang lainnya dirangkut tanpa kecuali Bang Abed.
1: Akhirnya
0: Bang Abed ganti jak lagunya Bang Abed.
1: Kenapa tuh?
0: Ganti jak lagunya ya.
1: Oh, ganti apa tuh judulnya?
0: Lagunya Kerudung Cinta.
1: Kerudung Cinta. Dari siapa
0: lagunya,
1: ini?
0: Lagunya dari
1: Mansur.
0: Mansur S tuh ya.
1: Okay, siap.
0: Lagunya nih buat spesialnya buat teman kita yang ada di Malenggang ya.
1: Oh iya, yang lagi dengar gitu ya.
0: Dulu di Malenggang tuh dia tuh sering gabung di Intekong dulu, saya minta lagu itu.
1: Oh siap.
0: Iya, teman setia juga dulu ya.
1: Oh iya, siap.
0: Itu aja Bang Abed,
1: okay.
0: Makasih, selamat siang.
1: Sama-sama, terima kasih juga, selamat siang. Ada Mama Indah di Ngabang sudah bergabung. Lagunya spesial untuk temannya ya. Kerudung Cinta gitu ya. Baik, kita break dulu sebentar ya. Ada beberapa lagu yang akan kita dengarkan di sesi yang pertama. Kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Ada 1-2 WhatsApp chat sudah masuk ya. Boleh, nanti masih ada yang mau gabung, silakan ya. Di sesi yang kedua di WhatsApp chat atau SMS kita. Tetap bersama kami RRI Sanggau ya, dan RRI Entikong. Untuk anda yang saat ini sedang menyimak kami juga di streaming ya, kita nikmati dulu lagu-lagu di sesi yang pertama berikut ini.
2: Dangdut adalah kita.

Rumah Radang merupakan salah satu rumah adat suku Dayak yang menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Barat. Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rumah Radang disebut sebagai rumah adat terbesar yang ada di Indonesia, sekaligus menjadi landmark bagi kota Pontianak setelah Tugu Katulistiwa. Dikatakan sebagai rumah adat terbesar karena bangunannya memiliki panjang 138 meter dan tinggi 7 meter. Rumah ini juga biasa disebut sebagai rumah panjang karena bentuknya yang memanjang. Rumah adat ini telah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2013 silam. Dikutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, bangunannya bisa digunakan untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat serta sebagai ikon pariwisata di provinsi tersebut.

0: bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya ini.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di program Prodangdut. Kita masuk ke sesi yang kedua. Nah, seperti biasa, sesi yang kedua saya akan bacakan di WhatsApp, chat, atau SMS kita ya. Sudah ada beberapa pendengar kita yang sudah masuk, saya bacakan yang paling cepat tadi ya. Prodangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini ada Putra Segitiga masuk di WhatsApp kita. Lagunya Termiskin di Dunia, vokalnya cewek katanya. Dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamatnya Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Bang Albert, selamat siang, apa kabar ya? Kabar saya baik, Bang ya. Kula datang lagi dalam acara Prodangdut, pakai salamnya Abu Kocai, Eko, Ica, Dato Uban, Aikepo, Dara Kapuas, Abang Madun ya, Abu Dendi, Kaisma dan lain-lain. Abang Albert, kula ngucap banyak makasih. Wassalamualaikum. Kula Abang Putra Segitiga Selatan pengirimnya katanya. Oke, terima kasih juga ada Abang Putra Segitiga Selatan ya. Lagunya Termiskin di Dunia tapi vokalnya cewek. Oke, saya cari dulu bentar ya.

10 termiskin di dunia, vokal yang cewek itu ada dari Revita Alvira ya. Oke. Revina Alvira ya. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama gitu ya. Kemudian kita masuk ke penelpon WhatsApp selanjutnya ya. Selamat siang Bang Albert, Prodangdut Dangdut adalah kita. Ini Kakek Andin mau request lagunya, lagu dangdut yang berjudul Orang Terkaya di Dunia dari apa ini? Maggie Z ya. Salamnya dirangkul aja, cuaca di Lintang Pelaman cerah katanya. Oke. Sama-sama, terima kasih ya. Ada Kakek Andin di sana ya. Oke. Baik, saya cari dulu lagunya. Orang Terkaya di Dunia ya, dari Maggie Z.

0: Ya baik, sudah ada dua list lagu di sesi yang kedua ya. Kita langsung saja akan putarkan di WhatsApp chat yang sudah masuk tadi, request dari Putra Segitiga Selatan dan juga Kakek Andin ya. Baik, tetaplah setia bersama kami pendengar di mana saja berada. Kita nikmati dulu lagu-lagu Prodangdut untuk sesi yang kedua berikut ini.
1: Dangdut adalah kita.

Kantong teh bekas seringkali dianggap sebagai limbah yang tidak berguna. Menurut penelitian dari National Nutrition Health, kantong teh bekas memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Teh yang digunakan mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol, katekin, dan antioksidan yang tetap, meskipun sudah diseduh. Dengan menggunakan kantong teh bekas, tubuh tetap bisa mendapatkan manfaat dari kandungan-kandungan tersebut, meskipun teh sudah tidak digunakan untuk diminum. Kantong teh bekas dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan kulit. National Nutrition Health menyebutkan bahwa kantong teh yang telah dipakai mengandung tanin yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat membantu meredakan iritasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka ringan. Kantong teh bekas yang ditempelkan pada area kulit yang bermasalah seperti jerawat atau peradangan dapat membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan efek menenangkan. Bahkan, kantong teh bekas yang dingin bisa digunakan untuk meredakan mata lelah atau iritasi mata setelah seharian bekerja di depan layar. Kantong teh bekas juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi nyeri otot atau mengurangi pembengkakan. Penelitian menunjukkan bahwa kompres kantong teh bekas dapat membantu meredakan nyeri otot setelah beraktivitas fisik yang intens. Hal ini disebabkan oleh kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh yang memiliki sifat antiinflamasi yang efektif dalam mengurangi rasa sakit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya, nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Ya, kita memasuki sesi yang ketiga di program Prodangdut edisi hari ini. Masih bersama saya Albert ya, di meja siar di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Oke, kita terima layanan telepon yang pertama. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut kita Bang Albert.
0: Iya, selamat siang.
1: Masih kenal kan Bang Albert?
0: Masih, apa kabar siapa? Nih? Ada kakek Ririn di sana kah?
1: Iya. Di rumah nih, istirahat hari ini.
0: Oh, istirahat hari ini.
1: Enggak pergi ya.
0: Enggak pergi. Ya. Kenapa? Begawai kah?
1: Belum. Kurang sehat lah.
0: Badan oh, kurang sehat. Iya, iya, iya.
1: Lagunya untuk satu dah Bang Abad.
0: Apa tuh lagunya?
1: Satu untuk satu aja.
0: Satu untuk satu. Judulnya itu ya?
1: Ya, dari Abimesa.
0: Satu untuk satu.
1: Nah, dari Abimesa.
0: Berarti satu untuk selamanya gitu ya?
1: Iya. Ada kali ya, Bang Abad?
0: Ada. Sudah saya dapat lagunya ini.
1: Oke. Okay. Itu aja Bang Abad ya.
0: Oke.
1: Salamnya berangku aja dari Sempajat tanpa kecuali lah. Terima kasih dengan teman yang selalu sapa malam. Salam. Yeah. Bang Albert, nah, hati-hati lah Bang Albert jalannya.
0: Iya, iya.
1: Untuk Bang Albert keluarga semoga selalu lah.
0: Baik.
1: Itu sehat. Ya, Albert, selamat siang Prodangdut dan tetel kita.
0: Iya, semoga cepat sehat juga kakek Ririn di sana ya. Kakek Ririn sudah bergabung di Pengadang baru saja tadi. Selanjutnya sesi yang ketiga, penelpon yang pertama tadi kakek Ririn, penelpon selanjutnya siapa lagi? Kita terima dulu. Baik, kita terima di WhatsApp kita. Ya. Halo, selamat siang Prodangdut. Oke. Halo, selamat siang Prodangdut. Baik, terputus nampaknya ya. Oke, ada yang masuk di WhatsApp kita. Siapa ini? Oh, yang semalam masuk lagi. Dengan siapa ini? Sedang mengetik tulisannya gitu ya. Tadi cuma P, cuma tulisannya P saja gitu ya. Oke, saya tunggu sedang mengetik pesannya di WhatsApp kita.

0: Baru saja terkirim ya dari siapa ini? Bapak Kasianus ya. Flavianus salah. Flavianus ada di Bodok. Mau dengarkan lagunya Vita Alfia Garam Cinta Budak ya. Lagu ini tolong diputarkan ya Bang Albert, saya pendengar baru katanya. Oke, terima kasih ya. Ada Flavianus, Bapak Flavianus ya di Bodok baru saja bergabung. Lagunya saya siapkan ya. Vita Alfia Garam Cinta Budak. Kemudian ada yang bergabung lagi di WhatsApp kita. Saya terima lagi. Ya, halo. Baik, terputus lagi nampaknya ya. Oke, boleh dicoba lagi. Kemudian di layanan telepon ya. Oke, layanan telepon ya. Baik. Coba dicoba lagi mungkin ya di layanan telepon kita di 0857 5381 0365. Baik, kalau seperti itu kita akan putarkan lagu ya. Nah, sementara saya akan putarkan lagu, tapi ada yang masuk lagi kita terima kembali mungkin. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, suaranya sepertinya sinyalnya agak kurang ini. Dengan siapa ini Bapak?
1: Dari Medan, Bang.
0: Oh, dari Medan. Dengan siapa ini Bapak?
1: Mayrona, Bang.
0: Siapa tadi? Kurang jelas suaranya.
1: Mayrona dari Medan.
0: Oh, Mayrona dari Medan. Siap. Salam kenal ya.
1: Iya, Bang. Kembali, Bang.
0: Ini Medannya di mana ini?
1: Ini di Kampung Lalan, Bang.
0: Oh, Kampung Lalan. Itu masuk ya, di daerah mana Kampung Lalan itu?
1: Kalau Kampung Lalan itu arah ke Binjai, Bang.
0: Oh, siap, Binjai siap. Oke, baik, baik, baik. Sebelumnya Horas gitu ya, Bang Mayron ya. Selamat bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Sanggau saat ini. Ada Albert di sini ya, salam kenal.
1: Iya, Bang.
0: Oke. Okay. Ini mau dengar lagu apa ini, Bang?
1: Mau dengar dari Santa Hoki, Bang.
0: Santa Hoki apa judulnya ini?
1: Pesona Wanita.
0: Santa Hoki Pesona Wanita. Pesona Wanita. Oke, okay, siap. Boleh disapa dulu mungkin pendengar kita di Sanggau dan Entikong ini?
1: Iya, Bang. Salam-salamnya. Pertama banyak Mbak Riri, apa Pak Ririn,
0: yeah,
1: Mbak Cangkul, ada Mbak Gunawan, ada Mbak Julia, ada Mama Bobo,
0: yeah,
1: ada Kak Boy, Mbak Yogi, Mbak Elsa, ada Lato-Lato,
0: yeah,
1: Awak Husu, dan semajalah dulu Bang para pecinta perundang di Sanggo ini, Bang.
0: Oke, siap Bang.
1: Numpuk tanda, Bang.
0: Kenapa itu?
1: Itu acara yang hari Kamis waktu itu, acara apa itu yang ada apa-apanya itu yang campur-campuran itu.
0: Oh, yang bedabol itu ya, ada teman kita dari Medan itu biasanya juga.
1: Iya, Bang.
0: Iya, ada acara bedabol. Hari ini juga ada nih, Bang. Nanti jam 16.30.
1: Ah, itu cuma macam ya kan, Bang? Tiba-tiba teraksi juga kan di telepon ini kan?
0: Iya.
1: Itu misalnya minta request lagu itu, lagu apa aja tuh, Bang?
0: Kalau bedabol itu tidak ada requestnya itu, Bang. Kalau nanti malam bisa request di jam 22 itu sapa malam kita.
1: Oh.
0: Ya. Nanti sih
1: kalau ada cerita-cerita teraksi bisa kan di acara bedabol itu kan, Bang?
0: Kalau acara bedabol tidak bisa karena kita talk show itu, ngomong-ngomong saja.
1: Iya, maksud teman-teman dari mana tuh bisa telepon, Bang?
0: Kalau telepon tidak menerima kita kalau di acara bedabol itu, Bang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gimana, Bang?
0: Siap. Nanti malam kita gabung lagi boleh, Bang? Saya tunggu ya.
1: Iya. Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang, terima kasih, Bang. Ya, selamat siang juga. Horas ya. Ada Mayron dari

0: Ini ya, putar ya Bu Sonia ya. Terima kasih Bu Sonia sudah bergabung juga di layanan WhatsApp chat kita baru saja ya. Oke, itu saja ya. Kita langsung saja akan putarkan lagu-lagu dangdut di sesi yang ketiga ya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, Sungai Kapuas adalah sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini membentang membelah Pulau Kalimantan dengan panjang 1143 km dan lebar sungai ini sebesar 70 hingga 150 meter. Sungai Kapuas memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Sungai ini bagaikan urat nadi kehidupan, segala macam kebutuhan. Sungai Kapuas dapat menghubungkan daerah satu ke daerah lain di Kalimantan. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia.

0: Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di sore hari ini. Kita cukupkan program Prodangdut edisi hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan juga informasi-informasi terkini mengisi untuk ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Informasi-informasi terkini apa saja yang akan kami hadirkan ya. Anda kami ajak tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tolak adalah minuman khas salah satu suku di Indonesia, tidak terkecuali suku Dayak di Kalimantan Barat. Tuak merupakan hasil fermentasi dari beras ketan atau nira dan ragi yang dibiarkan beberapa waktu. Tuak tidak dibuat setiap hari. Pembuatannya dikhususkan untuk upacara atau pesta adat. Misalnya saat pesta perkawinan, pesta panen padi, penyambutan tamu, dan sebagainya. Pada dasarnya, tradisi minum tuak melambangkan semangat kebersamaan, keluarga, dan persahabatan. Di balik semua keunikan dari minuman ini, ternyata tuak juga memiliki beragam manfaat untuk tubuh. Tetapi, dengan catatan tidak dikonsumsi dengan kadar yang berlebihan. Dokter Gizi, Dr. Fahri Maulana M.Giz, mengatakan kandungan yang terdapat pada tuak meliputi vitamin, protein, mineral, karbohidrat, fosfor, kalsium, saponin, sukrosa, dan masih banyak lagi kandungan lainnya. Minuman yang berasal dari bahan alami pasti ada manfaatnya bagi tubuh.

0: Bersama kami di Sesuatu Eri Sanggau, ditemani Drita Sanggau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
4: Intermezzo.

Ya, selamat sore pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Sanggau masih menemani ruang dengar Anda. Masih bersama saya Albert ya, setia menghadirkan informasi-informasi terkini, program-program acara untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, di sore yang sudah agak tidak sedikit panas dari siang tadi ya, lumayanlah untuk Anda bisa melakukan berbagai kegiatan yang mungkin kalau di luar masih harus dipikirkan ya, kondisi yang panas ya, siapa tahu ada yang punya plan bekerja di sore hari atau ada yang sudah hampir selesai pekerjaan-pekerjaannya ya, karena sudah hampir setengah 4 atau pukul jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, biasanya memang pekerjaan sore ini hampir selesai ya. Yang perlu saya ingatkan kalau kondisi cuaca seperti ini adalah kita harus lebih banyak minum air putih supaya tidak kehilangan banyak cairan. Baik, di sore hari ini juga saya sudah siapkan informasi-informasi terkini untuk menemani Anda di sore hari dengan berbagai tugas kegiatan Anda.

Saya awali informasi pertama dari nasional ya, terutama orang sedang lagi memantau informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 ya. Pendengar Belgia, pastikan tiket 32 besar untuk Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Selandia Baru 5-1. Laga terakhir grup G dan kemenangan ini memastikan The Red Devils lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di BC Place Vancouver. Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal Sabtu hari ini, tadi pagi gitu ya. Tim asuhan Rudy Gracia juga terus menekankan pertahanan Selandia Baru dan hingga akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Ledro Trossard yang berawal dari situasi sepak pojok. Bola ini berhasil disambar untuk membawa Belgia unggul 1-0. Nah, memasuki babak kedua, Belgia juga kembali menunjukkan ketajamannya dan Trossard ini mencetak gol keduanya pada menit ke-50 sampai pada akhirnya mencetak 5-1 gitu ya.

Kemudian informasi selanjutnya, sekarang kan menjadi momen libur anak-anak sekolah ya. Jadi informasi yang kita dapatkan bahwa pada momen libur sekolah ini penumpang Bandara Soekarno-Hatta melonjak 11,5%. Ini menandakan banyak sekali perjalanan-perjalanan pesawat atau udara yang dilakukan oleh orang gitu ya selama musim libur sekolah saat ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Botol susu atau dot bayi merupakan salah satu perlengkapan bayi yang penting dan wajib dimiliki ketika ibu sedang tidak bisa menyusui. Namun tahukah Anda dalam sejarahnya, botol susu atau dot bayi tidak sesimpel yang kita bayangkan sampai sekarang. Botol susu atau dot bayi zaman dahulu berbentuk seperti mangkok yang memiliki dua lubang di bagian pinggirnya. Botol susu atau dot bayi ini ditemukan oleh Allen dan Hanbury. Dot bayi ini masih terbuat dari bahan gelas sehingga sangat sulit untuk dibersihkan. Dot karet pertama ditemukan pada tahun 1845 dan baru dikembangkan pada tahun 1900-an. Di tahun 1845, Elizabeth Pratt menemukan dot karet dan penemuannya itu tidak terlalu dikenal, apalagi diproduksi secara massal karena bahan karet yang digunakan menjadi bau setelah selesai dipakai. Botol dengan bentuk seperti yang sering kita lihat akhirnya ditemukan pada tahun 1920-an yang terbuat dari kaca atau plastik, dan botol tersebut memiliki desain yang berbeda karena terdapat bagian tutup yang bisa dilepas sehingga mudah untuk

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas yang berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Disampaikan ahli kesehatan masyarakat bahwa saat berbincang bersama program ATRNI, ia menekankan penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan juga partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan gitu ya.

Kemudian informasi selanjutnya juga kami hadirkan untuk Anda. Kalau kita diminta untuk waspada terhadap El Nino, kalau sekarang kita merasakan bagaimana cuaca yang begitu panas itu karena memang dari El Nino sendiri gitu ya. Jadi persiapannya adalah kita harus menggunakan masker, banyak-banyaklah minum air putih karena cairan tubuh ini akan terserap lebih cepatnya. Lalu kalau kita melihat setiap sore, terutama di Sabang Merah sendiri, tren lari ini semakin populer juga ada di Sanggau, terutama di berbagai daerah juga yang ada di Indonesia beberapa tahun terakhir. Nah, fenomena ini juga banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia ya.

Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga badan kita tetap sehat, meskipun tren lari ini menjadi tren yang banyak digemari orang belakangan ini ya. Tapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bagaimana lari tidak berlebihan. Kemudian kita juga harus melihat kondisi tubuh kita ya. Dokter Madi sendiri dari dokter jantung dari RSUD MT Hadi Djaman mengatakan bahwa memang meskipun FOMO lari ini ada di kalangan generasi muda kita saat ini, tapi yang paling penting adalah kita tidak memaksakan kondisi badan kita ya. Lakukan hal tersebut dengan perlahan dan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi badan, supaya tidak terlalu memaksakan sehingga tidak berdampak oleh dengan kesehatan-kesehatan lainnya ketika dipaksa gitu ya. Jadi kalau mungkin Anda punya plan di sore hari ini pengen lari atau pengen menjaga kebugaran badan dengan berbagai kegiatan olahraga lainnya, ini juga harus disesuaikan dengan kondisi badan kita ya, supaya lebih sehat, lebih aman gitu ya, tidak apa namanya, tidak berlebihan lah gitu ya.

Isu pemanasan global atau global warming menurut catatan suhu NASA merupakan 8 tahun terakhir tahun terpanas di bumi. Fakta-fakta global warming yang dulu hanya didengar melalui berita, kini sudah semakin nyata. Bayangkan saja, dunia di tahun 2050, udara tidak lagi berpihak kepada kita, menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya saja yang bisa membayar air kran. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC. Dunia saat ini

0: berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius terhadap isu ini. Kita tidak bisa memilih hidup di planet lain, tapi kita bisa memilih masa depan yang lebih baik dengan merawat bumi kita.
1: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
2: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
3: Iya nih, gue juga ngerasa. Dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
2: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
3: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus, edukasi ke masyarakat juga jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
2: Bener. Edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
3: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
2: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih. Kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
3: Setuju. Mulai dari diri sendiri, terus saling jaga. Soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
2: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya gak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
4: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.

Ya, selamat sore, masih bersama program 1 RRI Sanggau. Kami masih temani Anda dan saya Albert masih setia menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Bagaimana pekerjaan aktivitasnya sudah selesai atau belum? Kalau belum lanjutkan dulu. Kalau selesai ini tandanya Anda sudah siap-siap akan pulang ke rumah gitu ya. Pulang bersama bertemu dengan keluarga Anda. Semoga selamat sampai tujuan dan saya ingin memberikan kata-kata yang membuat Anda sedikit bahagia. Kalau apa ya, kita sudah melakukan pekerjaan hari ini, kita yakini bahwa pekerjaan yang sudah kita lakukan ini adalah persembahan yang terbaik yang sudah kita berikan gitu ya. Jadi suatu hari nanti akan ada hasil yang lebih nyata lagi. Mungkin hari ini belum nampak, tapi suatu saat akan ada hasil yang nyata gitu ya, dari hasil kerja keras yang Anda lakukan ya. Yakini itu, dan ini menjadi harapan Anda untuk terus semangat dalam menjalankan berbagai tugas pekerjaan yang harus Anda lakukan, termasuk di akhir bulan bulan Juni ini. Sebentar lagi sudah di tanggal 27, sisa berapa hari lagi, 3 hari lagi gitu ya. Jadi kejar terus target Anda, semoga target ini bisa Anda capai ya. Karena kalau sudah tercapai sudah lega, tidurnya juga akan pulas gitu ya. Baik, kami akan ajak Anda sesaat lagi nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Namun sebelum ke Warta Berita Korwil, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu berikut ini.

0: Sari Berita Penting.
1: Lonjakan konsumsi air bersih, Perumdam Kuburaya lakukan pengaturan distribusi.
2: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama.
3: Pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
4: Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dijen Pajak dan Dijen Bea Cukai ya. Jadi salah satu yang opsinya adalah optimalisasi dan peningkatan intensifikasi ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman Dijen Pajak. Bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Itu salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja.
3: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
5: Maka dengan adanya efisiensi ini diharapkan timbul ide maupun inovasi dari pemerintah daerah untuk menciptakan suatu potensi penerimaan yang sebelumnya mungkin belum tergali atau kurang terekspos sehingga mereka mampu untuk meningkatkan PAD, dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri.
3: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
6: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Kuburaya tidak hanya meningkatkan suhu, tetapi juga memicu lonjakan kebutuhan air bersih di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat layanan Perumdam Tirta Raya Kuburaya mengalami peningkatan permintaan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporannya.
7: Di tengah meningkatnya permintaan, Perumdam Tirta Raya Kuburaya memastikan kapasitas produksi air bersih masih dalam kondisi aman. Perusahaan daerah ini menyebut ketersediaan air baku belum mengalami gangguan meski konsumsi masyarakat terus naik. Direktur Perumdam Tirta Raya Hermawan mengatakan, secara teknis produksi air bersih masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat ini kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 180 ribu meter kubik per hari. Namun tantangan justru muncul pada saat distribusi ke pelanggan di lapangan.
2: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
7: Untuk menjaga layanan tetap berjalan optimal, Perumdam Tirta Raya Kuburaya menerapkan pengaturan distribusi air di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar seluruh pelanggan tetap mendapatkan pasokan air bersih secara merata di tengah meningkatnya kebutuhan selama musim kemarau. Hermanta melaporkan.
6: Dari Kuburaya kita beralih ke Sintang. Pendengar, sejumlah ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air akibat 11 titik drainase di jalan lintas Melawi tersumbat sampah dan material bangunan. Menyikapi hal ini, DPRD Sintang mendesak pemerintah daerah segera membuat master plan drainase agar arah pembuangan air menjadi jelas dan terintegrasi.
8: Ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aiduliansa, mengungkapkan dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
9: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Udah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikirkan juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sedang hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya. Drainase yang ada di depan usaha-usaha dinas Melawi ada tanggung jawab toko tersebut.
8: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak menggenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
10: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu, sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang, tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah air pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah airnya mengambang, sehingga airnya tidak terbuang. Ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
8: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini, seperti membersihkan sampah, harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
6: Pendengar, RSUD AD Muhammad Jun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Direktur Rumah Sakit Daerah AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata menjelaskan, pihaknya siap melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD.
12: Penambahan kapasitas selain cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD, itu rencananya. Sehingga dapat melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Itu mungkin untuk peningkatannya.
11: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran dari APBN. Ia berharap peningkatan fasilitas layanan RSUD AD Muhammad Jun Sintang tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat di rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kalimantan Barat dipastikan mendapat pengawalan ketat. BKKBN Kalimantan Barat akan mengawal mulai dari pendataan sasaran hingga distribusi bantuan agar manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Berikut laporannya.
13: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B. Pengawalan ini dilakukan setelah adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara BKKBN dengan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program di daerah. Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Rindang Gunawati menjelaskan, BKKBN memiliki 3 tugas utama, yaitu menyediakan dan memperbarui data sasaran, mendukung pendistribusian melalui tim pendamping keluarga bersama penyuluh KB di kabupaten kota, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama instansi terkait.
14: Khususnya Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan BKKBN merupakan salah satu anggota dari tim koordinasi pelaksanaan MBG, khususnya sasaran 3B di bawah koordinasi ketua kami adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
13: Sebelumnya, BKKBN juga menjalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang menyasar keluarga kurang mampu. Bedanya, program MBG 3B sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional dan menyasar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD tanpa dibatasi status risiko stunting. Meski demikian, BKKBN berharap pelaksanaan di lapangan tetap memprioritaskan keluarga yang berisiko stunting agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Melalui sinergi lintas sektor, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
6: Informasi selanjutnya pendengar kali ini dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBP3A Kabupaten Sintang yang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
15: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Program tersebut bertujuan membantu keluarga meningkatkan pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, Seligati. Pada dialog interaktif bertema Strategi Penguatan Ekonomi Keluarga melalui program UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Seli, pembinaan UPPKA memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi.
16: Sebenarnya tujuannya sama nih, binaannya Disperindakop ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA, karena tujuan kita di Dinas KB kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya, untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah maka ada namanya UPPKA. Tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi, ada pihak dari bank yang akan mensupport modal, ada Disperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan, pembinaan.
15: Seli menjelaskan pengembangan UPPKA dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, perbankan diharapkan dapat mendukung akses permodalan, sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan usaha, termasuk membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Seli menambahkan, penyuluh keluarga berencana akan mendampingi kelompok UPPKA secara berkala di setiap wilayah. Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kelompok usaha, mulai dari pengurusan NIB hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi antar instansi, Dinas KBP3A berharap program UPPKA mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Sintang. Dian Beri Yuda melaporkan.
6: Pendengar dari Sintang kita bergeser ke Sanggau, di mana kali ini pemerintah kabupaten mulai menyiapkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui pembahasan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda bersama DPRD. Ketiga regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
17: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, memaparkan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sanggau. Ketiga Raperda tersebut mencakup IMT, barang milik daerah, serta struktur organisasi perangkat daerah yang menjadi agenda pembahasan utama. Menurut Aswin, salah satu Raperda yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat yang harus diselaraskan hingga tingkat daerah. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah agar sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan adanya perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya melibatkan jabatan ex officio Sekda. Kini struktur tersebut diusulkan lebih sederhana dengan kepala PPBD sebagai pimpinan langsung tanpa mekanisme ex officio.
18: Tinggal kita menimbang sebenarnya, baik buruknya untuk masyarakat ini seperti apa, munculnya peraturan daerah ini. Kemudian nanti akan dibahas sebenarnya bagaimana mekanismenya, SOP-nya seperti apa, apakah tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau tidak seperti apa. Ini yang penting kita lakukan. Kita berharap sebenarnya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dengan keluarnya peraturan daerah ini. Tapi kita lihat nanti pembahasan. Kan? Kita berharap anggota dewan ini pasti cerdas-cerdas, kan, akan membahas seperti ini. Dan mereka tahu sampai ke akar rumput masyarakat seperti apa sebenarnya keinginan masyarakat seperti itu. Dan mereka juga membaca aturan-aturan seperti apa, kira-kira sudah cocok belum di Kabupaten Sanggau.
17: Sementara itu, Aswin berharap pembahasan ketiga raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat serta kebutuhan daerah. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, perubahan yang diusulkan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah. Tri Putri melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
6: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda.

0: Mohon maaf, sepertinya masih di mute ya, rekan Reni. Halo, selamat sore rekan Reni di BMKG, silakan laporan Anda.
1: Iya, mohon maaf. Selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di kabupaten atau kota di Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 27 Juni 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada saat siang, sore hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Sanggau. Saatnya kita akan hadirkan ya hari ini Sabtu 27 Juni 2026 tepatnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yaitu program Bedabol yang dimana kita sudah memasuki episode yang ke-14. Hari ini kita akan menghadirkan Bedabol dengan tema lelah menjadi orang dewasa. Kita akan dengarkan bersama-sama berikut ini.

0: Ngobrol, beda cerita dalam obrolan.
1: Banyak benar kerjaan hari ini nih. Gue enggak selesai kerja aku yang ini, tambah lagi kerjaan lain. Mana deadline hari ini waktu itu?
2: Saja Obeng. Ya, Nur. Obeng benar kerjaan kamu nih, banyak benar kerjaan kamu nih.
1: Itulah coy, banyak kerjaan aku hari ini nih. Mana hari ini nih semua deadline? Banyak benar bertumpuk-tumpuk kerjaan tuh coy.
2: Memang ditumpuk kah atau memang datang bertubi-tubi?
1: Datang bertubi-tubi. Hari ini aku udah nak nyelesaikan dengan datang kerjaan yang baru.
2: Udah kayak tamu enggak diundang aja ya.
1: Itulah.
3: Kerjakan satu-satu aja.
2: Iya.
1: Itulah, mana pula hari ini tak ada deadline-nya tuh macam mana nih? Pening kepala aku nih udah. Kita tak mau aku bantu aku nih.
3: Mau bantu pun aku pun ada kerja
2: di sini. Sama
3: gimana ya, bingung gak aku kau?
1: Cuma sama-sama kerja gitu nih, banyak kerjaan.
2: Kayak kami dua nih mungkin enggak dibawa pusing, enggak dibawa ribet kali ya. Kalau kayak kau kan nampak nih kerjanya, kalau kami nih enggak terlalu nampak kerjanya.
3: Kita nyantai gini ya, dia masih kerja.
2: Iya benar.
1: Aku nyantai sama kita ya nih di kafe jam gini nih, aku harus bawa laptop apa ha, aku harus bawa kerjaan. Itulah, hoi, man, nama gak kerja, nama gak udah jadi orang dewasa ni beginilah, sikit-sikit kerja, sikit-sikit kerja, lama-lama kena kerja kan kita ni.
3: Kalau nak gitu nak hidup kita.
2: Benar. Dulu waktu kecil kan apa ya, pulang sekolah main terus sampai sore, sampai malam. Kalau malam baru dicari orang tua kalau nak pulang. Sekarang ni kerja.
1: Kerja lembur bagai kuda. Macam aku lah ni. Inilah yang model lah.
3: Kerja liburan. Asik.
1: Itu sedap.
2: Kerja enggak kaya setelah.
3: Ada yang kayak gitu tuh.
2: Ada yang kayak gitu.
3: Kawan aku suka kayak gitu ngomongnya tuh. Kerja enggak aku kaya-kaya katanya.
1: Itulah kan kerja ya, terus nengok tuh macam sibuk benar rupa tapi kada agak dia tuh kaya.
2: Ada enggak yang bilang kerja tipes katanya?
3: Oh, benar. Oh, itu paling banyak tuh.
1: Itu gara-gara tak makan kali itu sampai tipes. Itulah.
2: Apa resiko orang dewasa apa memang dewasa. Itulah kata Lebet tadi, enggak kerja enggak makan itu ibaratnya
3: enggak hidup lagi
1: enggak duit kan, enggak bisa nak jalan-jalan, tak ada duit nih,
2: mau dadah ke orang tua terus enggak enak,
1: malulah udah besar
2: malu,
1: jam gini kan masih menadah orang tua.
3: Tapi sadar enggak kalian mah
2: gimana,
3: semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur gitu tuh, kayak misalnya kalau aku tuh setiap kali aku ulang tahun, aku tuh merenung. Merenungnya tuh ngapalah, bukan karena kita dapat umur baru ya, tapi rasanya semakin dewasa tuh semakin kompleks berbagai hal yang kita dapat dalam hidup nih lah, termasuk kita nggak mau meribetkan orang lain, nggak mau minta duit sama orang tua lagi, terus kayak pekerjaan juga di tempat kerja lumayan juga. Kalau di ibaratnya tuh dibuat playlist tuh kayak panjang gitu.
2: Banyak padat gitu ya.
3: Padat. Jadi ngolu kepala, ngolu. Kata orang kota, kata orang Sanggau kan.
2: Benar. Dan apa ya? Kalau dulu waktu kecil kan kayak yang aku bilang tadi itu, pulang sekolah paling main seharian kan enggak ada mikir cari duit ini itu. Tapi kalau sekarang nih kan dah mulai mikir apa ya, kayak masa depan gitu. Terus dulu kan waktu kecil tuh nyaman enggak kita kayak makan es krim sepuasnya gitu, Pak. Terus kayak jajan-jajanan apa es cekek kayak kata orang.
3: Oh iya, yang cuma segini
2: ya. Iya, waktu kecil
3: cepat meleleh.
2: Tapi pas udah dewasa gini mau makan barang gitu banyak-banyak, mikir kesehatan, Mbah. Kayak misalnya takut kena gula atau orang kan terlalu banyak makanan manis.
3: Kita nih orang dewasa nih kayak banyak mikir apa yang masuk di badan, apa yang kita lakukan, apa yang berdampak di kehidupan selanjutnya gitu kan.
1: Kalau dulu kecil balik dari sekolah tuh pengen cepat-cepat balik nak main sama kawan-kawan kan. Apalagi kalau depan rumah aku kan ada parit tuh.
3: Main becek-becek di parit tuh.
1: Dulu depan rumah tuh kan parit itu kan dalam kan. Jadi itu banyak kubang. Kubang di depan tuh. Itulah kena marah-marah tuh kan. Cepatlah aku naik gitu-gitu kan.
2: Main di situ.
1: Pokok dulu itu kena marah-marah terus kan. Karena kena marah-marah lah tuh. Terus aku tuh pengen bilang, bila aku ni besar ya, bila aku dewasa yuk.
3: Oh ya memang kita kalau kecil pengen cepat besar.
1: Pengen cepat besar tuh biar tak kena marah sama mak.
3: Tapi kalau udah besar pengen jadi anak kecil.
1: Tapi itulah pas sudah jadi besar, tidak pula sedap rasanya benar. Ternyata gini aku punya jadi orang dewasa. Itu kalau lah kerjaan melonggok.
2: Mungkin kita ngeliat ini bahwa waktu kita kecil dulu kan kayak orang berangkat kerja gitu kan. Pagi yang pakai misal baju dinas gitu
3: Dikerin
2: kayak bagus gitu.
1: Itulah kan bagus aku
2: pulang. Mau lah jadi kayak gitu udah besar nanti. Tapi sekali udah besar nggak jadi pula kayak gitu kan, lalu kayak aduh kok gini gitu bah. Tapi kalau ngomong-ngomong apa zaman-zaman dulu, bahkan zaman kecil mungkin kalian dua juga inilah banyaklah cita-cita kali. Misal kelas 2 SD mau jadi dokter, kelas 3 SD mau jadi tentara, terus kayak kelas 6 SD itu mau jadi pelaut misalnya, terus SMP SMA beda lagi.
1: Betul.
2: Tapi pas udah kayak dewasa gini jadi apapun terserah lah, yang penting kayak apa kayak halal
1: ya rezeki itu. Yang penting ada.
2: Penting gajinya besar sama halal lah.
1: Betul. Iya kan?
3: Dulu aku ingat sekali kalau pas aku kecil tuh aku tuh apa sih namanya deja vu. Kayak ngerasa sekarang tuh deja vu. Dulu tuh aku membayangkan lihat orang jalan pakai baju dinas apa tuh kayak aku membayangkan aku gitu enggak sih nanti gitu kan.
2: Iya.
3: Terus bisa enggak sih aku kayak gitu nanti? Tiba-tiba aku udah besar dah. Ternyata abang yang kulihat dulu tuh itulah aku yang sekarang.
2: Bisa gitu.
3: Iya,
2: bisa gitu ya.
3: Kalau dipikir-pikir tuh oh gitu dulu aku ya gitu.
1: Histori sejarah cerita lah gitu. Itulah kan kalau kita berpikir pengen nak balik lagi macam waktu kecil dulu tuh. Tapi itulah waktu kecil tuh kena marah mak. Itu yang aku ingat sikit-sikit nak marah itu.
3: Pokok kita kecil tuh intinya dimarah.
2: Salah terus ya.
1: Disuruh belajar, disuruh belajar, disuruh sekolah, disuruh makan kan. Disuruh tidur siang. Tuh tiduklah aku siang. Tiduklah siang tapi kita ni malah nak berjalan-jalan kan, nak main-main. Tapi dah besar ni kita pula bercari dengan tidur siang.
3: Benar.
1: Sampai nak tidur siang.
3: Sampai nak ada waktu buat tidur siang.
1: Betul
3: kan?
1: Itulah.
2: Nah, ngomong-ngomong tidur siang tu apa ya? Dulu kan benar kata Konur. Kayak waktu kecil tu disuruh tidur siang sama orang tua kan. Tapi pas kita udah besar gini ni waktu tidur tuh kayak jarang cukup gitu bah. Ada aja kayak overthinking yang ganggu gitu tuh. Ada kayak yang ngacaukan pikiran. Jadi kayak tiba-tiba terbangun tengah malam gitu tuh.
1: Iya, aku sering macam gitu.
3: Oh, sering aja. Aku semalam gitu.
2: Oh, baru semalam kau gitu.
1: Itulah aku heran kan enggak ke ngapa pula aku macam ini kan. Terbangun malam tuh udah tidur awal kan. Terbangun nih jam 00:30. Nanti tengok jam, oh masih awal rupa, tidur lagi kan, nanti terbangun lagi. Kenapa pula macam gini, kok dulu tu rasa nyak-nyak ya tidur.
3: Pulas-pulas ya.
1: Nyaman gitu kan? Ya tidur rasa dulu tu. Tak apa ya dipikiran kan, stres sekali.
3: Tapi dibilang stres, enggak gak?
2: Enggak gak.
3: Apa ya, bingung gak kau?
1: Itulah.
3: Mungkin
1: itulah
3: inilah namanya jadi orang dewasa.
2: Benar.
1: Itulah jadi orang dewasa. Banyak gitu kan, kompleks gitu masalah.
2: Jadi enggak cuma satu aja kan, ada dari sana, dari sini. Terus juga kalau udah dewasa nih bah, kayak apa ya, kayak kita agak lah ngerasa, kali kalian lah ngerasa. Kayak dulu kan waktu kecil tuh kayak dibelikan orang tua mainan tuh saja senang rasanya. Tapi sekarang nih kayak udah dewasa ya, pagi kalau udah tinggal sendiri gitu bah, ngekos, ngontrak gitu, atau rumah sendiri. Itu tuh kayak udah nengok apa minyak goreng di dapur udah ada gitu tuh, udah senang rasanya. Dulu tuh mainan. Sekarang nengok barang-barang gitu tuh udah puas hati rasanya.
3: Token udah listrik udah terisi.
1: Iya kan? Udah puas. Kalau aku nengok ini deterjen cair.
3: Paling enak tuh beli gas harganya lebih murah dari orang lain.
2: Iya.
1: Itu rasa kepuasan menang itu kan.
3: Asli.
1: Kepuasan sendiri itulah kan. Kalau dulu kan beda kan, itu kita puas tuh karena ada dikasih mainan kan. Kalau sekarang ini fase udah beda dah.
3: Beda.
1: Lain dah gitu, udah besar dah. Jadi orang dewasa dah gitu nih.
3: Dulu main sungai, aku sering dimarah sama mama aku main sungai. Santai ya kan, dimarah pun santai ya. Karena baju kan dia yang nyucinya kan. Aku kan udah nyucinya kan. Kena marah. Sekarang malah pengen main sungai lagi.
2: Iya.
3: Bukan karena kita pengen airnya, tapi karena pengen healingnya.
2: Kan
3: capek kerjakan pengen lah main sungai ini. Kayaknya air tuh ngebuat kepala kita dingin, kayak enak gitu.
2: Betul.
3: Udah beda dah sensasinya.
1: Betul. Itulah. udah rasa itu lain dah gitu iya, kan.
2: Memang butuh gak lah apa yang namanya healing tadi itu yeah. Kalau kita udah dewasa gini. Karena jenuh gak bah, kayak rutinitas kita kerja kan tiap harinya gitu, berulang-ulang. Gitulah. Jadi jangan terlalu dipusingkan lah, kerjakan sebisa kau aja lah pekerjaan kau nih.
1: Itulah nampak sih aku harus begadang, gak nampak aja kan selesai kerjaan aku nih gitu bah.
3: Tapi sadar gak kalian kalau kita curhat kayak gini nih, kayak membuat kita tuh agak sedikit lega lah. Kayak tadi itu yang menumpuk agak sedikit stres, kita ngomong sama teman kita, kita ceritakah sama siapapun teman yang kita anggap enak diajak cerita tuh kayak lumayan lah sedikit
1: agak plong lah gitu rasanya kan. Kita
2: pokoknya
1: tuh
2: bisa disimpan sendiri lah.
1: Tapi itulah takut nanti kalau kita nih bercerita terus sama kawan kita tuh, kawan kita pula yang mumet.
2: Betul.
1: Kau nih ngeluh ya terus kan.
3: Enggak, bagusnya berbagi keluh kesah. Biar impas
2: gitu. Tapi ada kayak yang gitu, biasa kadang kita mau cerita tentang masalah kita kan ke dia curhat. Lalu apa ya? Istilahnya tuh adu nasib gitu bang. Dia pun tak mau kalah kak.
1: Iya betul, ada juga dia yang biasa dia tuh merespon, ih kau tuh baru macam gitu, tengok aku ha.
2: Iya, dia biasa bilang kayak,
3: iya, ada kawan gue yang gitu saja benar-benar ada. Kemarin dia cerita gitu.
1: Iya ke, nama baru nih.
2: Jadi mood kita mau cerita tuh pada hilang lalu.
1: Lah, tak mood aja dia.
3: Ah, cocok dia nih cerita sama aku.
2: Ada yang lebih parah rupanya.
1: Itulah. Upung ada yang lebih susah gitu nasib kan daripada kita kan dah lah. Jadi kita mengasihani dia pula ya dia.
3: Tapi biasanya kalau kita curhat sama kawan pun kita tuh kayak lihat sikon enggak sih biasanya?
2: Iya benar.
1: Iya.
3: Dia ini lagi apa nih? Lagi sedih. Dia ini lagi ngapa gitu kan.
1: Soalnya
2: macam kayak Nur lagi kerja gini kan enggak enak kita mau ganggu gitu kan.
3: Kalau dia ngeluh pun kita dengar ya karena wajar kan kita lihatnya.
1: Oh, itulah. Lain sama orang yang tinggal minta ya sama orang tua. Kok kita kan harus berusaha nih.
2: Benar.
3: Apa ya namanya barang tuh ya?
1: Apa dia?
3: Yang kita ngusahakan sendiri gitu, Bang.
1: Mandiri. Apa?
3: Perintis.
1: Kita nih perintis bukan pewaris.
3: Gitu.
1: Maklumlah, kita nih perintis bukan pewaris. Ya. Jadi itulah, kita usaha apa-apa sendiri. Apa-apa kita anukkan semua seorang lah.
2: Tapi ada plus minusnya lah kalau kayak kita yang apa-apa sendiri, usaha sendiri gitu tuh. Jadi kayak kita tuh bisa lebih apa ya, kalau menurut aku kita lebih bisa mensyukuri barang yang kita dapat dari keringat kita sendiri gitu.
3: Puas kita kan
2: lebih puas daripada kayak yang minta sama orang tua gitu. Itu kan beda rasanya.
1: Betul. Iya, aku kalau misalnya mau beli sesuatu gitu kan, misalnya lah beli baju ke, beli apa gitu kan, pokok aku nunggu-nunggu nih gajian nih, itu rasa nanti beda kan gitu rasa kalau kita beli dengan duit kita seorang tuh.
3: Benar.
1: Pas kita dah belanja tuh, dah check out nih, alamak, tinggal nunggu paket dah. Asik. Tapi itulah
3: dengar kata bang paket ya, senang.
1: Tapi itulah salah satu menyenangkan jadi orang dewasa tuh gitu kan. Kita tuh bisa mengusahakan sendiri. Kita misalnya nak beli apa-apa tuh pakai duit kita sendiri, rasa tuh lebih puas, lebih lega gitu kan. Kalau waktu kecil kan susah gitu, minta sama orang tua. Iya kok orang tua ada duit ya kan? Kok tak ada?
3: Tapi biasanya juga jadi orang dewasa tuh kadang ada di fase kayak kita tuh membandingkan diri kita sama orang lain. Kadang biasa pemikiran itu tuh sekilas datang. Kadang kita bilang, oh gak usah, gak boleh kayak gitu. Tapi kadang tiba-tiba pas lagi diam, ngelamun, ngerasa angin sepoi-sepoi, malam-malam sendiri, tiba-tiba sut datang lagi, kok aku belum gini ya, kok temanku udah gini ya.
1: Betul. Apa gitu misalnya nih standar hidup orang gitu kan. Kita nganggap tuh kayak dia tuh udah sukses, kayak dia tuh udah melampaui diri kita. Kok aku tuh di sini

0: banyak
1: terlihat yang aslinya gitu, ya.
0: Gitu.
2: Lagian
0: gitu.
2: Pun banyak yang dilihatkan di media sosial ini kan yang senang-senang gitu.
0: Ya. Betul. Mm-hmm. Kayak kita perempuan, kayak aku lah perempuan ya kan. Aku kan suka foto-foto ni. Yeah. Tengok ni foto banyak ni, pastilah yang aku pilih yang untuk di posting tu yang bagus kan.
2: Iya, yang paling, nah, gitu yang paling bagus lah di antara yang
0: itulah di model cerita. Betul. Jadi tu tak ada bisalah kita nak membandingkan dengan orang di media sosial tu. Masing-masing kita tu berjalan dengan proses.
1: Iya, iya, iya. Memang paling penting tu adalah menjadi diri sendiri lah sih.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Betul. Bersyukur lah.
1: Bersyukur lah kita. Apalagi menjadi orang dewasa nih. Apa namanya, kita udah pandai mikir ini itu seenggaknya itu jadi modal kita lah ya untuk ke depan kayak gimana.
2: Karena segala sesuatu itu kan apa ya, ada masanya lah. Ada masa kita kecil, masa kita dewasa gitu.
0: Itulah.
1: Ngomong-ngomong nanti bosmu tuh nanya lagi lanjut kerja.
0: Aku lanjut kerja
1: ya budak ya. Kita udah cerita kayak gini ya.
2: Kami pun mau ngerja punya kami kan nih rencananya.
0: Setadaan tuh aku agak pelong lah sih cerita sama kita kawan nih.
1: Kawan aku ngechat gak nih dari tadi ini.
0: Iyalah.
1: Kebalik katanya.
0: Eh parah nih kita nih.
1: Oke, lanjut ya.
0: Nari lanjut aku pernah nyesekan kerjaan aku nih banyak nih.
1: Oke, pamit semangat kita jadi orang dewasa.
0: Dah, sip. Dadah. Tati ya.

Ya, selamat sore pendengar. Bagaimana tadi episode ke-14 Bedabul hari ini yang berbicara tentang lelah jadi orang dewasa? Ini apakah sudah ditangkap maksud dan pesannya gitu ya? Ternyata memang banyak hal-hal yang kita alami ketika menjadi orang dewasa gitu ya. Dan semoga menjadi orang dewasa tidak lelah gitu ya. Menjadi orang dewasa yang terus semangat menjalani hidupnya, berkarya dan memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, di sore hari ini kita memantau situasi. Kalau saat ini sudah agak sedikit tidak panas lah gitu ya. Sudah adem, sudah lumayan banyak juga yang jogging di hari Sabtu ini gitu ya. Wah, di Sabang Merah sudah tampak banyak sekali masyarakat yang jogging, memanfaatkan sore dengan berolahraga. Jadi ini salah satu hal positif yang bisa kita ambil ya, ketika menyikapi situasi cuaca yang panas seperti ini. Kalau siangnya kepanasan, sorenya kita harus olahraga dengan membuang keringat, atau nanti malam mungkin ada yang lanjut olahraga gitu ya. Dimanapun Anda berada dan situasi seperti ini juga, tentu kita harus tetap bisa aman, bisa sehat ya. Kemudian bisa menjaga diri juga, karena semakin konflik kehidupan ini dengan berbagai situasi yang tidak pasti bahkan gitu ya. Dan yang pastinya juga kita harus tetap semangat untuk menjalani itu. Oke, kita akan suguhkan Anda dengan informasi-informasi terkini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas Anda. Yang akan pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Yang sedang mendengarkan kami di jalan juga, semoga enjoy ya. Kami akan siap menemani sore Anda di perjalanan ya, atau di rumah dimanapun Anda berada yang sedang menyimak siaran kami. Semoga tetap enjoy, nyaman, kemudian bisa terinspirasi dengan program-program yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dulu gitu ya, sebelum kami hadirkan informasi-informasi di sore hari ini. Saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan lagunya Raim Laode yang terbaru gitu ya. Tetap di 97 MHz.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya sekitar 40,8 juta hektar. Keanekaragaman hayati flora dan fauna pun cukup banyak. Salah satunya kayu belian atau kayu ulin. Kayu ini merupakan tanaman spesial yang keberadaannya hampir punah. Kayu belian atau kayu ulin disebut juga dengan kayu besi. Tanaman khas Kalimantan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan. Kayu ini termasuk jenis pohon besar yang tingginya bisa mencapai 50 meter dan diameter mencapai 120 cm. Karena ketahanannya terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan pengaruh air laut, kayu ini memiliki sifat sangat berat dan keras. Maka kayu ini juga sering disebut kayu besi, karena sangat kuat dan tahan banting. Selain itu, harga jualnya juga cukup tinggi dan banyak manfaat.

Ya, selamat sore Pregar, masih bersama kami RRI Sanggau Pro 1 masih menemani Anda dengan informasi dan musik di sore hari ini ya. Kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Saya akan hadirkan informasi daerah gitu ya.

Berikan informasi pertama terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan data objek pajak dan optimalisasi potensi penerimaan dan dari berbagai sektor. Disampaikan bahwa selain pajak bumi dan pembangunan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor. Ia menambahkan kendaraan operasional perusahaan yang masih terdaftar di luar Kabupaten Sanggau masih menjadi salah satu perhatian mereka.

0: Aduh, kok badan aku biru-biru gini ya? Kenapa nih? Duh.
1: Nah loh, habis ngapain? Itu biasanya kalau nggak kebentur, apa ya?
0: Atau jangan-jangan aku dijilat setan lagi?
2: Oh no.
1: Nah, beneran tuh. Apa betul dijilat setan? Atau kamu main kejar-kejaran, gak terasa tuh kebentur? Nah, reaksi yang muncul seperti tadi, ketika memar tanpa sebab pada tubuh biasanya mengingat-ingat adakah terbentur sebelumnya atau menghubungkannya dengan mitos dijilat setan. Kemungkinan yang kedua bisa jadi tidak valid. Kondisi dan penyebab memar tanpa sebab atau bahasa ilmiahnya ekimosis itu bisa dijelaskan secara medis. Merujuk Scientific American, memar atau ekimosis merupakan kondisi mengumpalnya darah dan cairan di bawah kulit, tepatnya di pembuluh darah. Dan pembuluh darah bocor dan melepaskan darah ke lapisan kulit dan menjadi mudah terlihat yang memunculkan memar biru atau ungu kehitaman. Memar bisa terjadi pada siapa saja, tak terbatas umur. Menurut ahli hematologi asal Amerika, Dana Angelin, penyebab memar yang paling umum adalah cedera ringan seperti jatuh, terbentur, atau menabrak benda keras. Beberapa obat bebas juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk memar. Begitu juga resep obat-obatan tertentu, bahkan suplemen makanan seperti bawang putih, ginseng, dan minyak ikan juga bisa menghambat fungsi trombosit dan menyebabkan memar. Memar pada umumnya bukanlah kondisi yang membahayakan dan dapat hilang sendiri tanpa diobati.
0: Oh, begitu ya? Aku baru tahu. Ternyata selama ini aku salah. Aku baru ingat, kemarin ternyata

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

17.31 menit waktu Indonesia Barat. Tim Lintas Sanggau Sore masih menemani Anda di hari ini ya. Dan saya masih ingin menyapa Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini, terutama untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming ya di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id ya. Pro 1 RRI Tikong juga sedang menyimak kita di perbatasan.

Nah, ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan jantung. Oleh karena itu juga, masyarakat yang memiliki anggota keluarga inti dengan riwayat penyakit jantung dihimbau untuk lebih waspada dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi konsultan kardiologi intervensi Dr. Made Kris Budiman juga mengatakan bahwa genetik berperan dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit jantung. Maka meski demikian juga, risiko tersebut dapat ditekan melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya. Artinya kalau kita punya gen, orang tua kita atau garis keturunan kita ada yang punya penyakit jantung, sebenarnya itu bisa ditekan kalau kita punya pola hidup yang sehat gitu ya. Jadi itu yang dikatakan oleh dokter jantung dari Rumah Sakit MTH Zaman Sangkau ya. Kemudian informasi selanjutnya, ini terkait dengan kasus kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil juga masih ditemukan saat pelaksanaan pemeriksaan kehamilan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sanggau. Nah, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Dikatakan oleh Dwi Mustikawati ahli gizi dalam Rumah Sakit MTH di Zaman Sanggau juga, menurutnya KEK terjadi ketika kebutuhan energi dan zat gizi ibu ini tidak terpenuhi dalam waktu yang cukup lama. Nah, faktor penyebabnya juga beragam, mulai dari pola makan yang kurang seimbang, keterbatasan akses pangan bergizi, hingga kekurangan pengetahuan mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan. Baik, itu dia informasi untuk Anda di sore hari ini. Anda bisa mengakses juga informasi-informasi seputar nasional, daerah gitu ya, di seluruh wilayah Indonesia. Anda bisa mengunjungi portal kami rri.co.id ya, karena informasinya banyak sekali di sana. Baik, kita sambil menantikan waktu azan maghrib yang nanti akan berkumandang pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan juga lagu-lagu islami untuk menemani Anda di sore hari ini, yang juga sudah selesai melakukan berbagai tugas, berbagai aktivitas yang Anda lakukan hari ini.

Mendengar selanjutnya pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan juga kami akhiri siaran edisi kali ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Dan sampai jumpa di edisi siar selanjutnya.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun.

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Kita manusia harus memiliki persepsi yang positif terhadap apapun dan siapapun. Menurut Wikipedia, persepsi adalah satu proses di mana seseorang menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungannya. Suasana hati turut mempengaruhi persepsi seorang terhadap satu hal. Ketika suasana hati sedang baik, maka seseorang dapat mempersepsi berbagai hal dengan sesuatu yang indah. Dan sebaliknya, ketika suasana hati sedang buruk, segala hal yang ada di lingkungannya seakan berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Untuk itu, bangunlah persepsi positif lebih baik dari sebelumnya. Dengan persepsi positif, kebiasaan

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan ganggu Reno lagi.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat malam juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz dan juga di 99,9 FM ya di malam hari ini. RRI Sanggau dan juga Entikong ya akan menemani Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Sabtu 27 Juni 2026 nih pendengar. Dan hari ini ya malam minggu nih ya, cuaca juga cerah untuk Anda menikmati malam minggunya nih ya bersama orang-orang terkasih. Oke, baik pendengar, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Aduh, kok badan aku biru-biru gini ya? Kenapa nih? Duh.
1: Nah loh, habis ngapain? Itu biasanya kalau nggak kebentur, apa ya?
0: Atau jangan-jangan aku dijilat setan lagi?
2: Oh no.
1: Nah, beneran tuh. Apa betul dijilat setan? Atau kamu main kejar-kejaran, gak terasa tuh kebentur? Nah, reaksi yang muncul seperti tadi, ketika memar tanpa sebab pada tubuh biasanya mengingat-ingat adakah terbentur sebelumnya atau menghubungkannya dengan mitos dijilat setan. Kemungkinan yang kedua bisa jadi tidak valid. Kondisi dan penyebab memar tanpa sebab atau bahasa ilmiahnya ekimosis itu bisa dijelaskan secara medis. Merujuk Scientific American, memar atau ekimosis merupakan kondisi mengumpalnya darah dan cairan di bawah kulit, tepatnya di pembuluh darah. Dan pembuluh darah bocor dan melepaskan darah ke lapisan kulit dan menjadi mudah terlihat yang memunculkan memar biru atau ungu kehitaman. Memar bisa terjadi pada siapa saja, tak terbatas umur. Menurut ahli hematologi asal Amerika, Dana Angelin, penyebab memar yang paling umum adalah cedera ringan seperti jatuh, terbentur atau menabrak benda keras. Beberapa obat bebas juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk memar. Begitu juga resep obat-obatan tertentu, bahkan suplemen makanan seperti bawang putih, ginseng dan minyak ikan juga bisa menghambat fungsi trombosit dan menyebabkan memar. Memar pada umumnya bukanlah kondisi yang membahayakan dan dapat hilang sendiri tanpa diobati.
0: Oh begitu ya, aku baru tahu. Ternyata selama ini aku salah. Aku baru ingat kemarin

Bagaimana cara minum yang baik? Memang sulit untuk mengubah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, seperti halnya minum sambil berdiri. Namun hal tersebut patut dilakukan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Pasalnya, setiap orang harus menjaga tubuhnya agar tetap terhidrasi untuk kelangsungan hidup, dan setiap hari kita harus mengkonsumsi paling tidak 8 gelas perharinya. Dengan begitu sering melakukan hal tersebut, dampak buruk dapat terjadi dengan cepat karena seseorang yang kerap minum dalam posisi berdiri sangat mempengaruhi kesehatan. Melansir dari halodoc.com, beberapa dampak buruk minum sambil berdiri adalah terganggunya kesehatan ginjal, gangguan pada sendi, dan salah satu gangguan yang dapat terjadi karena kebiasaan tersebut adalah arthritis, gangguan pengenceran kadar asam karena saat minum, tubuh kita dapat mengencerkan kadar asam dalam tubuh agar tetap sehat. Ketika minum sambil berdiri, proses pengenceran kadar asam tersebut menjadi terganggu. Maka dari itu, penting untuk mengubah kebiasaan itu agar kadar asam pada tubuh kita dapat diredam sehingga hanya semua hal baik saja yang dapat berdampak bagi tubuh kita. Dengan minum sambil duduk, diharapkan tubuh kita menjadi lebih sehat.

Oke, pendengar, untuk informasi yang pertama, ya, ini pemerintah Kabupaten Sanga berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Wakil Bupati Sanga, Susana Herpena, mengungkapkan langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan data objek pajak dan optimalisasi potensi penerimaan dari berbagai sektor. Selain PBB, pendengar ya, atau pajak bumi bangunan ya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor, dan ia menambahkan kendaraan operasional perusahaan yang masih terdaftar di luar Kabupaten Sanga menjadi salah satu perhatian. Pihaknya juga akan mengkaji potensi pajak ya dari bangunan yang berfungsi yang berubah fungsi menjadi rumah kos maupun usaha jasa lainnya. Potensi penerimaan dari sektor kafe dan tempat usaha juga akan dimaksimalkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ia berharap optimalisasi berbagai sumber pajak juga dapat memperkuat kapitalitas kapasitas fiskal daerah ya, dan peningkatan PAD juga diharapkan mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Botol susu atau dot bayi merupakan salah satu perlengkapan bayi yang penting dan wajib dimiliki ketika ibu sedang tidak bisa menyusui. Namun tahukah Anda dalam sejarahnya, botol susu atau dot bayi tidak sesimpel yang kita bayangkan sampai sekarang. Botol susu atau dot bayi zaman dahulu berbentuk seperti mangkok yang memiliki dua lubang di bagian pinggirnya. Botol susu atau dot bayi ini ditemukan oleh Allen dan Hanbury. Dot bayi ini masih terbuat dari bahan gelas sehingga sangat sulit untuk dibersihkan. Dot karet pertama ditemukan pada tahun 1845 dan baru dikembangkan pada tahun 1900-an. Di tahun 1845, Elizabeth Pratt menemukan dot karet dan penemuannya itu tidak terlalu dikenal, apalagi diproduksi secara massal karena bahan karet yang digunakan menjadi bau setelah selesai dipakai. Botol dengan bentuk seperti yang sering kita lihat akhirnya ditemukan pada tahun 1920-an yang terbuat dari kaca atau plastik, dan botol tersebut memiliki desain yang berbeda karena terdapat bagian tutup yang bisa dilepas sehingga mudah untuk

Periode liburan sekolah terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 11,5%. Hal tersebut diprediksi PT Angkasa Pura Indonesia ya selaku pihak pengelola bandara, General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan prediksi pergerakan penumpang selama masa libur sekolah 2026 mencapai 1,91 juta jiwa. Dan Heru mengaku sebanyak 1,91 juta orang penumpang ini juga dilayani sekitar 12.934 penerbangan. Angka tersebut meningkat sekitar 7,7% ya untuk pergerakan pesawat dan 11,5% untuk jumlah penumpang dibandingkan kondisi normal. Dan untuk pergerakan penumpang yang akan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta selama periode libur sekolah itu mulai berlangsung 29 Juni sampai dengan 11 Juli ya 2026. Selain kesiapan operasional ya, Bandara Soekarno-Hatta juga menghadirkan berbagai program customer experience ya untuk menambah kenyamanan dan keceriaan penumpang selama berada di terminal.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung, berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sangga malam ini, karena selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Escucha tú.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita...
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya Suro ya, dapat ke Suro kan, ingat masih intan-intan aja. Jadi Suro merupakan hari Indigo besar di Tanah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja Biasanya 900-an, harganya berapa? 500-an. Iya,
9: Pak. 500-an.
10: Ini pengaruh dengan capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. 7% bagus, Mas, kan? Ini encourage penyelidikannya bisa ngebut. Tapi ya, ini butuh selesai. Tapi ya, harus diakui. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap. Bisa benar-benar seorang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil cuplikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial, malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
9: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengenai badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari negara.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
22: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status dua besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
23: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
22: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
23: Ika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
22: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sanggau. Dan tadi sudah ada dengarkan Warta Berita Sentral Bersa Pro 3 Jakarta. Dan pukul 19 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di mimbar agama ya, ini agama Kristen ya. Untuk malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan ya dengan judul kekhawatiran ya, ini ada PSNI Kris Tianus ya untuk Anda. Baik pendengar, kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikal.
1: Tuhan, kita gak punya iman. Masa manusia yang jahat aja pasti berjuang untuk bisa kasih yang terbaik buat anak-anaknya? Apalagi Bapak di sorga. Masalahnya gini. Seringkali yang Tuhan kasih gak cukup baik buat kita. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Sebenarnya Tuhan udah jawab. Cuma Tuhan gak selalu jawab seperti yang kita mau. Tapi percaya dia Bapak yang baik. Dia tahu yang kita paling butuhkan. Dan percayalah yang dia kasih itu udah yang terbaik. Saya akan khotbah tentang kekhawatiran. Salah satu hal yang membuat orang Kristen tuh gak bertumbuh imannya adalah kekhawatiran. Dalam Markus 4 ayat 18-19 kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, salah satu hal yang membuat orang Kristen gak bertumbuh imannya adalah kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan, sekalipun mereka sering dengar firman gitu kurang lebih. Firman ditaburkan, jadi benih itu ditaburkan, sempat tumbuh tapi gak pernah berbuah, stuck. Why? Karena khawatir, karena tertipu oleh kekayaan, dan karena hidupnya penuh dengan keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Kita kupas yuk, kekhawatiran dalam bahasa Yunaninya itu merimnai, yang berasal dari kata merizo, yang punya pengertian itu terbagi atau terpecah. Artinya gini, orang tuh kalau hidup dalam kekhawatiran pasti stres, gelisah, pikirannya gak tenang, pasti pikiran jalan terus kemana-mana, akibatnya sulit fokus, sulit tidur. Orang kalau hidupnya khawatir, itu bahkan tuh bisa khawatir hal-hal yang belum tentu terjadi. Anak baru lahir, dia udah susah tidur mikirin nanti anaknya kalau nikah sama orang yang gak baik gimana. Anak baru lahir. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya gak punya dasar. Tapi orang bisa khawatir. Ada orang yang takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Hidupnya gelisah. Saya pikir cuma orang miskin yang perlu khawatir. Tapi ternyata banyak orang kaya yang hidup dalam kekhawatiran. Dalam Ayub 20 ayat 22 dibilang gini. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Wow. Banyak orang kaya yang meski hidup dalam kelimpahan, saya lihat mereka hidup penuh kekhawatiran dan kesusahan. Dikatakan gini, yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, tidak berbuah dalam bahasa Yunaninya tuh punya pengertian kemandulan rohani. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan membuat orang tidak bisa bertumbuh imannya, mandul rohaninya, meskipun mereka tahu firman, dengar firman, rajin ibadah. Kok bisa? Makanya gak heran, orang ikut Tuhan, kenal Yesus, dengar khotbah jutaan kali, udah jadi Kristen puluhan tahun, tapi kelakuannya gak berubah, karakternya tetap jelek. Kok bisa? Tahu firman tapi gak dihidupi. Why? Kekanak-kanakan. Udah kenal Tuhan puluhan tahun. Udah pelayanan. Tapi kalau marah sama orang meledak-ledak. Gak bisa kuasai diri. Bantet imannya. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Kita akan bahas. Apa sih kekhawatiran dunia? Apa sih tipu daya kekayaan? Dan keinginan-keinginan. Yang membuat orang Kristen gak bertumbuh. atau mandul secara rohani. Yang pertama kita bahas kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia ini apa? Saya renungin. Saya ingat langsung dalam Matius 6. Yesus bahas tentang hal kekhawatiran. Di ayat ke-25 Yesus bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sampai situ dulu. Kekhawatiran dunia bicara soal kekhawatiran akan kebutuhan-kebutuhan hidup. Saya waktu lagi ngerenungin firman ini, tiba-tiba hari-hari ini tiba-tiba Tuhan tuh ngomong tentangnya ayat 26 yang jarang saya baca, yang saya biasa skip, saya cuma baca di yang paling bawah. Tuhan ingetin justru ayat ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba pikirin. Kita lihat burung di udara. Dia orang benar-benar dipelihara Tuhan. Dia gak pernah nyiram tuh pohon. Dia cuma terbang, nyantol di dahan ini, dia makan. Gitu kan ya, kupu-kupu dan lain-lainnya. Dikatakan, Tuhan tuh kasih perbandingannya, lu lihat tuh burung. Nah hidup kita seringkali tuh sama Tuhan tuh transaksional. Saya harus lakukan ini buat Tuhan, baru Tuhan harus lakukan ini buat saya. Kita kan gitu ya. Saya udah nabur, Tuhan harusnya berkati usaha saya. Saya udah bayar perpuluhan, harusnya Tuhan memberkati usaha saya tambah kaya. Makanya gak heran, orang Kristen kalau nabur terus tiba-tiba malah dapat kesusahan, yang disalahin tuh gerejanya. Kayaknya gereja ini bukan tanah yang subur buat saya gitu kan. Saya nabur ke situ, usaha saya malah bangkrut gitu misalnya. Karena kita selalu sama Tuhan itu transaksional. Ketika saya baca ini, burung-burung di langit ini gak bikin apa-apa loh. Hidupnya cuma terbang sana, terbang sini, makan tidur, tapi Tuhan pelihara. Dan Yesus bilang gini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya gini, burung aja Tuhan pelihara, apalagi kamu gitu loh. Kamu lebih berharga. Ayat 28 bilang gini, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di pak ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saya tuh kalau terbang kemana-mana, Israel terutama, saya paling kagum tuh lihat bunga-bunga yang cantik-cantiknya luar biasa. Yang di Indonesia tuh kita gak pernah lihat gitu. Yang warnanya bisa ajaib-ajaib dan berbagai warna tuh ada. Warna hitam ada. Bayangin ada bunga warna hitam. Warna biru ada, hijau ada, kuning. Saya bingung gitu, ih kok bunga bisa warnanya begini, bentuknya cantik-cantik. Saya flower lover, jadi amazed gitu kalau lihat bunga tuh cakep. Nah, bayangin, Salomo tuh raja terkaya yang mungkin gak ada lawannya. Tapi Yesus bilang, Salomo dengan segala kemegahannya, gak ada baju yang sebagus dari bunga-bunga yang Tuhan bikin gitu loh. Tuhan tuh mau kasih, Yesus tuh ngajarin kita bahwa gini, kalau rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api aja, dipelihara Tuhan, didandanin Tuhan, apalagi kita. Kita tuh mesti ngerti gini, kita tuh berharga buat Tuhan. Karena itu Yesus datang dan mati buat kita. Yesus gak datang buat mati buat burung dan bunga di padang loh. Yesus datang dan mati buat saya dan saudara. Katakan saya berharga. Saya berharga bagi Allah. Saya gak tahu hidup Anda, mungkin di keluargamu. Kamu merasa kamu gak berharga karena bagi orang tuamu kamu gak berharga. Mungkin orang tuamu kalau marahin kamu selalu ngomong kata-katanya tuh yang gak enak. Bilang kamu tuh anak gak diuntung, kamu tuh gak penting. Bersyukurlah buat orang-orang yang punya orang tua yang baik. Come on, tapi banyak anak-anak yang punya orang tua yang ngomongnya selalu gak enak. Bikin kita ngerasa kita nih gak ada harganya. Apalagi anak-anak yang terlahir di keluarga besar yang anaknya banyak dan kita anak yang paling gak disayang. Yang ngerti bilang amin. Apakah cuma saya di sini yang pernah ngerasain itu? I don't know. Tapi sehingga sulit buat kita ngerti ayat ini. Buat kita ngerti bahwa aku tuh berharga loh. bahwa Tuhan tuh gak bakal ninggalin aku. Tuhan gak bakal biarin aku kelaparan. Tuhan tuh kalau bisa ngomong sama kita hari ini dengan bahasa kita sehari-hari, mungkin Tuhan akan ngomong gini. Saya catat di sini. Kamu khawatir apa sih? Apa sih yang Tuhan gak kasih sama kamu? Lihat semua yang kamu miliki hari ini. Apakah Tuhan gak memberikan yang kamu butuhkan? Waktu Tuhan lagi ngajarin saya tentang ini, saya tuh kebayang, saya punya suami yang luar biasa baik. Bukan berarti dia gak pernah nyebelin ya, gue kasih tahu ya. Jadi waktu abis saya siapin firman, saya ke kamar, suami saya lagi di wastafel, lagi pakai gel. Karena kita mau dinner sama papa saya. Saya liatin dia di kaca gitu. Dia gak liatin saya. Saya liatin. Begitu dia sadar, ngapain nih bini gue liatin gue terus. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan tuh baik banget udah dalam hidup aku. Tuhan tuh kasih aku suami yang terbaik. Udah ganteng, baik pula. Dia langsung senyum-senyum. Kesenangan tau gak sih? Tapi men, kapan terakhir kali kamu mengagumi karya Tuhan di hidupmu dan menghargai apa yang Tuhan pernah kasih di hidup kamu? Kapan? Kapan terakhir kali Felix mengagumi, kok Tuhan baik banget sih kasih istri secantik dan sebaik ini buat aku? When? Kata Felix, tiap hari. Come on, jujur aja. Kadang-kadang ya, kita take it for granted. Kita gak sadar bahwa Tuhan tuh sangat baik dalam hidup kita. Karena fokus kita selalu sama yang gak ada. Fokus kita selalu sama yang kurang. Sampai kita lupa mensyukuri apa yang ada. Ayo yang punya istri dan suami hari ini, tataplah pasanganmu dan bilang, aku bersyukur banget loh Tuhan kasih kamu ke aku. Kamu kesini deh biar deketan. Ayo suami istri. Saya lihat loh ini pada gak melakukan firman Tuhan. Coba. Istrinya manyun. Karena suaminya gak muji katanya. Ini karena disuruh Bu Heni nih baru muji aku. Balik lagi. Bukankah Tuhan udah kasih kita yang terbaik? Masa kita masih khawatir sih? Kayak gak kenal Tuhan aja gitu loh. Tuhan tuh Bapak yang baik. Saya pernah ngalamin kesulitan mempercayai bahwa Bapak itu Bapak yang baik. Saya pernah khotbah ini. Satu kali saya khotbah di Pekanbaru. Di gereja ini saya ngisi khotbah Sabtu dan Minggu. Sabtu itu youth. Dan tiba-tiba begitu saya landing, makan siang dikasih tahu, Bu, Ibu Gembala pesen, Ibu Heni harus khotbah di youth malam ini tentang Bapa yang baik. You know what? Abis makan, gue balik ke hotel, saya bilang gini sama yang ngasih pesen, sekretaris youthnya. Sorry ya, saya kalau khotbah tuh gak bisa dikasih tema. Saya selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya bukan karena gak persiapan doang. Saya gak pernah khotbah tentang Bapa yang baik. Saya masuk ke kamar hotel saya nangis. Kenapa? Saya kan punya papa yang kurang baik gitu loh. Jadi saya gak bisa khotbah tentang Bapa yang baik. Buat saya kalau saya khotbah itu, kayak saya cuma lip service doang. Karena saya gak ngalamin, ngerti gak sih? Saya ngiri kalau dengar Felix khotbah cerita papahnya gini, papahnya gitu. Saya liatin Pak Hendra sama anaknya Kevin sayang gitu. Saya bingung gitu karena I didn't have that experience, you know. Jadi buat saya, disuruh khotbah tentang Bapak yang baik itu sebuah pengalaman yang saya gak hidupi. Saya nangis, saya doa, saya bilang, Tuhan saya gak bisa khotbah ini. Saya bilang, saya tahu engkau baik. Engkau mencukupkan segala yang aku butuhkan. Tapi gak tahu cara khotbahnya, ngerti gak sih? Karena saya orang yang khotbah itu harus dari hidup saya, pengalaman hidup saya. Oh, saya nangis sejadi-jadinya, saya mau kasih tahu. Saya ngalamin, Tuhan itu Bapa terbaik di hidup saya. Bapa yang gak pernah tinggalin saya dan gak pernah gagal dalam hidup saya. Bapa yang selalu pegang janjinya dalam hidup saya. Lagu yang tadi Michael ajak kita nyanyi, waktu aku cari Tuhan, engkau menjawab aku, karena itu aku percaya. Itu aku ngalamin gitu loh. Dan saya besar dengan Tuhan. Saya ngalamin waktu mau makan

sulit. Saya mau kasih tahu, nggak ada alasan buat kita nggak percaya bahwa Bapak itu baik cuma karena kita punya Bapak yang nggak baik di dunia ini. Mungkin kita punya Papa tuh yang ngecewain kita, yang nggak besarin kita, yang gagal, yang nggak jadi teladan. Tapi Bapak di sorga itu nggak pernah gagal di hidup kita. Saya nggak pernah sehari pun nggak bisa makan. Saya nggak pernah sampai nggak bisa sekolah tuh nggak pernah. Bahkan ya, saya ngalamin bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita bukan karena hasil kerja kita. Kalau mau lihat dari PK, persembahan kasih, itu gak cukup. Dan gak mungkin bisa kesana, kesini, beliin ini, beliin itu buat orang, gak bisa. Tapi saya ngalami hidup saya, kasih karunia Tuhan membawa saya pergi ke tempat-tempat di mana saya gak mungkin bisa pergi. Kasih karunia Tuhan membuat saya bisa memiliki apa yang dengan kekuatan saya sendiri saya gak bisa miliki. Saya ngalamin di masa pandemi, ada orang yang saya gak kenal bisa telepon saya, nanya nomor rekening saya, dan transfer uang buat saya bertahan hidup. Bahkan lebih dari itu, saya bisa bagi-bagi ke hamba-hamba Tuhan di pedalaman-pedalaman Indonesia, sekitar 100 hamba Tuhan setiap bulan, saya bantu dari persembahan kasih yang saya terima dari orang yang saya gak kenal. Bayangin, Tuhan tuh pelihara hidup saya di saat saya gak bisa khotbah, pandemi gereja tutup. Tangan pengharapan, kita masih ngidupin waktu itu ada 7 ribuan anak di masa pandemi. Dan saya bingung duitnya dari mana, tapi Tuhan pelihara. Malah saya dapat visi, bangun sekolah berasrama. Dan di masa pandemi, kita udah bangun 3 waktu itu. Bayangin tuh. Tuhan tuh membuktikan dia gak pernah gagal. Kalau yang kayak gitu menurut saya ya, apa yang saya alamin ini sudah sangat luar biasa dan besar. Kalau itu aja Tuhan pelihara, apalah urusan makan, minum, pakai. Jangan pernah khawatir. Makanan tuh hal berkat terkecil menurut saya yang patut kita khawatirkan. Kekhawatiran adalah musuh dari iman. Katakan kekhawatiran adalah musuh dari iman. Kalau kita tuh sampai khawatir, itu sangat menyakitkan buat Tuhan. Kenapa? Karena dia tuh Bapak yang setia. Ketika kita khawatir, itu tandanya kita gak percaya. Kekhawatiran adalah tanda ketidakpercayaan. Karena orang yang percaya, tandanya dia hidup dalam damai sejahtera. Kok gak ada amin? Coba lihat istri-istri yang susah tidur waktu suaminya gak pulang-pulang. Itu tanda apa? Karena tidak percaya. Suami gue tidur sama siapa malam ini ya? Pulang ke rumah siapa ya? Lagi di hotel mana ya? Gak tidur dia, stres. Waktu Pak Jojo pelayanan keliling Indonesia dalam dan luar negeri, saya di rumah sendirian, tidur-tidur aja. Karena percaya. Bersyukurlah wanita-wanita yang nikah sama laki-laki yang mungkin gak terlalu ganteng, gak terlalu kaya, tapi bisa dipercaya. Saya mau kasih tahu, khawatir tanda tidak percaya. Jangan karena kebutuhan kita gak punya iman. Yesus ngajarin gini dalam Matius 7. Hal pengabulan doa. Ayat 7 bilang gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Kalau kita baca segitu aja. Kan ada yang bilang sama saya gini, Bu Heni, buktinya banyak doa saya yang gak dijawab Tuhan. Yes? Kita lanjut ayat 9. Adakah sama-sama seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mau bilang ini, masa manusia yang jahat aja pasti berjuang untuk bisa kasih yang terbaik buat anak-anaknya? Apalagi Bapa di sorga. Masalahnya gini. Seringkali yang Tuhan kasih gak cukup baik buat kita. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Sebenarnya Tuhan udah jawab. Cuma Tuhan gak selalu jawab seperti yang kita mau.

Dulu satu kali saya pernah doa minta, Tuhan, saya pengen dong punya lahan besar, punya asrama. Ini benar. Udah lama banget sebelum dapat visi bangun sekolah berasrama. Saya pengen punya tempat dapur besar, bisa punya asrama, gedung perempuan, gedung laki-laki, bangun sekolah di situ. Bayangin, saya pernah minta itu sama Tuhan. Sebelum Tuhan kasih visi bangun sekolah berasrama. Tahu enggak Roh Kudus jawab apa? Roh Kudus enggak jawab. Saya tiba-tiba didatangi orang yang bilang gini, Bu Heni, saya butuh bantuan ibu, saya butuh tangan pengharapan bantu saya. Oh ya, ada apa? Saya punya masalah, Bu. Ibu bisa ikut saya ke Nias. Oke, siap, saya ikut. Saya berangkat ke Nias sama dia. Guess what? Dia punya lahan gede, 2 hektar kalau nggak salah, apa 5 hektar, saya lupa. Dia punya sekolah berasrama, gedung laki-laki sendiri, gedung perempuan sendiri, pegawainya 30 atau berapa, saya lupa. Ada busnya, ada dapurnya gede kayak dapur catering, ada ruang makan gede banget, sekolah, ada ruang buat bikin furniture, kelas bikin carpenter gitu, ada ruang fitness, wih, gede banget. Pokoknya amazing. Saya duduk sama dia di sana, apa yang terjadi? Mereka krisis keuangan. Pegawai terlalu banyak, sementara anak yang tertinggal di panti asuhan itu sisa 30. Operasional udah 80-an juta. Dengan anak 30. Mahal sekali. Apa yang Tuhan jawab saya sebenarnya? Tuhan mau kasih saya lihat. Yang kamu minta ini kamu gak tahu harga bayarnya. Punya tempat makin besar, makin besar pengeluarannya. Dan waktu itu tangan pengharapan gak sanggup. Gak sanggup. Jadi Tuhan itu gak selalu jawab instan. Tuhan biasanya jawab dengan banyak hal. Tuhan kasih lihat kita, kehidupan orang lain. Saya kasih tahu, percayalah bahwa kalau kita doa, Tuhan gak selalu jawab sesuai yang kita mau. Tapi percaya dia Bapa yang baik, dia tahu yang kita paling butuhkan. Dan percayalah yang dia kasih itu udah yang terbaik. Amen. Makanya kalau jomblo-jomblo anak muda tuh kalau doa minta jodoh, bilang gini, bukan yang terbaik menurut saya. Karena anak muda zaman sekarang, listnya 50. Tuhan, saya pengen jodoh yang kayak gini. Kalau saya jadi Tuhan, lu ngaca. Gitu. Enggak. Yang terbaik dari Tuhan aja. Amen. Banyak kali kita pikir, uang itu menjadi sesuatu yang paling utama di hidup kita. Karena sebenarnya, kekhawatiran di hidup ini dominasinya paling banyak tuh soal duit. Betul enggak? Duit itu selalu jadi masalah. Memang kita butuh uang di hidup ini. Tapi Yesus ngajarin kita, kita gak boleh jadi hamba uang. Yesus bilang gini, hati-hatilah terhadap segala ketamakan. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hidup memang butuh uang, tapi kita gak boleh jadi hamba uang. Mari jadi anak yang percaya bahwa bapaknya pasti pelihara. Karena gini, kekhawatiran membuat kita itu fokusnya kepada perkara-perkara duniawi. Coba fokus kita itu bukan soal makan, minum, pakai. Kita fokusnya kepada janji Tuhan di hidup kita. Kita fokusnya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, yang gak akan pernah biarin saya. Kita fokusnya percaya kepada Tuhan yang pasti akan buka jalan kalau memang itu kehendaknya. Percaya bahwa kalau Tuhan yang kasih visi, pasti dia penyedia. When there is vision, there is always provision. Kita selalu fokusnya kepada firman, bukan kepada kebutuhan. Kita pasti gak akan hilang iman. Karena waktu kita lihat kenyataan, kurang ini, kurang itu. Tapi kalau kita belajar mempercaya deklarasi terus janji Tuhan hidup kita. Saya kasih tahu, saya pernah ngomong tentang gini. Saya kalau mau lihat kenyataan anak-anak yang saya sekolahkan hari ini, apakah mereka semuanya oke? Enggak banget. Ada yang saya udah kuliahin gak mau ke pedalaman. Saya kayak merasa, kok sia-sia banget nih gue? Gue dedikasi hidup gue buat tangan pengharapan nih. Let's say, 19 tahun.
Begitu udah lulus kuliah nih anak malah gak mau ke pedalaman. Terus ada yang saya harapin jadi pemimpin yang begini dan begitu. Berintegritas, takut akan Tuhan. Tapi udah gede-gedenya, lupa bahwa kita sekolahin dia untuk apa. Kadang-kadang putus asa, ini gak semua anak ya. Saya cuma bicara beberapa yang menurut saya merasa gagal. Saya merasa, wow, apa bener nih yang gue kerjain? Kalau kita tuh lihat keadaan, kadang-kadang kita lose faith, kita hilang iman. Karena keadaan. Tapi waktu saya mulai menguatkan kepercayaan saya lagi sama Tuhan, Tuhan yang panggil saya, dia setia. Kalau Tuhan bilang, Henny, selamatkan generasi. Henny, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Yang berintegritas, takut akan Tuhan, mencintai rakyat. Saya percaya, dia yang suruh saya, dia yang akan menggenapi janjinya. Amen. Kalau kita ingat janji Tuhan, kita fokus sama firman, iman kita bangkit. Ingat baik, fokus dan prioritas kita kepada perkara-perkara dunia yang membuat fokus kita gak lagi tertuju kepada Tuhan dan firman, janji Tuhan dalam hidup kita, itu yang mematikan iman di hati kita. Jangan khawatir, karena kekhawatiran adalah tanda ketidakpercayaan. Jangan lihat apa yang kurang. Jangan lihat apa yang gak sesuai sama maunya kita. Doa-doa yang kayaknya Tuhan gak jawab. Coba lihat hidupmu hari ini. Udah bersyukur belum? Fokus gak ke apa yang sebenarnya kamu gak sadari? Kadang-kadang orang tuh gak sadar dia punya istri yang baik. Istri yang memang yang terbaik yang Tuhan kasih. Dia selingkuh sana-sini. Sadar-sadar istrinya udah tua. Tapi tetap setia di samping dia. Kita gitu. Kita cari yang menurut kita, ah ini gak oke nih, gue sukanya kayak gini, gue sukanya kayak gitu, gue sukanya kayak gini. Kita sampai-sampai gak sadar bahwa, enggak, Tuhan udah kasih yang terbaik loh buat kita. Amen. Matius 6:33, saya tutup dengan ini. Tetapi, sama-sama baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat ini, Yesus menegaskan fokus kita harusnya kemana? Fokus kita harusnya bukan kepada kebutuhan. Fokus kita harusnya kepada janji Tuhan. Kepada firman Tuhan. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, bicara soal kehendak Tuhan di hidup kita. Dan kebenarannya, itu firmannya. Maka semua yang kita butuhkan, Tuhan pasti tambahkan. Bukan dicukupkan, ditambahkan. Jadi lebih dari apa yang kita pikirkan. Makanya gak heran, hari ini kalau Anda sadar kasih karunia Tuhan, kok bisa ya? Aku ada di titik hari ini. Tuhan kasih lebih daripada apa yang sebenarnya aku udah buat di hidup aku. Makanya kita akhirnya sadar bahwa hidup kita ini cuma karena kemurahan Tuhan. Matius 6:34 bilang ini, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Artinya gini, beresin masalah tuh satu-satu. Live day by day. Do not worry about tomorrow, tentang hari depan. Anak saya besok-besok kawin sama siapa? Anak-anak saya besok kuliah duitnya gimana? Anak saya besok kalau kuliah ini tetap kerjanya gimana? Kita terlalu banyak khawatir di hidup ini. Ntar kalau suami saya makin kaya dia selingkuh gimana? Why? Udah doain aja dia diberkati. Amen. Gak usah takut suamimu kaya tuh ninggalin kamu. Gak usah mikirnya kejauhan. Jangan khawatir akan hari besok. Sebagai manusia, kita gak tahu apa yang terjadi besok. We don't know what the future hold. Tapi yang kita harus yakin bahwa gini, ada Tuhan di hari depan yang akan selalu menyertai kita. Tuhan yang sama yang gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan yang selalu pegang janjinya dalam hidup kita. Kita gak punya alasan khawatir. Apakah hari ini Anda sehat? Apakah hari ini Anda punya pasangan yang mengasihi Anda? Apakah Anda punya orang tua yang mengasihi Anda? Apakah hari ini Anda bisa makan? Bisa kuliah, bisa kerja, punya tempat tinggal, biarpun kontrak, saya kasih tahu. Syukuri semua yang Anda punya hari ini. Jangan khawatir, jangan mikir kebanyakan. Orang yang khawatir tanda gak percaya. Apakah Anda mau belajar percaya? Kita baca Filipi 4 ayat 19 sambil berdiri. Sama-sama bilang, Allahku
akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sama-sama lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.

0: 1.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
2: LRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, karena

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sama kami di RRI Sanggau ya, dan tadi sudah Anda dengarkan ya, ini dengan mimbar agama. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di Sandiwara Radio ya, dengan judul Janji Emak. Ini produksi dari RRI Ranai.
1: Sedap yuk laut nih, tak sabar rasanya nak makan laut nih. Kesukaan Ramli, saya dah suka lehar pun pas dah menunggu laut nih. Ramli!

0: Barulah nak senang.
1: Baru nak senang kau cakap? Bangunlah siang. Minum kopi lagi. Makan kuih lagi. Ha, terus kau santai-santai karaoke segala macam tu. Masih belum senang juga. Apa lagi?
0: Iya, Mak. Iya.
1: Ha, ni cepat kau hantar ke tempat Kak Leha. Dah tu, kau langsung balik. Ha, kita makan sama-sama siang ni. Mak dah masak lauk kesukaan kau tu.
0: Ketam ke, Mak?
1: Iyalah. Apa lagi? Dah. Cepat kau hantar tu. Kak Leha lah menunggu lauk ni.

0: kemana tuh?
1: Ke tempat Makcik Leha, Us.
0: Nanti sajalah. Sini dulu. Aku ada info penting nih.
1: Info apa?
0: Sinilah. Turun dulu kau dari motor tuh. Hah, sini. Kau tengok kan HP ku nih.
1: Apa tuh? Game baru ke?
0: Sebenarnya ini dah lama. Aku yang baru tahu, Ramli. Kawan aku yang beritahu tadi.
1: Ah, kau aja lah yang main. Dah banyak game dekat HP aku nih.
0: Eh, dengar dulu. Ini bukan sembarang game, Ramli. Game ni dapat menghasilkan duit.
1: Iya ke?
0: Iya, aku dah buktikan. Baru sekali main, langsung dapat 200,000. Mantap kan?
1: Eh, mantap lalu. Kau ajarkanlah aku juga.
0: Ha, sini HP kau tu. Kita harus pasang modal dulu, Ramli.

0: Im, Ramli, Ramli, kamarlah macam kapal pecah. Hah, buka jendela pun tak mau. Kipas angin pun tak dimatikan. Memanglah anak bujang tu ya. Macam mana nak berumah tangga? Ngurus anak orang. Ngurus dia sendiri pun tak bisa. Hah, kemana lagi dia ni? Tak balik-balik. Dari tadilah berapa jam ni. Perut ni lah lapar. Eh, Kak Leha pula nelpon ni. Assalamualaikum. Kak Leha, macam mana lauk tu? Sedap tak Kak Leha?
1: Lauk ketam ke?
0: Yelah, yang Ramli hantar tadi.
1: Tak ada pun Ramli hantar lauk.
0: Apa? Hai Kak Leha, dari tadi saya suruh pergi hantar lauk ke rumah Kak Leha.
1: Kalau ada, saya takkan telpon je ya. Saya telpon ni nak tanyakan lauk tu lah. Jadi ke tak masak ketam tu? Sebab saya ni dah lapar je ya.
0: Hai Kak Leha, jadilah. Yelah Kak Leha kalau macam tu. Saya telpon dulu Ramli tu. Ha, ke mana dia ni ya?

0: Yes, yes. Dapat lagi aku, Us.
1: Ha, mantap kan? Aku pun dapat lagi, Rami.
0: Kalau macam ni terus, kaya kita, Us.
1: Betul itu, Ramli.
2: Kak Sini, rupanya kau ya.
0: Us.
2: Astagfirullahalazim, Ramli. Ramli, pantaslah lauk tu tak sampai-sampai ke rumah Kak Leha. Upel habis lauk ni. Kau tahu tak? Ketam tu punya Kak Leha. Emak yang masak, terus kita bagi. Kau tahu tak, Ramli? Kak Leha tu dah bertunggu dari tadi. Kenapa kau tak hantar?
3: Maaf, Makcik Joya. Tadi kami lapar. Kat rumah ni tak ada lauk. Nasi cuma yang ada. Kata Ramli tak apa makan lauk tu.
2: Apa? Pandai korang bercakap? Balik korang, Ramli. Cepatlah balik.

0: mak macam ni, Ramli. Ramli, ditelepon, kau ngapa tak angkat-angkat? Kau tahu tak, mak ni khawatir. Mak takut, Ramli, kau tu kenapa-kenapa. Entah jatuh ke. Rupanya, kau sibuk main HP dengan Usman tu. Sungguh terlalu kau tu, Ramli.
1: Bukan main HP, mak. Cari duit.
0: Main game macam tu kau kata cari duit?
1: Game tu bukan sembarang game, mak. Game tu dapat menghasilkan duit.
0: Ramli, hati-hati, Ramli. Hati-hati. Sekarang ni, kau tahu tak? Judi online tu dah bermacam-macam cara. Salah satu dia macam game ni lah. Ha, kau tengoklah dekat TV tu, Ramli. Ha, mak ni malu, Ramli. Mak ni malu. Sampaikan kat leha tu telefon mak, tanya lauk tu. Kau tahu tak? Perut mak ni pun sampai melilit lapar menunggu kau balik. Mak tu nak rasa juga, Ramli. Kita ni makan sama-sama. Macam dahululah, Ramli. Engkau sampailah hati, Ramli.
1: Yelah, mak. Ramli dah salah sama emak. Ramli minta maaf ya, mak.

0: Cik, bujuk mak saya. Saya ni dah nak tahu lagi macam mana. Dah 3 hari mak tak nak cakap dengan saya. Sedih saya, mak cik.
1: Ramli, Ramli, engkau tu harusnya bersyukur punya emak macam Joyah. Dia tu dah mengorbankan banyak hal. Nyuci, nyetrika di rumah orang-orang, kerja kebun, tanah warisan tu sampai terjual. Bahkan cincin kawin dari ayah kau tu pun sampai terjual. Untuk siapa? Untuk menyelesaikan kuliah kau.
0: Iya ke, mak cik?
1: Iya. Engkau baru tahu kan? Makanya Ramli, hargai orang tua selagi ada. Sayangi mereka. Cari kerja yang baik, yang halal. Senangkan emak engkau tu. Tak harus bekerja pakai jas, pakai dasi. Yang penting halal dulu.

0: Mak, mak sakit ke? Mak, maafkan Ramli ya, Mak. Ramli dah banyak menyusahkan emak. Mak, Ramli ada belikan cincin untuk Mak. Ramli pakaikan ya, Mak.
1: Apa ni Ramli?
0: Cincin ni mungkin tak dapat menggantikan cincin kahwin dari ayah yang dah Mak jual. Tapi
1: kau dah tahu cerita tu Ramli?
0: Iya, Mak. Seharusnya Mak tak perlu sampai jual cincin tu.
1: Sebelum ayah kau meninggal, Mak dah berjanji akan menguliahkan engkau sampai selesai apapun yang terjadi. Sekarang ni Ramli, janji Mak dah Mak tunaikan. Tak perlu lagilah kau belikan Mak ni emas. Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
0: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik. Mak jangan marah lagi ya.
1: Iya. Tapi dari manalah kau dapat duit beli emas ni Ramli? Duit game tu ke?
0: Bukan, Mak. Duit tu tak Ramli ambil. HP tu pun dah Ramli jual. Inilah duitnya Ramli belikan emas untuk Mak.
1: Jadi Ramli, kau tak pakai HP sekarang ni?
0: Tak apa, Mak. Alhamdulillah, esok ni Ramli mulai kerja di toko bangunan. Kalau dah gajian, baru Ramli beli HP lagi. Mudah-mudahan nanti Ramli dapat kerja kantor juga ya, Mak.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Hah, dah zuhur tuh, Mak. Ramli nak siap-siap solat ke masjid ya, Mak.
1: Alhamdulillah ya Allah, Ramli. Yelah, kalau macam tu, kau balik solat nanti, kita makan sama-sama ya.

0: 1.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di sesi rumah kita dan saya menemani Anda pendengar yang hingga jelang pukul 22 nih ya dalam program sesi rumah kita lagu-lagu Nusantara ya akan saya hadirkan untuk Anda dan juga informasi akan saya update ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti, atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Oke, pendengar ya, dan untuk informasi yang pertama, ya ini harga sayur mayur di Pasar Sentral Sanggau mengalami penurunan pada pekan ini. Salah seorang pedagang Wida mengatakan penurunan harga terjadi pada berbagai komoditas seiring meningkatnya pasokan dari sentral produksi. Menurutnya, penurunan harga terjadi hampir merata pada sejumlah jenis sayuran yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat pedagang kembali stabil.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Pendengar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengatakan kasus demam berdarah ya dengue ini dan cikungunya di Kabupaten Sanggau saat ini menunjukkan tren penurunan. Hingga kini pihaknya juga belum menerima laporan terbaru terkait adanya tambahan kasus DBD dari Puskesmas. Meski demikian, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kedua penyakit tersebut. Upaya pencegahan dinilai penting agar kasus tidak kembali meningkat, terutama saat kondisi lingkungan mendukung perkembangan nyamuk. Najori menjelaskan penyakit cikungunya lebih rentan menyerang kelompok lanjut usia, ya, anak-anak serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus dan rematik. Sementara itu, pendengar, demam berdarah juga dapat menyerang seluruh kelompok usia tanpa memandang umur, dan ia mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan gerakan 3M+ dengan menutup tempat penampungan air, mengubur atau memusnahkan barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta menggunakan lotion anti nyamuk. Selain itu, warga juga disarankan mengkonsumsi makanan bergizi dan menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air sesuai petunjuk dari Puskesmas guna mencegah perkembangan jentik nyamuk. Informasi ini, pendengar, masih kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legre School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Lagu-lagu Nusantaranya masih menemani Anda pendengar ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: Satu.
1: Ih. Bunyi apaan tuh? Lapar ya?
2: Iya, lapar nih. Yuk kita makan.
1: Iya, aku juga. Cus gas.
2: Makan apa ya? Ayam goreng satu. Telur dadar satu. Rendang. Ikan bakar.
1: Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
2: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
1: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Tidak mudah bertahan dalam penderitaan, apalagi jika harus memaknai penderitaan tersebut. Namun, saat kita mampu berpegang pada apa yang kita yakini, niscaya penderitaan yang kita alami akan menjadi sebuah pengalaman berharga bagi diri kita. Seperti kisah dalam buku berjudul Life of Pi yang ditulis oleh Ian Martel. Buku ini mengisahkan petualangan seorang anak laki-laki India bernama Pisin Molitor Patel atau Pi setelah dia terdampar di tengah Samudra Pasifik bersama seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi Patel menceritakan kisah hidup dari masa kecilnya di India. Dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kebun binatang di Pondicherry. Pi adalah seorang yang sangat ingin belajar dan dia memiliki minat dalam berbagai agama. Namun, hidupnya berubah secara dramatis ketika keluarganya memutuskan untuk menjual kebun binatang mereka dan pindah ke Kanada. Mereka melakukan perjalanan ke Kanada bersama hewan-hewan dari kebun binatang dalam sebuah kapal kargo. Sayangnya, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah Samudra Pasifik. Pi adalah satu-satunya manusia yang selamat dan dia menemukan dirinya terdampar dalam sekoci kecil bersama dengan hewan-hewan lain yang selamat, termasuk seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi harus bertahan hidup di atas sekoci selama berbulan-bulan. Dia menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya makanan dan air, serta ancaman dari Richard Parker yang terus berkeliaran di atas sekoci. Pi mencoba menjinakkan harimau tersebut dengan cara memberinya makan dan menciptakan hubungan yang unik antara manusia dan binatang. Selama perjalanan mereka, Pi mengalami berbagai petualangan dan kesulitan, termasuk badai laut yang mengancam nyawa mereka. Dia juga harus menghadapi pemandangan menakjubkan seperti pertemuan dengan hiu paus raksasa dan pulau misterius yang tampaknya terbuat dari ubin. Cerita ini adalah perjalanan spiritual Pi yang terus berpegang pada iman dan spiritualitasnya dalam menghadapi semua rintangan. Dia mencari makna dalam penderitaan dan keajaiban di sekitarnya, menjadikan pengalaman ini sebagai bagian integral dalam hidupnya. Akhir cerita menghadirkan pertanyaan tentang realitas dan imajinasi, meninggalkan pembaca dengan misteri yang mendalam. Life of Pi adalah sebuah kisah yang mengikat tentang ketahanan manusia, iman, dan hubungan antara manusia dan hewan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang menggugah hati yang mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan keajaiban alam semesta. Sekian esensi buku hari ini.

Pendengar, durian dan kopi ya, ini merupakan dua jenis konsumsi yang banyak digemari masyarakat. Karena meski sering dinikmati, ini pendengarnya secara bersamaan. Nah, kedua kombinasi ini yang pastinya perlu juga nih harus kita perhatikan ya, karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya pada tubuh kita. Nah, karena durian ini pendengar ya mengandung kalori, karbohidrat, gula alami dan juga serat ya dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan sementara sendiri ini pendengar ya, untuk kopi ini mengandung kafein yang dapat merangsang sistem saraf dan meningkatkan kewaspadaan. Nah, dengan mengkonsumsi kopi ya setelah makan durian ini umumnya tidak menimbulkan masalah ya bagi orang yang sehat ya. Namun pendengar, pada sebagian orang yang kombinasi tersebut ya dapat memicu rasa tidak nyaman, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Dan juga ada beberapa keluhan ya yang pastinya juga dapat muncul ya, mungkin seperti perut rasa penuh, kembung, mual ya, serta jantung berdebar nih pendengar ya. Karena kondisi tersebut juga lebih risiko terjadi pada individu yang sensitif nih terhadap kafein ya, ataupun memiliki gangguan kesehatan tertentu. Karena pendengar, kandungan gula dan kalori ya yang tinggi pada durian juga dapat meningkatkan beban metabolisme pada tubuh. Dan efek stimulasi dari kafein juga dalam kopi ya, ini juga dapat memperkuat respon tubuh terhadap konsumsi makanan berenergi tinggi. Ya, walaupun hingga saat ini pendengarnya belum terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa campuran durian dan kopi ini menghasilkan zat beracun ya, namun konsumsi keduanya secara berlebihan ya tetap tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan pada tubuh. Oke pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita, karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat saya akan mengajak Anda untuk bergabung ya di Sapa Malam, di teleponnya di 0857 5381 0365, dan juga untuk di SMS ataupun di WA-nya juga ya di 0811 5756494. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga Ntkong.

jalan dapat pahala. Berada di tengah-tengah dapat dosa. Tahu tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you. Woi, tak nyampang, woi.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di Sapa Malam. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam nih untuk Anda yang baru aja stay bersama kami ya di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya pada malam hari ini. RRI Sal dan juga Antikong untuk Anda di Sapa Malam ya. Kita terima dulu untuk penelpon pertama ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, apa kabarnya Bang Widi?
1: Iya, Pak Widi.
0: Sehat?
1: Ya, sehat.
0: Oke, Bang Widi.
1: Dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Dini.
1: Mbak Dini ya? Oh iya.
0: Mereka segera apa nih Bang Widi?
1: Sehat ya Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Mau request lagu
0: apa nih?
1: Dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa judulnya apa?
1: Aduh. Apa ya?
0: Apa
1: Dian
0: nih?
1: Dian Piscesa itu yang
0: mana itu?
1: Yang lagunya itu Tak Ingin Sendiri itu.
0: Tak Ingin Sendiri.
1: Iya, karena malam minggu ini
0: sendirian aja.
1: Iya, panjang hari minggu itu kan full. Bola sampai pagi ya.
0: Iya benar, besok nih.
1: Tak ingin sendiri. Atau ada menemani supaya semangat.
0: Ayo semangat. Lagunya udah disiapin ya.
1: Ya.
0: Kirim salamnya.
1: Ya, salam-salam deh aja. Salam buat Mbak Dini ya. Selamat tugas sampai tuntas. Dan ada Bu Farida di Palu, Bu Resmi di Singaraja.
0: Oke.
1: Okay. Pak Usu di Sambas, Ayu Masuk di Maluku Tengah Pulau Seram, Pak Andi di Batu, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Nasrun di Palu, Mbak Rani, kemudian ada Mbak Christine di Tulik, kemudian ada Bu Natalia juga, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Boe, Mama Yudi, Mama Indah, Putra Latul-Latul, kemudian ada Pak Amsam, Bang Eko, Bang Lanyut, Bang Usti, Usu Bustri, Kakek Dirin, Kakek Cangkul, dan Mbak Piola di Makassar. Ya, okay. Mbak Peti juga ya, mau untuk salamnya digabung aja.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Dini, selamat tugas sampai tunda.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Bang Widi ya yang ada di Tokyo nih. Oke, okay, baik, di belakangnya Bang Widi nih ya, kita angkat kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabarnya Wanusu?
2: Hah?
0: Apa kabarnya nih?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Dini. Hujan Mbak Dini.
0: Sana hujan ke sini enggak ada hujan
2: iya,
0: sekali.
2: Iya, hujan ini malam hujannya.
0: Malam Minggu pula tuh ya.
2: Iya.
0: Boleh-boleh emang tak boleh keluar kita malam Minggu nih disuruh di rumah
2: iya.
0: Ya.
2: Iya. Malam Minggu hujan lagi Mbak Dini.
0: Hujan lagi. Hujan-hujan gini nih, Wanusu nak dengarkan lagu apa?
2: Hah? Lagunya? Lagunya kita pilih sendiri ke Mbak Dini?
0: Iya.
2: Nah, lagu kalau dari lagu-lagu lawas ke lagu?
0: Lagu-lagu lawas, kayak biasa. Sapa malam.
2: Kalau dari Arif boleh gak Mbak Dini?
0: Arif, itu lagu, kayaknya bukan lagu lawas satu ya?
2: Lagu lawas tuh lagu lama ya.
0: Lagu-lagu dulu.
2: Lagu apa ya? Dari Dedi Dores sajalah.
0: Boleh, judulnya apa?
2: Cari saja, carikanlah Mbak Dini judulnya lagu dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Kali gak lagu-lagu zaman Wanus waktu masih muda ke apa?
2: Enggak, anak tuh apa? Enggak, saya sih enggak tahu, Mbak. Karena saya belum kalau ada di Doris itu kalau macam Brory itu saya masih belum ada Mbak.
0: Iya ke? Tunggu lo ini dicarikan lo ya. Dedi Dores ini ada Gambar Dirimu, ada Haruskah, Jangan Tinggalkan, ada Di Balik Cahaya, ada Dia, terus Cinta Di Antara Kita masih banyak nih. Ah, yang mana nih, Wanusu?
3: Halo.
0: Halo. Oke, kayaknya Wanusu keputus dia. Ini Dini pilihin aja ya Wanusu ya, lagunya dari Dedi Dores.

Oke, ini aku milikmu deh ya, Dini, siapin ya. Oke, kalau gitu kita hadirkan dulu double lagunya. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Sapa Malam.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tawa bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
11: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
19: Ah, jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gak radio dem. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
4: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, tadi double lagu ya sudah didengarkan. Ini saya angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Bunda Hesti, apa kabar?
1: Kabarnya pastinya kalau Bunda ya BBS.
0: Kayaknya belum tidur nih ya, masih semangat aja gitu suaranya.
1: Sudah bangun tidur. Waduh. Tapi tadi pas mulai sapa malam tadi.
0: Waduh, lagunya apa lah nih Bunda?
1: Sudah siap kembali.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa Bunda?
1: Mau request lagunya Menghitung Hari.
0: Menghitung Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Menghitung Hari dari Krisdayanti ya.
1: Krisdayanti ya.
0: Oke, udah disiapin.
1: Menghitung Hari ya. Ini kan tanggal 28 toh Mbak Arisma.
0: 27 Bunda.
1: 27 ya, iya besok 28 ya.
0: Aduh, kayaknya Bunda pengen cepet-cepet awal bulan ini.
1: Iya, kalau Mbak Dini nanti sebentar lagi kan mau tanda tangan.
0: Aduh, ya, tanda tangan apa
1: Bunda,
0: itu?
1: Bunda nggak pernah tanda tangan.
0: Bunda tidak pernah tanda tangan, tapi sawitnya begitu dijual, alhamdulillah ya gitu.
1: Iya, puji Tuhan. Sedikit-sedikit ada, disyukurin Mbak.
0: Ada lah.
1: Enggak.
0: Sebulan 3 kali lah ya Bunda.
1: Ya, pokoknya ada saja
0: ada
1: yang banyak.
0: Ya. Disyukuri ya Bunda ya.
1: Ada dua pokok itu di depan rumah Mbak.
0: Dua pokok di belakang rumahnya ternyatanya ada satu hektar gitu. Mungkin
1: Mbak
0: lebih.
1: Nyati itu Mbak Nyati yang sudah lihat pastinya ada.
0: Oh, Mbak Nyati udah main jalan-jalan ke sana.
1: Sudah dua kali dia. Dua kali ke tempat Bunda. Hidup bersama Bunda gitu.
0: Oke, kirim salamnya Bunda, silakan.
1: Kirim salamnya ya. Dari yang ini dulu.
0: Dari mana itu?
1: Dari ujung ya.
0: Silakan.
1: Mama Boboi. Selamat malam Mama Boboi. Selamat malam Minggu. Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi. Juga buat Paman Syam, Bang Jali, Kakek Ririn. Terus buat Mbak Miati, juga buat Mama Indah, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Bang Cuto, SD, Bang Fael, buat Dato, Dato susah menang.
0: Oke, siapa lagi Bunda?
1: Bang Eko di Perintis, Mbak Ling-Ling, Wan Usu juga, Putra Lato-Lato, Bang Lanius, lainnya. Dirangkul aja ya.
0: Oke, baik Bunda.
1: Selamat malam semuanya, selamat bermalam Minggu. Silakan bergabung.
0: Silakan gabung ya.
1: Iya. Dan Mbak Dina.
0: Oke.
1: Terima kasih, silakan lanjut. Selamat
0: siap. Oke, nanti dengar.
1: Hati-hati.
0: Ya baik. Salam buat keluarganya juga Bunda ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, ya. Baik ya. Oke, dari Bunda Hesti pendengar ya ini di Trans Beduai ya. Oke, baik di belakangnya Bunda Hesti ya, silahkan yang sedang nikmatin gitu ya malam minggunya dan ditemenin saya juga yang pastinya ya di sini masih sama Dini gitu ya pendengar ya. Semoga terhibur gitu dengan lagu-lagunya ini. Ya mungkin agak sepi kemana gitu ya. Mungkin pendengar yang lainnya ini lagi jalan-jalan gitu ya. Oke deh kalau gitu kita hadirkan dua buah lagu untuk Anda ya. Dan jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai

0: Oke, menghitung hari dan juga tak rela berpisah darimu ya. Wah, yang pasti enak nih ya untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini ya pendengar ya. Dan saya masih mengundang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Ini ada di WA, saya bacakan dulu. Selamat malam, ini dengan Sarondo ya di Priyotain Hilir. Mau request lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya ya, ini seperti Cade Sob, Terlato-lato, Bang Pael, Bung Wanius, Pak Alik, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola. Yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z ya. Buat yang tugas, kopi susu. Aduh, saya gak minum susu. Kopi susu nih malam ini ya, saya minumnya TS aja. Oke deh. Jadi suaranya semakin seperti ini gitu ya pendengar ya. Oke, di selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semangat malam Pak Dini.
0: Apa kabarnya?
1: Mbak Elsa. Biasa, alhamdulillah BBS baik-baik selalu. Cuacanya cerah, bulannya terang ya. Malam ini 13 Muharram ya.
0: Sama di sini juga sehat.
1: Sepi juga di luar ya.
0: Enggak ada hujan di sana Mbak Elsa?
1: Belum ada hujan nih Mbak Dini.
0: Waduh, ini kayaknya rame banget nih Mbak Elsa. Gak ada cara
1: ini kipas
0: ya?
1: Angin kayaknya. Panas.
0: Lagunya apa nih?
1: Luar ya ada anginnya, angin dari angin alam.
0: Angin alam, angin cepe-cepe ya AC.
1: Ah itulah. Kayaknya nih perlu berat Mbak Dini ya.
0: Lumayan lah ya suara agak bindeng nih.
1: Harus makan buah durian kayaknya biar sembuh tuh.
0: Aduh, tiap sore kita memantau dari pohon sebelah aja nih.
1: Oh iya kan.
0: Pohon tetangga ya.
1: Iya, sama lah. Punya Mbak Elsa pun tetangga punya di belakang rumah tuh.
0: Kita yang malah ngeliatnya tiap hari kan. Kapan jatuh?
1: Tiap hari. Yalah, request lagunya Mbak Dini ya.
0: Silakan, apa ini Mbak Elsa?
1: Oh, lagunya sudah lama Mbak Elsa tidak dengar lagu. Itu bukan aku tak cinta kan, tidak salah, dari Iklim.
0: Bukan aku tak cinta.
1: Iya, dari Iklim.
0: Iklim, okay. Dari
1: salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Harus banyak minum air hangat kuku Mbak Dini ya.
0: Itulah, minum es tadi lalu makin jadi Mbak Elsa.
1: Ah, itulah. Harus tahan iman nih, kena musim panas nih.
0: Kenapa nih?
1: Ada apa namanya Makcik Nila, Bang Ajis, Mbak Dayang, Bu Esti, Mbak Ning, Kakek Ririn, Kakek Sea, Kakek Panji, Mbak Miati, Ayu Patakukah, ada juga Lanius, Putra Telato, Mbak Kakung, Rafael, Rafael ke Pak El ya?
0: Pak El.
1: No, enggak ada Rafaelnya. Nanti kena marah pula ya nama-nama.

0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik, dari Mbak Elsa ya, ini di Suban. Oke, baik, di belakangnya Mbak Elsa pendengar ya, silakan 0857-5381-0365. Oke, ternyata terputus ya teleponnya. Dan nanti mungkin Anda yang ingin mendengarkan siaran langsung bola juga nih pendengar ya. Ini saya lihat jadwalnya dulu untuk hari Minggu. Oh, ternyata ada jam 4 full ya besok nih pendengar ya. Ada 3 kali gitu. Ada jam 4 ini Panama melawan Inggris ya. Jam 6:30 pagi ini ada Kolombia melawan Portugal. Dan jam 9 ini ada Yordania melawan Argentina nih. Oke, masih saya tunggu atensinya ya. Kita coba angkat. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Bang Eko, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kemana ini katanya Bang Eko? Udah lama gak gabung nih.
1: Ya jalan-jalan kita nih Mbak.
0: Sedap ya, bisa liburan.
1: Pokoknya kita tuh jalan-jalan di...
0: Kemana nih?
1: Dalam kota Sanggau, luar kota Sanggau gitu, pengen juga gitu Mbak ya.
0: Keliling-keliling lah ya, nikmati.
1: Kamar Samba, Sumpawah.
0: Wih, enak bisa jalan-jalan, aduh.
1: Bisa ketemu sama Ella di Samba kemarin tuh.
0: Ada ketemu?
1: Sama Ella, sama Wan Usu. Udah ketemu langsung sama orangnya.
0: Udah Mbak ketemu Dini. Langsung?
1: Iya.
0: Oke, mantap. Tadi Wan Usu.
1: Yang namanya Ella tuh cantik orangnya, Mbak, benar.
0: Iya kah? Mana cantik dengan yang di Thailand nih? Sama lah.
1: Iya lah, nggak tahu lah, cewek cantik cuma lah Mbak.
0: Kalau cewek cantik, cowok ganteng ya.
1: Iya lah. Kalau Ella tuh ditebas sambas dia.
0: Ditebasnya? Dekat dengan itu, Bang Lanius atau Wan Usu?
1: Oh jauh lah, jauh. Lanius kan di Subah.
0: Subah dengan Tebas jauh? Jauh sekali?
1: Jauh dari paling jauh kok.
0: Gitu.
1: Di Parik Jawa ya, tempatnya di Parik Jawa ya tempatnya tuh.
0: Kalau Wan Usu?
1: Kalau Wan Usu tuh jauh dari situ lagi.
0: Jauh lagi. Tapi ketemu juga ya? Sama Usu Busri enggak ketemu?
1: Belum. Yang pasti sama Mbak Ella udah ketemu lah.
0: Boleh lah ya. Oke.
1: Okay. Jadi di kecamatannya Mbak dia tuh.
0: Di kecamatannya? Di Jawa?
1: Di kecamatan di Jawa itu. Di Parik Jawa tempatnya. Dia tuh di RT 2 dia tuh.
0: Belum pernah.
1: Hitam manis orangnya Mbak.
0: Hitam manis iyalah. Gitu ya. Sama lah berarti kayak Bang Eko ya.
1: Bikin lagu boleh enggak nih?
0: Boleh, silakan, apa judulnya?
1: Lagunya Semilu dari Ella ya.
0: Semilu?
1: Dari Ella.
0: Karena
1: lagunya ini spesial buat Mbak Ella juga ya.
0: Aduh, sedap ya. Iya.
1: Kata-kata dia tuh. Lagi barusan telepon sama dia nih,
0: Iya kah? Oke, lagunya udah disiapin.
1: Dikasihnya dua nomor sama Bang Eko.
0: Boleh lah.
1: Satu entry, satu Telkomsel kasih sama Bang Eko.
0: Telkomsel. Oke, lagunya udah siap.
1: Dua nomor kasih sama Bang Eko aja ini, dua nomor ini.
0: Dua, berarti kan kalau gak ada pulsa satunya bisa lah ke satunya lagi ya.
1: Bisa kok. Pokok nomor dia tuh yang simpatinya itu 8292.
0: Yang entry?
1: Kalau yang entry-nya 9297.
0: Beda-beda sedikit lah.
1: Beda-beda sedikit. Cantik nomornya. Begampang dia hafal lah nomornya.
0: Berarti ini udah hafal lah nih Bang Ekonya.
1: Udah hafal lah.
0: Aduh, udah di luar kepala tadi. Pada baru gak kenal. Oke, kira salamnya.
1: Ada nomor sama dia juga, ada nomornya. Ada katanya Bang Linus ada nomornya katanya.
0: Adakah?
1: Ada.
0: Silakan kirim salamnya nih Bang Eko.
1: Ya, yang pertama aja buat adik angkat Bang Eko yang di Sipang Patel Lapis ya, buat Mbak Mola ya. Bisa juga Bang lupa sama Mbak Mola. Terus buat Mbak Yuni yang di Landak, Mbak Sisili, Mbak Mama Boboi. Mbak Boboi sendiri gabung gak Mbak Boboi sekarang nih Mbak?
0: Biasanya ada Mama Boboi ini, cuma dia pakai
1: Mbak gitu. Buat Ayung di Sompu juga ya. Buat Ayi Kepo, buat Kalung juga, Bang Dendi, Bang Joto RJ, buat Wan Usu yang kena buat Wan Usu ini, dah ketemu sama Wan Usu ini.
0: Tadi ada gabung ini Wan Usu?
1: Wan Usu tuh Mbak Dini masih muda orangnya, benar Bang Eko enggak bohong-bohong kok, masih muda orangnya.

0: muda?
1: Masih muda orangnya. Kalau dengan suara sih memang lah, tapi kalau orangnya masih muda.
0: Oh iya, boleh lah.
1: Masih muda orang, putih orangnya tuh.
0: Iya, di sini juga profilnya putih nih.
1: Iya, memang masih muda orangnya, masih muda.
0: Masih muda, mana muda dengan Bang Eko? Siapa lagi
1: terus
0: nih Bang Eko?
1: Buat yang di Sungai Mawang, semoga dia sehat-sehat aja ya, Sungai Mawang ya. Buat yang di Thailand juga, semoga sehat. Pokok lagunya sudah siap kan?
0: Dah sudah siap.
1: Pokoknya dari Ella, spesial buat Ella juga yang disambas.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini ya.
0: Ya, terima kasih Bang Eko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, dari Bang Eko ya. Ternyata udah jalan-jalannya jauh ya, sampai ke Sambas ini. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda pendengar ya. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo, dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan, digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.

0: Oke, tadi double lagunya sudah didengarkan ya. Ini saya angkat kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabarnya, Ayi?
1: Kabar baik, dengan Ayi patah hati, Sanggau.
0: Kenapa patah hati ini malam-malam minggu?
1: Aduh, apa nak patah hati? Kami tadi pergi ke tempat kalong nunggu ke Sijun, ada yang muncul.
0: Teman-teman pada libur, Ayi.
1: Jadi pada pulang. Benar-benar patah hati ini, Ayi.
0: Ya Allah, Dini pas gak siaran malam, jadi jam terkejar mau ke sana.
1: Teman-teman ketemu dengan Oklin, ketemu dengan Teguh, ketemu dengan Mbak apa, Mbak Isma, saya gak bisa ketemu dengan mereka nih, benar patah hati.
0: Kebetulan memang teman-teman pada libur, Kak Isma masih di balai.
1: Datang kami ke Penyeladi sama nenek tadi jam 13, sampai baliknya jam 17.30, nah ada yang muncul-muncul.
0: Bang Okrin tadi habis siaran, habis absen pulang karena memang baru libur.
1: Benar-benar patah hati. Aduh. Lihat Abu Kocai pun tidak ada juga.
0: Ya semoga nanti lain waktu ada ketemu ya, Yai.
1: Mudah-mudahan aku bisa ketemu dengan Okrin bersama siapa? Mbak apa?
0: Kak Isma.
1: Mbak Isma. Bersama Abang Teguh. Kalau sama Dini kita sudah ketemu.
0: Nah, sering.
1: Sering. Sama Cika kita sudah tahu. Kita bertiga tamu. Aduh, patah hati aku benar nih.
0: Besok baru pada pulang, Bang Okrin baru tadi pulang.
1: Ya. Kak Cika berapa jam sampai sama nenek tunggu lagi nenek sampai dua kali makan kami ini.
0: Ada tadi Bang Ajis telepon nggak?
1: Abang Ajis tuh, Abang Ajis tuh, kalau lihat Ayu pertama sih nggak kenal dia.
0: Iya kah?
1: Memang nggak kenal dengan orang tua dia.
0: Belum pernah ketemu kah Ayu dengan Bang Ajis?
1: Oh udah pernah ketemu dengan Bang Ajis, orang ganteng.
0: Kan waktu itu pernah ya kesana ya.
1: Udah sering ketemu, udah sering aja ngambil jamur sama Ayi aja nih.
0: Ada berapa kali ngambil jamur sama Ayi?
1: Pernah juga aja. ngantar di jalan dulu pernah juga. Memang ganteng Abang Ajis tuh?
0: Ganteng. Daya.
1: Ganteng anak mama kan anak bapak ya?
0: Hah?
1: Ganteng anak mama kan anak bapak nih?
0: Anak mama bapak.
1: Mudah-mudahan nanti kalau Oklin nanti kesiar, kapan-kapan gue mau ketemu dengan Oklin tuh.
0: Boleh, nanti Bang Oklin hari apa ya pulang ya?
1: Oh ya begitu ya.
0: Mungkin bulan nanti.
1: Ngomong-ngomong nih, lagu yang dipesan kakak kita yang di Subang di apa judul lagu tuh?
0: Udah diputar tadi.
1: Apa judul lagunya?
0: Dari Iklim kalau nggak salah tadi itu.
1: Tapi apa judulnya?
0: Apa ya tadi ya?
1: Apa lagu gitu juga kakak?
0: Lupa Dini.
1: Pandai kakak pilih lagu judul ya? Tadi Abang Eko kemana katanya jalan-jalan kemana?
0: Ke Sambas dia.
1: Itulah kalau orang punya adul duit.
0: Dah ketemu adik baru dah.
1: Ngapa dia tak ngajak Ayi ya?
0: Ayi. Nggak pun ngajak Ayi dia. Nanti bilang Bang Eko, jangan lagi Bang Ayi.
1: Jangan, kalau Bang Eko mau pergi ngajak Ayi lah. Wajarlah anak ngajak orang tua ya.
0: Kenapa Ayi?
1: Kenapa Abang Eko tuh? Kalau pergi ke sama ngajaklah ketemu dengan kakak Ella tuh.
0: Cantik katanya kita manis.
1: Bersama Wan Usu tuh. Cantik lah anak bapak lah, cantik lah.
0: Iyalah. Cewek semua cantik, nenek pun cantik. Kalau enggak cantik mana mau Ayi kan? Katanya
1: ketemu Usu apa dari Wan Usu kan?
0: Wan Usu juga ketemu.
1: Masih muda katanya?
0: Masih muda.
1: Mungkin akhir 79 ya?
0: Kayaknya lah.
1: Kayaknya, nanti Wan Usu bisa jawab ya. Ayi sebaiknya akhir 79 atau akhir 82 gitu lah.
0: Tadi Wan Usu dah kedua dan nelpon dah.
1: Tapi kalau lahir tahunnya 79 atau lahir tahun 79 atau lahir 82 ya.
0: Nanti kita tunggu Wan Usu gabung.
1: Ini Wan Usu nanti ada wawancara nanti. Wan Usu kena kenal dengan kakek orang senang sesangau ini. Tapi malam ini memang kecewa patah hati nih.
0: Janganlah marah.
1: Enggak gak marah-marah, cuma marah itu marah perasaan aja nih.
0: Nanti ya insya Allah bayi bilang teman-teman
1: betul. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya.
0: Insya Allah.
1: Salam pakai Andini, mudah Andini sekeluarga sehat.
0: Amin.
1: Bersama Abah. Siap. Bersama Umi juga di rumah ya.
0: Insya Allah nanti.
1: Salam pakai Mak Iksa Jembatan Subang. Abang Eko di Perintis sama adiknya. Yang mana adiknya tadi itu? Yang mana Ella kan?
0: Adiknya Ella sekarang.
1: Ada sekarang ada Ella. Ada yang ditayang jangan-jangan dia Nuja nih.
0: Masih.
1: Oh masih kan?
0: Masih lah.
1: Untuk cucu saya nih di Simpang 4 yang sekarang nih.
0: Mbak Mola.
1: Mbak Mola. Nanti kita bisa ketemu Mola. Kita sekitar bulan 7 nanti kita ke Sekadau Mola. Nanti aku kasih nomor sama Mola nanti.
0: Semoga bisa ketemu.
1: Jadi kita bisa ketemu ya. Tapi tanggalnya belum tahu lah, bulan 7 lah.
0: Bulan 7, bulan depan lah, ini berapa hari lagi?
1: Bulan depan lah, semoga bulan-bulan inilah bulan 7 nih.
0: Siap.
1: Kalau tidak halangan ke sekadang, nanti aku hubung Mola nanti.
0: Oke.
1: Atau betul-betul cucu aku kan, memang anak kemanakan aku, nak tahulah.
0: Mana tahu kan, keluarga jauh.
1: Belum tahu nanti aku kemanakan aku nanti. Karena aku orang sana tuh, orang, aku simpan jalan petikai lapis juga, orang Celo 19 aku nih.
0: Ya kah, berarti dekat lagi. Celo
1: 19, nanti dia tahu dia. Nanti dia ketahui, jangan-jangan kemanakan aku nanti dia nih.
0: Wah, kita keluarga yang jauh gitu ya.
1: Betul. Untuk Datuk Uban juga di Sidas, Mama Indah, sama Bapak Indah. Datuk MJ Jenengah Taman, Pak El yang Meliau. Tadi segala, siapa di Sambas itu? Nggak gapal kan nama orangnya ya.
0: Sambas itu ada ramai.
1: Pokoknya udah rangkul antara Sambas yang dengar acara kita nih.
0: Oke, okay. Lagunya belum Ayi?
1: Lagunya nih? Apa lagunya? Lagunya gitu aja lah. Lumpur dan Belian aja lah.
0: Lumpur dan Belian.
1: Jadi kami tadi pemain lumpur seberang, tapi enggak kan lumpurnya kering-kering.
0: Kak Long, apa nih Kak Long?
1: Memang aku nangis tadi anu Andini.
0: Apa Ayi?
1: Itu sedih aku dengar. Apa Ayi mata Ayi tiba anu sedih aku dengar si Danada datang ke studio.
0: Ya Allah, mau kesana tuh lah susah.
1: Mengapa mudah kiku sudah dalam minggu-minggu ini sedih ya?
0: Nanti kasih tanya tunggu teman-teman pada pulang Ayi.
1: Pokok kita ada rangkul semua Andini ya?
0: Ya siap Ayi.
1: Nanti tolong lagunya diputar. Lagunya bikin pakai cucu aku di simpang 4 dengan gitu sekarang ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan Mola tuh dengar. Kalau Mola masuk tuh nanti senggol Ayi di Sanggau nih.
0: Di mana gitu ya Ayi ya?
1: Pokok di Sanggau.
0: Nanti kita ketemu.
1: Kita ada kita tujuh ya, Kecamatan Kepuas. Udah hafal Pak ya?
0: Pokoknya di sana lah.
1: Pokoknya di sana di Kelurahan Tanjung Kepuas, Kecamatan Kepuas.
0: Tinggal naik ke atas rumah Ayi tuh.
1: Nanti kata pintu ada ke belakang pintu ya. Dini udah tahu rumah Ayi, cuma Ayi belum tahu rumah Dini.
0: Di Badang rumah kita.
1: Di Badang.
0: Iya.
1: Katanya dulu dia anu nih, di Bujang Melaka kan.
0: Bujang Melaka tuh adik.
1: Adik, ya. Begitu ya.
0: Ayi
1: di. Begitu ya. Jadi begitu ya. Semuanya dirangkul semuanya.
0: Oke, Ayi siap.
1: Tapi maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Bay.
1: Agak hati malam ini nih.
0: Ya Allah, hai kami.
1: Maaf ya, Mas. Aku tanya anu Pak Kalong, Pak Ayi Mas aku tadi ini.
0: Kak Long.
1: Ijak ya orang tua kalau nangis ya.
0: Apa? Enggak bisa enggak mau dikasih permen?
1: Ya kalau kasih kaji ke Kalong, saya mau kasih ku permen tapi nggak mau dia.
0: Itu Kalong, Ayi minta yang itu jak lah dalam amplop jak kan Ayi.
1: Kata Ayi, maka Ayi tadi ngopi terus nih sampai 3 gelas, 4 gelas Ayi tadi.
0: Ya Allah banyaknya.
1: 3 gelas aku ngopi dari ini.
0: Nggak dapat tidur malam nih. Nenek apa kabar tapi ya. Sehat ya nenek ya.
1: Nenek alhamdulillah nenek itu kalau makan sedikit batuk dia.
0: Tuh ya pagi manis-manis.
1: Udah salam dengan Abang Haji sedikit nih. Mudah-mudah orang susah senang kata Sanggau sehat kata Abang Haji, amin kata kami. Nyuhai pantun, malu lah Ayi dapat kita pantun. Kalau tanya-tanya kita berpupu-pupu Elio pantun ketawa kita.
0: Ayi tak janji kah?
1: Jadi begitu, jadi ini saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam ya dari Ayi susah senang ya di Sompu. Oke, di belakangnya Ayi ya, kita hadirkan dulu ini dua buah lagunya dari Ipang ya, Lumpur dan Berlian. Dan ini juga ada Ella ya dengan Sembilo. Oke deh, kita coba terima nih satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam Bang Lanius.
2: Hujan Mbak Dini nih Mbak di sini.
0: Hujan kah?
2: Iya, tadi sempat ada petir kilat Mbak tadi Mbak di sebelah nih Mbak.
0: Oh gitu, ini jadi masih sejuk lah ya.
2: Iya, waktu waktu Pro Dangdut tadi dengan Bung Alpit itu pertama itu kan cuacanya itu kan cerah ya Mbak ya. Tiba-tiba tuh dari apa barat tuh tiba-tiba mendung meratakan gitu, tiba-tiba ada kilat mendadak. Aduh, enggak ngeri juga Mbak. Tapi enggak lama sih. Sempat lampu tuh kecil di sini tuh gitu. Maka mama itu harus diuap pakai mesin uap gitu karena aduh sampai kasihan saya tadi jam 6 tadi ya. Dari alat baterai itu uap tuh. Gak. Tapi setelah lampunya normal udah bisa uap begitu. Karena mama ini kan penyakitnya sesak napas Mbak, begitu harus diuap begitu.
0: Oke, semoga cepat sehat ya.
2: Ya amin. Dia biasa monitor kok Mbak. Mama tuh biasa sering monitor kok ya. Walaupun enggak pernah gabung bisa monitor acara Sapa Malam, Sanggau Sambas biasanya begitu.
0: Oke, lagunya apa Bang Lanius?
2: Lagunya Mbak dari Tommy Jefisa Mbak. Enggak pingin juga salah ketemu. Kembalikan indah kami ada enggak?
0: Kembalikan
2: indah kami.
0: Kembalikan indah kami dari Tommy Jefisa ya.
2: Iya, betul-betul.
0: Oke, sambil kirim salamnya.
2: Oke, salamnya pertama Mbak Mbak Dini, Demiasya, tetap semangat Mbak Dini ya, nanti pulang hati-hati. Tadi ada Mbak Elsa, ada Bung Eko, Dela, Tianya juga, ada Wan Usu, ada Aisyah Senang, Bung Pak El, Kakak Ririn, kemudian ada Mbak Boboy. Semalam Mbak Bobi bilang saya tidak nyapa dia, lupa Mbak, saya semalam tuh lupa gitu.
0: Aduh.
2: Karena kalau kita mau menyapa seluruhnya Mbak,
0: lama,
2: waktu ya. waktu singkat kan, jadi kalau kita salam semuanya kan kasihan yang mau gabung kan, jadi harus singkat, jadi maklumlah kita ingin menyapa gitu, tapi lupa, kadang lupa ya. Gitu.
0: Apa lagi?
2: Kemudian Mak Long juga. Nah, kemudian ada ano siapa semuanya lah yang mendengarkan di acara pemalam itu, kalau dari Subah ke Tebas tuh Mbak 3 jam Mbak.
0: Dari Subah
2: ke Sambas tuh dari Subah ke Sambas ke Tebas tuh 3 jam gitu.
0: Oh, jauh juga ya.
2: Ya soalnya kan jalannya kan berliku-liku dari Subah nih kadang-kadang. Nanti berhenti di Sambas. Nanti kalau dari Subah ke Sambas enggak jauh, cuma 1 jam setengah aja. Misalnya kita pergi jam 9 pagi gitu Mbak ya, sampai Sambas jam 10 gitu, 10 lewat lah gitu. Kalau itu laju gitu kan. Oke, lagunya ada Mbak?
0: Udah disiapkan.
2: Oke, Mbak Dini, selamat Dini ya.
0: Ya, baik, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga ya untuk Bang Lanius ya yang di Subah Sambas ya. Oke, baik pendengar, kalau gitu saya hadirkan dulu ya lagunya Bang Lanius, lagunya di sesi selanjutnya ya. Tetap bersama kami di RRI Sango dan juga NTK.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
15: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tuh. Pasti seru.
19: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidot go radio dem. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
20: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
21: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
22: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
23: Mutiara Pagi Islam.
24: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
23: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
3: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
2: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
3: Tujuan-tujuannya ini sabarakaan untuk menyampaikan permintaan kami.
2: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Oke, baik pendengar ya. Ini double lagunya tadi sudah didengarkan dan kita angkat kembali penelponnya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo Mbak cantik, kakak nih.
0: Apa kabarnya Mama Boboy?
1: Kita nggak sehat, lantung lemah, mata ngantuk tadi. Terdengar itu kakak itu siapa di Sampah tuh?
0: Kak Ella, kak itu Usu, Puan Usu.
1: Lepas tuh saya buka radio tuh lelap mata saya tidur nih.
0: Iya kak.
1: Kakak sakit perut dari semalam.
0: Kenapa? Salah makan.
1: Nasib, salah makan lah. Sudah bagus hari itu balik dari kampung. Entah boy itu bawa benda dari itu apa terbang tuh apa nama dia itu
0: tuh?
1: Udang terbakar tuh. Dari dulu tuh lagi sakit perut. Tapi okay, sikit lah kakak ada makan obat tadi.
0: Daman ya.
1: Nah, kayu hari ini kan tadi dengan ayi tuh cakap itu siapa kan minta tuh rumah Kak Long tuh.
0: Ya kak, tadi ada Bang Ajis kata ya.
1: Bang Ajis pergi sana.
0: Iya, MC dia.
1: Oh, dia nyanyi lah, jadi penyanyi lah Bang Ajis, okay lah.
0: Lagunya apa nih Mama Boboy? Dapat, judulnya apa?
1: Entahlah lagu aku ingin dengar lagu Rinduku Tiada Yang Tahu ya. Dari Endang Eskorina itu sejak dalam dengan kayu rindu, dengan musik.
0: Rinduku
1: Tiada Yang Tahu.
0: Rinduku Tiada Yang Tahu dari Endang ya. Oke, okay. Kirim salamnya
1: Eskorina. Yalah, macam hari itu saya tunggu Mbak Ita dengan Bang Boda. Mana mereka tunggu, dah table, dua table. Masak, saya masak hari. Hari itu bapak jenis masak kacang mar lagi, masak ayam kicap, sayur susup, timbot, saya campur. Satu lagi sayur, saya bapak tuh lupa saya tuh. Tak apalah, tahun depan mungkin saya tak balik ke Bali. Saya belum tahu lagi nih, tengok keadaan kakak nih. Tak bapa sehat.
0: Ini
1: kira untuk Aji, untuk Dini yang cantik, semoga cantiknya sampai bila kita ni semua cantik lagi.
0: Iya, perempuan semuanya cantik loh.
1: kalau tak cantik tak kan kita dah kahwin awal-awal lagi kakak dah kahwin dulu umur dah berapa? Boboy tu baru 30 umur. Boboy tu yang tak laku-laku. Kita ni perempuan cepat. Asyik cantik dat lah nak memancing tu kalau dipancing tu kena lah binti tu kalau kalau isinya kena pada isinya habis lah kita ni. Kakak awal kahwin dulu ni tu lah belum buat membujang.
0: Iya kak.
1: Untuk Usu yang cantik tadi Usu apa ni Wan Usu yang putih melepak. Tak tahu umur lah malas mau tanya lah mungkin
0: iya. Juga
1: kak Alang Eko yang ganteng. Yang mana satu pilihan Abang Eko. Pergi Sarawak, Malaysia sini lah ikut Mama Boboy dah pakai bawa kereta, bawa Mama Boboy pusing, round-round di pasar raya kucing sama. Susah-susah nak cari jodoh itu Abang Eko.
0: Iya, Kak.
1: Untuk Kak Long.
0: Okay.
1: Saya suka kacau dia sebab dia tuh geram betul dengan suara dia tuh. Nakal sikit. Untuk Lano tadi. Maksud berarti kakak ni dah nak tamat riwayat dia.
0: Okay. Sebab
1: saya isi RM10. Besok kakak isi lagi. Sekarang sudah tidur budak yang isi kredit. Sama okay. Malam semuanya di Sangau, ya, di Tekong ya.
0: Terima kasih. Okay.
1: Nanti hati-hati sayang ya.
0: Ya, baik. Okay,
1: selamat malam. Bye.
0: Selamat malam.
1: Kita tabung lagi nih. Bye.
0: Oke, okay, baik ya dari Mama Boboy ya. Kita langsung aja dengerin ya pendengar ya. Tetap bersama kami.

Oke, baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah di penghujung ya dalam program Sapa Malam dan juga menuntaskan kebersamaan kita di Sangu Malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya Sarifah Dini juga ini pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabtu 27 Juni 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Dan untuk edisi hari ini,

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Tikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu edisi 28 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pendengar, di Lintas Antikong Pagi edisi hari ini, edisi Minggu ya, pendengar, tanggal 28 Juni 2026. Senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai ruang dengar Anda. Dan pastinya kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di edisi hari ini Mutiara Pagi Katolik, kami mohon maaf tidak menghadirkan narasumber dikarenakan ada masih tayangan sepak bola ya yang ditayangkan oleh pusat. Jadi hari ini kita akan mengisi dengan pemutaran lumen dan juga dengan lagu-lagu rohani. Dan pendengar, untuk selanjutnya sebagai pembuka seperti biasa akan kami dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 26 hingga 29.
2: Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lumen nomor 6879.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Meninggalkan Yesus.

yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 32. Jawab Yesus, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku."

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pengikut Yesus ada suka dan dukanya. Di satu sisi, para rasul Yesus tentu saja ikut terkenal sejak Yesus menjadi tokoh yang dipuja dan dicari banyak orang. Para rasul pasti bangga bahwa mereka mempunyai guru yang hebat dan luar biasa. Dimanapun Yesus berada, pasti semua orang ingin dekat dan mendengarkan Yesus. Syukur-syukur mereka bisa sembuh dari berbagai sakit dan penyakit atau masalah lain. Namun, di sisi lain, ada juga orang-orang yang tidak suka dan membenci Yesus. Mereka yang tidak suka dan membenci Yesus tak henti-hentinya mencari berbagai cara agar Yesus binasa. Bagi mereka, Yesus adalah musuh yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Dan orang-orang ini selalu berusaha mencari kelemahan dan kesalahan Yesus. Tetapi usaha mereka pasti tidak akan berhasil bila waktunya belum tiba. Selama waktunya belum tiba, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghancurkan Yesus. Sebab Yesus adalah utusan Allah. Semua yang terjadi atas diri Yesus sesuai dengan rencana serta kehendak Allah Bapa. Saudara-saudari terkasih, usaha menggagalkan dan menghancurkan karya Allah dilakukan terhadap Yesus dan para rasulnya. Dalam Injil hari ini, kita mendengar jawaban Yesus saat Yesus berbicara dengan para rasulnya. Yesus berkata kepada para rasul, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Di sini, Yesus menggambarkan apa yang akan menimpa dia dan para rasul. Para rasul akan meninggalkan Yesus. Perkataan Yesus itu terbukti saat Yesus memanggul salib ke Gunung Golgota. Para rasul lari meninggalkan Yesus seorang diri. Para rasul takut nyawa mereka terancam. Bahkan saat Yesus tersalib, hanya Rasul Yohanes yang ada di kaki salib Yesus. Tetapi meski para rasul meninggalkan Yesus, Yesus tidak pernah merasa seorang diri dan merasa ditinggalkan. Sebab saat para rasul meninggalkan Yesus, Allah Bapa selalu ada dan menyertai kehidupan Yesus. Saudara-saudari terkasih, saat ini banyak orang Kristen dan Katolik yang meninggalkan Yesus. Ada yang meninggalkan Yesus karena tuntutan pekerjaan. Ada juga yang meninggalkan Yesus karena tidak kuat menghadapi tantangan dan godaan dunia. Ada yang meninggalkan Yesus karena takut dikucilkan, dilecehkan, atau nyawanya terancam. Ada juga yang meninggalkan Yesus karena kecewa. Doa-doa mereka seakan-akan tidak didengar. Dan masih ada alasan lain yang bisa kita pahami. Dan ada juga yang tidak bisa kita pahami. Sebab
Pada umumnya, manusia termasuk umat Kristiani hanya ingin mencari dan memperoleh hal-hal yang baik dan menyenangkan. Kita dengan mudah bisa bersahabat dengan orang yang kaya dan memiliki pengaruh atau kekuasaan. Tetapi ketika orang tersebut jatuh miskin dan tidak memiliki pengaruh atau kekuasaan, kita dengan mudah meninggalkannya. Hal yang sama terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita dengan mudah meninggalkan Yesus hanya karena hal-hal sepele yang masih bisa kita perbaiki. Saudara-saudari terkasih, ada seorang bapa yang pulang gereja. Dan sesampainya di rumah, bapa tersebut tiba-tiba marah tanpa alasan. Ketua wilayah sialan, apa dia tidak tahu kalau saya sudah melatih kor selama puluhan tahun? Dia seenaknya saja menuduh saya dirigen yang tidak becus. Padahal justru dia yang tidak becus. Dia sangat tidak cocok untuk menjadi ketua wilayah. Dan sebelum dia menjabat sebagai ketua wilayah kita, keadaan kita baik-baik saja. Tetapi sekarang semuanya jadi berubah. Kita tidak bebas lagi untuk menentukan lagu saat perayaan Ekaristi. Pokoknya, selama dia menjadi ketua wilayah kita, saya tidak mau lagi melatih kor. Istri dan anak-anak hanya terdiam mendengar kata-kata bapak tersebut yang sedang kecewa dan marah kepada ketua wilayah yang baru terpilih. Bahkan kemarahan dan kekecewaan sampai membuat bapak itu tidak ingin melatih kor lagi yang secara tidak langsung meninggalkan Yesus. Sebab ketika bapak itu melatih kor, sesungguhnya bapak itu sedang melatih lagu untuk Yesus sendiri. Kita pun bisa meninggalkan Yesus dengan berbagai alasan. Menjadi orang Kristen dan Katolik memang tidak selalu menyenangkan. Tetapi kita percaya Allah Bapa senantiasa beserta kita.

0: Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
1: Apakah kita mengikuti Yesus dalam suka dan duka? Ataukah kita ingin meninggalkan Yesus karena hal-hal yang sepele?

Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap setia dan mengasihi kami umat-Mu, meski kami sendiri sering tidak setia dan meninggalkan Engkau. Bantulah kami, agar kami selalu berusaha untuk menjadi pengikut-Mu, walaupun banyak tantangan dan masalah yang kami alami dalam hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertanggung Jawab.

yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 8. Yesus berkata, "Sebab segala firman yang Allah Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu."

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya manusia yang pernah hidup yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Hal ini dapat kita baca dalam kutipan Injil Yohanes hari ini. Yesus berkata, "Sebab segala firman yang Allah Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu." Kalimat yang Yesus ucapkan ini mau membuktikan kepada kita bahwa Yesus telah melakukan tugasnya dengan baik dan sempurna. Semua hal yang Yesus terima dari Allah Bapa di surga, Dia sampaikan kepada umat manusia. Tidak ada hal-hal yang dikurangi dan tidak ada hal-hal yang ditambahkan. Yesus benar-benar hanya mengikuti dan melakukan apa yang Allah rencanakan demi kebaikan dan keselamatan manusia. Yesus dapat menjaga dan melakukan tanggung jawabnya tanpa cacat. Yesus tidak pernah lalai, asal-asalan atau bermalas-malasan dalam tugasnya. Hasilnya dapat kita rasakan saat ini. Karya Yesus selama 3 tahun terus bertahan sampai sekarang. Saudara-saudari terkasih, tidak mudah bagi Yesus untuk dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi motivasi atau daya yang mendorong Yesus sungguh besar. Motivasi itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada umat manusia. Yesus telah menunjukkan cintanya yang mendalam kepada Allah. Cinta kepada Allah yang berkorban telah membakar semangat Yesus. Karena itu, walaupun banyak halangan dan rintangan, Yesus tidak pernah mundur, apalagi menyerah pada keadaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Yesus pantang menyerah sampai mengorbankan nyawa demi terlaksananya kehendak dan rencana Bapa di surga. Sebab tanggung jawab utama Yesus adalah membebaskan manusia dari pengaruh dan kuasa dosa. Yesus mewartakan Allah kepada manusia dengan tujuan agar manusia mengenal dan mencintai Allah. Dengan mengenal dan mencintai Allah, manusia bisa kembali kepada Allah. Dengan kembali kepada Allah, manusia akan selamat. Saudara-saudari terkasih, kita semua memiliki tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami, harus mencari pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Entah memberi makan, minum, pakaian, menyekolahkan anak, dan melayani istri. Sementara seorang istri memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga, mendorong dan menyemangati suami agar tidak putus asa dan rajin bekerja. Selain melayani suami, juga membantu anak-anak dalam belajar serta menata rumah tangga. Dengan demikian, semua anggota keluarga merasa senang dan nyaman berada di rumah. Di luar itu masih ada tanggung jawab orang tua, yakni mendidik anak-anak
dalam iman, sehingga mereka mengenal dan mencintai Allah. Dengan mengenal dan mencintai Allah, anak-anak diharapkan akan melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Apalagi jika orang tua memberi contoh dengan rajin ke gereja dan ikut melayani di gereja. Bisa sebagai anggota kor, pengurus lingkungan, atau pengurus dewan perohi atau prodiakon. Saudara-saudari terkasih, yang memiliki tanggung jawab bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak. Anak-anak perlu dilatih sejak dini agar diberi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk anak-anak bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, membuang sampah ke tempat sampah. Selain itu, belajar mencuci piringnya sendiri. Meletakkan pakaian kotor di ember. Meletakkan sepatu yang telah dipakai pada tempatnya. Atau membersihkan rumah. Bagi anak-anak yang sudah sekolah, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan rajin. Dengan rajin belajar, anak-anak menghargai jerih payah dan pengorbanan orang tua mereka. Dan bila orang tua serta anak-anak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga kita. Permasalahan biasanya muncul jika salah satu anggota keluarga lalai atau tidak mau menunaikan tanggung jawabnya. Akibat dari kelalaian atau keengganan untuk bertanggung jawab bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga. Contoh, jika seorang ayah tidak mau bekerja, maka anggota keluarga akan sulit untuk makan dan keperluan lainnya.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

apakah kita sudah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, atau kita melempar tanggung jawab kepada orang-orang lain

kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi teladan kepada kami, agar kami menjalankan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Ampunilah kami yang terkadang lalai dan melimparkan tanggung jawab kami kepada orang lain. Semoga kami mampu meneladani Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam namamu Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya.

yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 14 dan 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berdoa kepada Bapa-Nya. Ia mengatakan apa yang sudah dilakukannya, yaitu bahwa ia sudah memberikan firman Bapa kepada para murid-Nya. Firman itu tak lain adalah pribadi Allah sendiri yang penuh kasih. Yesus sudah menunjukkan teladan sekaligus menyampaikan perintah Bapa yang utama, yakni mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Para murid yang menerima firman tersebut lalu belajar menjadi pribadi yang penuh kasih. Namun ternyata banyak orang yang tidak menyukai mereka.

meski di antara orang-orang jahat. Saudara-saudari terkasih, kita adalah murid-murid Yesus juga. Karena kita memperoleh firman untuk mengasihi Allah di atas segalanya. Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita tentu pernah sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan firman tersebut. Meskipun demikian, kita belum tentu disukai oleh semua orang. Mungkin ada orang yang mengatakan, kita ini sok baik. Padahal, mungkin hati mereka yang terperangkap oleh rasa iri. Pada saat itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita memohon kepada Allah supaya kita dilindungi, selamat, dan jauh dari penderitaan? Ataukah kita memohon seperti Yesus, yakni supaya hati kita tetap dikuatkan untuk mampu mengasihi Allah dan sesama, pun sesama yang membenci kita? Sekarang, mari kita balik keadaannya. Kita tentunya juga pernah memiliki teman yang berperilaku salah. Namun, kita tidak suka dengan mereka dan menganggapnya sok suci. Padahal, hati kitalah yang sedang penuh rasa dengki. Saudara-saudari terkasih, mari kita simak kisah tentang seorang majikan perempuan dan pembantu rumah tangganya. Si pembantu rajin beribadah. Ia mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan rapi dan cekatan. Ia telaten membantu mengasuh anak. Ia patuh dan sigap mengikuti apapun perintah majikan. Singkatnya, ia pembantu yang baik dan dapat diandalkan. Sang majikan perempuan pada awalnya senang dengan pembantunya. Namun, lambat laun, ia mulai merasa tersaingi. Ia merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, ia beranggapan bahwa pembantu rumah tangganya lebih dibutuhkan oleh keluarga daripada dirinya. Ia pun mulai merasa tidak senang dengan pembantunya. Ia mulai mencari-cari kesalahan. Hasil pekerjaan yang dulu dianggap sempurna, kini dikatakannya salah. Si pembantu menurut dan berusaha memperbaikinya. Namun, apapun yang dilakukan si pembantu tidak dapat menghapus rasa dengki di hati sang majikan. Saudara-saudari terkasih, si pembantu adalah murid Yesus. Ia mengikuti teladan Yesus, yaitu mencintai Allah dan sesama sepenuh hati. Namun, cara hidupnya yang saleh tidak serta-merta membuat ia pasti disayang oleh majikannya. Ia bahkan dibenci oleh majikan perempuannya. Hati sang majikan adalah hati duniawi yang mudah merasa iri dan dengki pada sesama, yang tindak tanduknya memancarkan kasih dan kuasa Allah. Sang majikan berupaya merendahkan martabat pembantunya dan meninggikan martabatnya sendiri. Namun, pembantu yang saleh tetap menghormatinya, sehingga sang majikan tetap saja merasa kalah. Majikan yang gelap mata dapat memberhentikannya secara mendadak, menuduh, dan menjerumuskannya ke dalam masalah atau bahkan mencelakakannya. Apakah itu berarti Allah tidak melindungi orang-orang saleh yang menyembahnya? Allah memang tidak melindunginya.

dari bahaya fisik, namun Allah menyelamatkan hatinya. Allah menguatkan hati si pembantu sehingga ia tetap mencintai Allah, percaya dan berserah pada perlindungan Allah, menghormati dan patuh pada majikan, bahkan mendoakan hati majikannya agar dijauhkan dari kekuasaan yang jahat.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

apa yang kita minta dalam doa. Apakah kita minta supaya dilindungi dari bahaya, atau agar kita bertekun dalam kasih? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah menunjukkan kepada kami bagaimana caramu mengasihi Bapa lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sesama manusia sebagaimana Engkau mengasihi dirimu sendiri. Terima kasih karena Engkau sudah mendoakan kami pada Bapa agar hati kami mampu bertekun dalam kasih. Curahkanlah rahmat kasih-Mu ke dalam hati kami, ya Yesus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pati Sanggau ini ibarat kes pati yang berkembang.
1: Kan saya sih enak sih Kak kalau nyore di sini Kak. Karena kita dapat melihat pandangan sunset gitu setiap sorenya. Terus kita juga banyak.
2: Warta pagi selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Natasha Aidila. Berita utama, Kabupaten Sanggau diperkirakan kembali menghadapi periode kemarau pada Juli hingga September mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau Kubin mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu produksi pangan di daerah. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang tidak menentu pernah terjadi pada awal tahun ini ketika wilayah Sanggau mengalami periode tanpa hujan selama sekitar 3 minggu. Menurutnya, kondisi tersebut sempat berdampak pada tanaman pangan khususnya pada lahan kering yang membutuhkan pasokan air pada fase pertumbuhan tertentu. Kubin menyampaikan perkembangan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi dampak kekeringan. Namun pelaksanaannya memerlukan biaya yang cukup besar sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak. Beralih ke informasi lainnya pendengar, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau FESPATI Nasional mengapresiasi perkembangan pesat pembinaan atlet di Kabupaten Sanggau. Konsistensi penyelenggaraan turnamen tahunan dinilai berhasil mendongkrak akurasi dan kualitas pemanah muda hingga mendekati standar nasional.
3: Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau FESPATI Nasional menilai pembinaan panahan tradisional di Kabupaten Sanggau berkembang pesat dibandingkan daerah lain di Kalimantan Barat. Ketua Dewan Pengawas FESPATI Nasional Syarif Zulkifli Alidrus mengatakan hal tersebut terlihat dari konsistensi penyelenggaraan Darante Open Turnamen yang telah memasuki tahun keempat. Menurutnya penyelenggaraan turnamen secara berkelanjutan sangat membantu peningkatan prestasi panahan tradisional di Kalimantan Barat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pembinaan bagi atlet usia pelajar. Syarif menilai kemampuan para peserta atlet muda di Kabupaten Sanggau terus mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Konsistensi dan akurasi para pemanah bahkan dinilai sudah mulai mendekati standar nasional.
0: Jadi melihat Darante Open Turnamen ini memang adalah sesi yang keempat. Secara keseluruhan kita melihat FESPATI Sanggau ini ibarat FESPATI yang berkembang dibanding dengan kabupaten lain karena sudah melakukan pembinaan dan juga ini adalah event yang keempat kalinya. Sangat-sangat membantu untuk prestasi di Kalimantan Barat.
3: Syarif Zulkifli berharap atlet panahan tradisional asal Kabupaten Sanggau dapat terus meningkatkan prestasi hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya potensi yang dimiliki para atlet muda tersebut dapat menjadi modal untuk mempersembahkan prestasi bagi Kalimantan Barat di masa mendatang. Oktofrandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini telah memiliki 3 puskesmas pembantu integrasi layanan primer atau Pustu ILP yang berfungsi memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Ketiga Pustu ILP tersebut berada di Sungai Limuko, Sungai Daun, dan Idas yang dibangun melalui dana alokasi khusus DAK tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengatakan Pustu ILP dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan berbasis klaster dengan fokus minimal pada layanan kesehatan ibu dan anak, administrasi, serta pelayanan kesehatan dasar. Menurutnya setiap Pustu ILP didukung oleh 3 hingga 5 tenaga yang terdiri atas perawat, bidan, dan kader kesehatan dari desa setempat. Najori menegaskan keberadaan 3 Pustu ILP tersebut menjadi langkah awal penguatan layanan kesehatan primer di Kabupaten Sanggau sekaligus model pengembangan bagi Pustu lainnya di masa mendatang. Beralih ke informasi lainnya, bantaran Sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau masih menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu bersantai pada akhir pekan. Kawasan tersebut tidak hanya ramai dikunjungi warga setempat, tetapi juga menjadi tujuan rekreasi masyarakat dari luar daerah.
4: Tepian Sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau selalu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu pada akhir pekan. Selain warga lokal, kawasan tersebut kerap dikunjungi masyarakat yang ingin menikmati suasana sungai dan pemandangan matahari terbenam. Salah satu masyarakat, Epa, mengaku senang menghabiskan waktu sore di kawasan tersebut karena dapat menikmati panorama sunset yang indah. Menurutnya, keberadaan para pedagang dengan harga yang terjangkau turut menambah kenyamanan pengunjung saat berada di lokasi. Epa menilai kawasan tepian sungai tersebut telah menunjukkan perkembangan yang positif dan memberikan pilihan ruang publik bagi masyarakat.
1: Tanggapan saya sih enak sih, Kak, kalau nyore di sini, Kak. Karena kita dapat melihat pandangan sunset gitu setiap sorenya. Terus ini juga banyak penjualannya, harganya juga murah-murah gitu, Kak. Lebih maju lagi lah, ada kemajuan lah untuk Sanggau nih, Kak. Biar nggak stuck ke situ-situ terus aja, gitu aja sih, Kak.
4: Epa berharap pemerintah terus melakukan penataan dan pengembangan kawasan tepian Sungai Kapuas agar semakin menarik bagi pengunjung. Ia juga berharap keberadaan kawasan tersebut dapat menjadi salah satu ikon wisata yang membanggakan Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Vespati apresiasi perkembangan seni panahan tradisional di Sanggau. Bantaran Sungai Kapuas di Sanggau menjadi objek wisata masyarakat di akhir pekan. Saya Natasha Aidila, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, informasi pertama kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kebakaran melanda lahan seluas lebih dari setengah hektar di Jalan Sabang Merah 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Menurut Danru 1 Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Sanggau Tridibyo, petugas menerima laporan kebakaran saat api sudah dalam kondisi membesar, sehingga diperlukan respon cepat dari tim gabungan. Tridibyo menjelaskan, koordinasi lintas instansi dilakukan segera setelah laporan diterima untuk mempercepat penanganan di lapangan. Unsur yang terlibat dalam operasi pemadaman antara lain BPBD, Manggalakni, KPH, TNI, Polri, dan Damkar Kabupaten Sanggau. Dikatakan, keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman kebakaran lahan tersebut. Untuk mengatasi kondisi itu, petugas mengoptimalkan pasokan air dari sejumlah armada tangki yang dikerahkan oleh instansi terkait hingga api berhasil dikendalikan. Kondisi malam hari turut menjadi kendala bagi petugas karena terbatasnya jarak pandang saat mencari titik-titik api yang masih aktif. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat membuka lahan dengan cara membakar, memperhatikan kondisi cuaca, membuat sekat pembatas, serta berkoordinasi dengan petugas terkait guna mencegah terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.